0: Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain, sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja ini, mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
0: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tarmasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
2: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian.

0: rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Ron Nathaniel berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
3: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rum pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz.

0: titik penalti pada masa injury time babak pertama.
1: Ja, te weinig. We krijgen een makkelijke penalti tegen. Ja, dat was onmogelijk.
0: Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus muda.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pro 1 Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Dan untuk bahas terkait dengan topik pagi hari ini, pendengar, pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Ketua LPA Kota Mataram, Bapak Joko Jumadi. Assalamualaikum Pak Joko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Maya.
1: Selamat pagi, kabar sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, aktivitas akhir-akhir ini apa Pak Joko? Mungkin ada kesibukan atau bagaimana?
2: Ya, ini lagi kita coba apa membantu teman-teman di Pemprov untuk ini menyusun semacam panduan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan pesantren.
1: Oke, ini menyusul adanya kasus atau bagaimana Pak Joko sehingga adanya usulan penyusunan acuan ini?
2: Ya, selain apa maraknya kasus-kasus yang terjadi kekerasan ya di satuan pendidikan, kemudian di pondok pesantren, ya juga terjadi juga sebenarnya juga di apa perguruan tinggi ini ya yang menjadi satu concern dari pemerintah daerah untuk kemudian membuat satu apa ya semacam panduan langkah cepat untuk kemudian bagaimana menangani kasus-kasus ini, termasuk rencana juga akan membentuk semacam satgas terpadu gitu, yang tidak hanya bicara di dinas pendidikan, tidak bicara soal di Kemenat, tetapi berbicara se-NTB gitu ya, artinya di tingkat provinsi secara keseluruhan semua lembaga layanan, stakeholder itu akan terlibat di dalam satgas ini.
1: Oke, menyambung terkait dengan satgas tadi, Pak Joko. Ini kalau melihat urgensinya, ini juga menyambung terkait dengan topik pagi hari ini ya. Ini kalau melihat urgensi dari satgas terpadu ini apa atau bagaimana begitu untuk atasi kekerasan di pondok pesantren atau khususnya di satuan pendidikan, Pak Joko?
2: Iya, satgas ini apa diharapkan bisa melakukan satu upaya yang komprehensif ya. Pencegahan, bagaimana pencegahan itu bisa komprehensif. Pencegahan yang komprehensif maksudnya tidak hanya kemudian oh ini tanggung jawabnya dinas pendidikan, oh ini tanggung jawabnya Kementerian Agama, tetapi ada apa, integrasi untuk pencegahan itu dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, Kemenak, dinas sosial P3A, termasuk teman-teman yang dari luar, namanya dari NGO gitu ya. Nah, di penanganan juga seperti itu. Kalau di penanganan, kalau kemudian nanti hanya dibebankan bahwa kalau ada penanganan di dinas pendidikan, pasti akan sangat-sangat tidak bisa terselesaikan secara integratif karena layanan yang dibutuhkan mungkin terkait dengan kesehatan, umpamanya fisik, kemudian psikologi, umpamanya. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau kita kerjanya itu kerja terintegrasi, kolaborasi antara berbagai sektor, ini kerjasamaan. Jadi ketika umpamanya saya mencontohkan ada kasus yang di kemarin kebakaran umpamanya yang anak santri yang terbakar, ya itu kan harus multi sektor. Pertama umpamanya bagaimana penanganan di sektor pendidikan di kesehatannya. Nah, bagaimana kemudian anak-anak itu langsung ditangani oleh rumah sakit, termasuk pembiayaannya dari mana, umpamanya. Nah, sisi pendidikannya, umpamanya dia membutuhkan tempat sekolah yang baru. Kalau kita dari LPA yang mencari sekolahnya, kita masih akan susah, kesulitan kan? Sekolah mana gitu loh. Kalau nanti dia kita ke sekolah, belum tentu akan diterima. Tapi kalau kemudian umpamanya yang ngurus untuk pendidikannya Kemenak atau dinas pendidikan gitu kan, umpamanya Kemenak, oh anak butuh disekolahkan di MTS ini gitu. Kan tinggal Kemenak langsung tunjuk aja kemana MTS mana yang ditunjuk gitu kan,
1: yang tepat
2: tanpa gitu ya. Harus iya, artinya tidak mungkin akan ada penolakan kan dari dari MTS yang bersangkutan kalau LPA yang merujuk ke situ, bisa jadi MTS-nya menolak. Tapi kalau Kemenag yang langsung memerintahkan kan nggak akan bisa ditolak. Atau mamanya dia mau pindah ke SMP gitu kan, ke dinas pendidikan aja yang langsung menunjuk SMP ini tolong tangani gitu, udah selesai.
1: Iya.
2: Nah itu, kalau psikologi, dinas pendidikan pasti tidak punya psikolog, tapi dinas sosial punya psikolog. Pendampingan hukum mungkin kita bisa apa LPA mamanya bisa langsung turun dengan teman-teman di Polda atau Polres mamanya. Nah ini kolaborasi ini yang diperlukan gitu loh, tidak harus kemudian satu pihak saja yang kemudian harus menangani. Jadi penanganan betul-betul bisa komprehensif dan berkelanjutan.
1: Berarti tidak terputus di sana gitu ya, untuk pendidikannya dan sebagainya begitu ya. Oke.
2: Betul.
1: Oke. Yang menjadi pertanyaan juga Pak Joko, di tengah masyarakat kita ini mengapa gitu ya kasus kekerasan di pondok pesantren ini masih terus berulang gitu, meski memang diketahui gitu ya dari 2023, 2025 bahkan 2026 ini banyak sekali kasus-kasus yang muncul gitu. Apakah ini juga ada kaitannya dengan proses hukumnya yang lamban atau memang pengawasan gitu Pak Joko, bagaimana tanggapan kita?
2: Pertama sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi ya. Saya sendiri masih tetap mempercayakan anak-anak saya ke pondok pesantren. Artinya kalau saya membongkar banyak kasus, bukan kemudian saya membenci pondok pesantren, tidak. Tapi saya anak-anak saya ada di pondok pesantren. Apa yang perlu dipikirkan adalah seringkali adalah memang pondok-pondok pesantren yang bermasalah ini kan angkanya sedikit sebenarnya dibandingkan pondok pesantren pondok. Ya, pondok pesantren-pesantren yang bagus juga banyak. Yang perlu dipikirkan adalah soal pertama memang tata kelolanya. Tata kelola pondok pesantren yang bermasalah itu bisa dilihat umpamanya ada enggak umpamanya pemisahan antara asrama putra dan asrama putri satu. Kemudian pengasuhannya bagaimana? Harusnya pengasuh putra tidak boleh memasuki asrama putri. Pengasuh putri tidak bisa memasuki asrama
1: putra.
2: Putra umpamanya. Kemudian ada SOP yang dibangun. Bagaimana SOP pengasuhannya? SOP ketika kemudian ada kasus umpamanya. Belum lagi kita harus lihat sarana dan prasarananya memadai atau tidak, dengan jumlah umpamanya santri sekian ratus umpamanya berapa harusnya jumlah untuk ruang asramanya gitu kan, berapa juga rasio antara santri santri dengan pengasuhnya. Nah, beberapa kasus yang kami temukan itu memang ini banyak yang tidak terpenuhi gitu loh. Ada yang jumlah santrinya nyampe 1000, itu jumlah pengasuhnya nggak nyampe 10 gitu kan. Jadi kan tidak sebanding,
1: tidak sesuai ya,
2: nggak sebanding jumlah pengasuhnya gitu loh. Belum lagi kita bicara soal mamanya ya tadi bagaimana pengawasan tuh yang dari Kementerian Agama ini juga perlu kita pikirkan ke depan. Di sisi lain di masyarakat sendiri juga input di pondok itu seringkali juga ada masalah.
1: Tapi kalau melihat pengawasan dari Kementerian Agama sejauh ini bagaimana? Termasuk juga dari Dinas Pendidikan mungkin ya untuk Kesatuan Pendidikan ini bagaimana Pak Joko? Apakah memang saat ini perlu ada peningkatan atau bagaimana?
2: Iya, artinya begini, saya melihatnya beberapa kondisi yang terjadi adalah pengawasan itu belum berjalan maksimal. Di Kementerian Agama sebenarnya sudah ada berbagai regulasi terkait dengan pesantren ramah anak, pengasuhan ramah anak. Di dalam pondok pesantren itu sudah ada regulasinya. Sayangnya regulasi-regulasi itu belum sepenuhnya dilakukan atau diterapkan oleh oleh pondok pesantren. Kenapa tidak diterapkan? Dan ketika kemudian tidak diterapkan, regulasinya tidak memberikan kewenangan kepada Kemenak untuk kemudian melakukan evaluasi, tidak ada dari sisi regulasi. Nah makanya di rencana Pemprov ini kita juga akan melakukan coba mengevaluasi regulasi yang ada, yaitu Perda nomor 6 tahun 2022 tentang pondok pesantren itu. Yang salah satunya adalah akan bicara soal pengawasan pondok pesantren.
1: Oke, nanti fokusnya bagaimana dalam pembicaraan pengawasan itu? Apakah perlu juga ada tim-tim memang khusus yang akan dibentuk untuk melakukan pengawasan, atau memang bagaimana Pak Joko rencananya begitu?
2: Yang di Satgas itu ada satu bidang yang namanya bidang pemantauan dan pengawasan. Yang di dalam Satgas yang akan terbentuk.
1: Oke.
2: Okay. Jadi di Satgas itu terdiri dari empat bidang. Pertama bidang penguatan tata kelola regulasi dan sarana dan prasarana. Kedua ada bidang sosialisasi dan edukasi. Yang ketiga ada bidang penerimaan pengaduan dan penanganan. Yang bidang keempat itu adalah pemantauan dan pengawasan. Harapannya ini bisa berjalan efektif lah. Dan jadi terobosan di Pemprov, karena di Indonesia sebenarnya juga tidak ada itu.
1: Berarti ini pertama jadi kali gitu ya. Oke. Tapi kalau melihat progres pembentukan Satgas ini bagaimana Pak Joko? Sudah sejauh mana? Ini kira-kira sudah berapa persen bahasannya?
2: Ini sudah dua kali pembahasan. Hari Sabtu kemarin libur-libur pun teman-teman Kemenak dan teman-teman OPD provinsi itu mencoba untuk merampungkan. Mudah-mudahan minggu ini kita merampungkan beberapa hal yang akan kita lakukan, termasuk draft SK, sehingga targetnya memang minggu depan di akhir bulan itu, tanggal 23-24 itu, kita sudah bisa menghadap Pak Gubernur untuk menyampaikan progresnya, termasuk untuk kaitannya dengan penandatanganan SK ini bisa dilakukan di akhir bulan Juni ini. Nah, di sisi lain, kemarin kita juga sudah menyampaikan paling tidak di tahap awal, kita akan membuat edaran di mana semua pondok pesantren, semua sekolah itu nanti memasang banner atau flyer yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk Dinas Sosial P3A nanti. Jadi secara umum kita nanti akan ada launching satu nomor hotline yang akan dipakai untuk seluruh di Provinsi NTB, baik lingkungan sekolah di Dinas Pendidikan maupun di pondok pesantren. Nanti kita ada satu hotline pelaporan pengaduan yang akan dikelola oleh Satgas bekerjasama dengan Dinas Sosial P3A.
1: Ya, beberapa waktu lalu juga Pak Joko ya diketahui bukan hanya membentuk Satgas Terpadu, LPA juga sudah mendorong ya pembentukan Satgas Pencegahan dan juga Penanganan Kekerasan Seksual PPKS di pondok pesantren. Nah, ini kalau melihat perkembangan ini juga bagaimana Pak Joko? Apakah selaras juga dengan Satgas Terpadu ini atau memang berbeda gitu?
2: Nah, jadi gini, harapannya nanti di masing-masing satuan pendidikan si pondok pesantren itu akan ada Satgas internal yang nanti ini kan kemarin umpamanya yang di Dinas Pendidikan kan setiap sekolah diminta untuk buat tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Tapi selama ini kan juga tidak berjalan maksimal karena kemudian tidak disertai dengan bagaimana SOP-nya. Itu yang nanti juga akan secara di jangka menengahnya memang kita juga akan menyusunkan itu. Jadi kita akan membuatkan semacam mana perkara-perkara yang umpamanya bisa dimediasi, mana yang tidak bisa dimediasi. Satu. Yang kedua, bagaimana alurnya proses itu, apa yang harus dilakukan. di satuan pendidikan atau di pondok pesantren ketika ada kasus. Bagaimana kemudian hubungannya dengan satgas yang di luar? Satgas yang di luar nanti kalau kasus-kasus bisa diselesaikan, kasus-kasus ringan bisa diselesaikan di ponpes atau di satuan pendidikan, tapi kasus-kasus yang berat itu akan masuk di satgas gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita buatkan rambu-rambunya gitu loh.
1: Dalam
2: umpamanya ini ada kasus kekerasan seksual yang nggak bisa ditangani oleh teman-teman di lingkungan di situ, dia harus langsung ke satgas karena kaitannya dengan penegakan hukum itu nanti.
1: Oke, baik ya. Terakhir mungkin Pak Joko sebagai penutup kita, waktu kita sudah hampir habis, mungkin ada saran dan masukan atau mungkin juga ada hal yang ingin disampaikan, silakan.
2: Pertama, bagi masyarakat jangan takut untuk memasukkan anaknya di pondok pesantren. Lebih banyak pondok pesantren yang bagus, yang baik ketimbang pondok pesantren yang bermasalah. Ya, saya yakin itu. Jadi yang penting adalah dipastikan tadi ponpes itu memiliki tadi sistem tata kelolanya, sarana prasarananya, kemudian pemisahan asrama putra dan putri. Nah itu yang harus dipertimbangkan ketika mau memasukkan anak di pondok. Dan saya yakin pondok pesantren itu adalah garda terakhir untuk bagaimana pendidikan anak-anak kita di Indonesia. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Semoga diskusi kita pagi hari ini bermanfaat. Ternyata juga semakin baik pula sistem pendidikan kita yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk juga pengawasan di pondok pesantren dan juga satuan pendidikan. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, itu tadi diskusi kita bersama dengan Ketua LVA Kota Mataram. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
4: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
5: Eh, Dias, beli apa?
4: Nih, beli roti.
5: Coba-coba lihat.
4: Eh?
5: Ih, jangan pilih yang ini.
4: Ya,
5: pilih
4: terus?
5: Yang warna merah aja klipnya.
4: Hah? Ya emang kenapa?
5: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Fantasy.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Kita berjumpa di awal pekan ini hari Senin 15 Juni 2026 di program Halo RRI. Bersama saya Apriana Mahdan dan tim Halo RRI yang bertugas pagi ini ada rekan saya Dian Mustafa. Selamat pagi Dian.
3: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin kita selalu bertemu di awal pekan gitu ya.
3: Tidak perlu dipertanyakan lagi karena memang Halo
2: saya
3: RRI
2: tidak itu bertanya tapi saya menyatakan.
3: Beda ya. Beda ya pertanyaan dan pernyataan.
2: Beda
3: ya
2: sekali. Baik, ya, ada ya, ya. Rian okay. Muhdar juga di gatekeeper dan pengarah acara serta ada Oke Antara di multimedia. Mm-hmm. Pagi ini cuaca cukup
3: cerah
2: tapi ya begitulah.
3: Tapi tahukah Anda
2: dingin loh.
3: Ya iyalah karena memang ini namanya musim kalau di Sasak.
2: Musim duren?
3: Bukan.
2: Musim mangga.
3: Telih kembang komak.
2: Oh, betul.
3: Tidak tahu musim nike, betul. Musim dengan merari.
2: Hah?
3: Kamu di Sasak nu guys.
2: Gitu ya?
3: Iya.
2: Oh.
3: Ya iya kan?
2: Iya.
3: Coba tanya apa namanya pelingsir namanya ya sesepuh kita mungkin Rian Mudar tahu juga dia orang Lombok Barat.
2: Telik kembang komak ini kembang saya tahu komak. Sebagai apa namanya perempuan Sasak nah, asli saya kan? Tahu kalau ya sudah iya masuk telik kembang komak itu memang wah teli sudah gitu
3: teli banget teli, ya
2: betul-betul teli. Tapi saya baru tahu juga ini musim apa namanya kembang komak itu dibarengi dengan kebiasaan
3: merari
2: gitu iya. Musim merari gitu
3: karena,
2: ya
3: karena ini kalau tidak salah dulu
2: kalau saya tahunya musim mako gitu orang merari kalau sudah panen tuh orang merari
3: enggak,
2: gitu.
3: Kalau kapuk saya dulu dibilang nah amunah musim teleh-teleh kalau dingin-dingin katanya
2: luwe dengan merari
3: nah,
2: gitu.
3: Iya sudah banyak oh, orang okay yang menikah
2: Bang
3: begitu.
2: Rian kita tunggu undangannya ini. Oke okay, ya, baik. Tapi mudah-mudahan musim merari ini kalau sudah cukup umurnya ya silakan kita juga senang kita turut mendoakan semoga sakinah mawaddah warahmah dan kita juga tunggu undangan begawenya ya. Tapi yang menjadi miris seandainya kalau terjadi pernikahan anak gitu, usia anak gitu
3: umur,
2: di bawah
3: ya
2: umur.
3: Sekarang kan yang usia itu yang bisa 19 untuk perempuannya 21
2: untuk yang
3: laki-lakinya
2: ya. Ya.
3: Oke, tapi kalau udah tamat SMA mau jelap merari, ya tunggulah pas 19 tahun dulu ya biar tidak kena undang-undang.
2: Ya kan? Oke. Baik. Jadi inilah pentingnya pengawalan pendidikan, edukasi kepada anak-anak di usia remaja masa peralihan mereka itu kan mulai mengenal lawan jenis, mulai tertarik gitu. Dan namanya cinta-cinta monyet ini cenderung membuat mereka cepat mengambil keputusan. Iya. Karena sekarang ini juga lagi marak pernikahan usia anak ini dan juga lagi menjadi perhatian pemerintah kita untuk melakukan pencegahan, pembelasan juga kalau
3: pembelasan
2: sudah terjadi
3: dipisahkan
2: gitu ya. Nah, ini yang perlu pengertian semua pihak juga supaya turut ini ambil bagian dalam proses pencegahan pernikahan usia anak ini gitu.
3: Tapi jangan sampailah pembelasan karena biasanya ini kenal tidak ada yang mengatakan kalau disasar tuh nanti pamali kalau anaknya sudah dilarikan
2: gitu ya. Tapi secara begitu hukum dan undang-undang memang harus dilakukan hal seperti itu ya. Jadi kalau sudah dilarikan asal belum jangan dinikahkan terlebih dahulu karena itu ada undang-undangnya. Siapapun yang terlibat dalam proses pernikahan usia anak ini yang di bawah umur ini akan juga terkena undang-undang tersebut ya. Dari dari RT-nya, dari lurahnya, dari siapa-siapa yang terlibat itu akan
3: tapi
2: terkena.
3: Ya sudahlah kalau begitu ya maksudnya bersabar-sabarlah sebelum nanti ada pembelasan.
2: Banyak juga video-video yang beredar anak-anak yang begolo gitu setelah dibelas, mau dibelas
3: nah, itu
2: gitu
3: kan,
2: ya.
3: Makanya jangan sampai
2: karena memang pemikiran anak-anak ini belum dewasa.
3: Iya.
2: Jadi mudah terpengaruh. Mm-hmm. Yang merariin juga masih sama-sama SMP gitu. Nah, ada kemarin anak teman
3: tapi,
2: saya ini
3: tapi
2: ya.
3: Itu apa ya, sudah sangat tidak wajar kok SMP ini.
2: Iya,
3: ya.
2: Iya, tapi zaman sekarang memang karena media sosial juga membuat mereka cepat tumbuh, cepat mempunyai pikiran-pikiran yang belum waktunya begitu ya. Kita mah SD sih, waktu SMP masih main ciwul gitu.
3: Belum mengenali.
2: Tapi kalau anak-anak tapi, sekarang udah pacar-pacaran itu.
3: Tapi dulu kita kenal juga sih ya. Tapi maksudnya kepikirannya ke arah sana
2: beda, itu beda. Ya. Beda, naksir-naksirnya tuh beda gitu kan. Kalau sekarang mereka tuh sudah baru SMA, jangan kan SMP. Ada juga yang paling lebih miris lagi anak-anak SD gitu kan.
3: Benar sekali. Ya. Karena pertumbuhan mereka tuh beda ya. Apa karena memang sekarang makanannya juga belum lagi tambah gadget ini ya.
2: Iya, betul. Itu. Tontonan mereka juga, akses mereka terhadap media itu juga berpengaruh ya. Ini anak teman saya aja, ini baru seminggu yang lalu tuh dia curhat gitu. Gimana nih anak saya baru kelas 3 SMP minta merari. Ya, cowok mau merariin teman sekelasnya gitu ya. Karena teman sekelasnya juga udah lengket bener, udah hampir penuturan orang tuanya itu hampir 24 jam tuh teleponan.
3: Iya, oke.
2: Di sekolah ketemu, pulangnya tuh video callan gitu.
3: Baik, ya Allah. Ini termasuk juga sebenarnya keluhan-keluhan ya.
2: Betul,
3: yang
2: ini keluhan
3: di
2: diutarakan oleh orang tua gitu ya.
3: Jadi sebenarnya penting juga bukan hanya masyarakat, kalau misalnya sekadar undang-undang ini aja Nana, masyarakat juga kadang belum memahaminya, arwah kayak gitu kan, kayak disepelekan.
2: Mungkin karena penting, pendidikan juga, tingkat ekonomi juga kalau di wilayah-wilayah pedesaan. Karena ada juga yang berpikiran orang tua biar lepas tanggung jawabnya cepat dinikahkan, jadi dia urus-urus mesa gitu.
3: Tapi di sisi lain ada juga yang memikirkan seperti ini nih Nana, karena apa? Karena faktor pergaulan, mungkin biar tidak terlalu bebas anaknya mungkin susah untuk dikekang.
2: Nah, ya dia sudah merahin daripada mudarat gitu kan, daripada ya banyak pemikiran-pemikiran semacam ini juga menjadi pemicu akhirnya terjadinya pernikahan usia anak ini ya. Jadi itulah pentingnya orang tua melakukan pengawasan, berpikiran juga lebih luas bahwasanya menikah ini tidaklah mudah, besti gitu kan.
3: Mungkin tidak sekedar mengingatkan mereka tentang pernikahan, tapi sebenarnya pergaulan ini bagaimana memprotek anak-anak, melindungi mereka.
2: Betul, saya sangat setuju itu ya. Tapi memang gampang-gampang susah di era sekarang ini ya. Karena orang tua juga tidak bisa mengawasi anak 24 jam kemana dia pergi. Orang tua juga punya kesibukan yang lain. Anak juga gak sebiji gitu, gak satu. Ada anak dua, ada anak tiga. Yang lainnya juga butuh perhatian. Yang satunya sudah mulai bergaul, sekolah, dilepas. Nah ini memang PR sekali jadi orang tua di zaman sekarang ini ya. Jadi gak heran kalau orang tua zaman dulu, aduh, company gitu ya.

0: itu dia.
1: Lingkungan kelurahannya itu yang edukatif juga. Jadi perangkat desanya juga harus rajin-rajin lah mengawasi, mengawal, memberikan sosialisasi, melihat anak-anak nongkrong. Kalau di Kota Mataram kan itu sudah ada perdanya bahwa di setiap hari Kamis, malam Jumat tuh nggak boleh ada aktivitas apa-apa di pusat-pusat keramaian seperti misalnya di Udayana, di apa namanya Taman Budaya itu, di jalan-jalan yang memang ada di Sangkareang itu tidak boleh ada aktivitas.
0: Yang pokoknya ada taman-taman.
1: Iya betul itu, tempat keramaian lah, pusat-pusat apa namanya pergaulan gitu ya, pusat-pusat keramaian di situ ditertibkan. Nah ini setuju juga. Mungkin di daerah, di kampung-kampung lebih mengerucut lagi. Pokok namunah maghrib tidak ada yang kelayapan, semuanya harus ada di masjid, tempat-tempat ibadah. Habis itu jam habis isya rumah belajar, jangan ada yang keliran. Kalau dulu kita kan di takut-takutin sama orang tua, boboro nanti kalau sudah mau maghrib sendikale gitu ya.
0: Tapi itu emang,
1: itu memang betul,
0: memang benar. Benar,
1: betul ya. Karena bukan pembodohan sih, tapi memang bahasa-bahasa itu memang digunakan supaya sederhana gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada gadget, sudah bisa searching bahwa peralihan antara senja ke malam hari itu memang secara ilmiahnya juga itu berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan lain sebagainya ya. Tingkat kriminal juga di situ sering terjadi. Ya mungkin kalau zaman dulu biar cepet gitu. Papu kita, ina amak kita tuh bilangnya ya sendikale, nanti beburu, ada beburu, nanti disembunyiin segala macam gitu ya.
0: Tapi kalau berbicara tentang anak jalanan itu memang sekarang lagi marak juga.
1: Nah itu juga menjadi PR pertanyaan
0: halo di episode sebelumnya ya. Iya di Rabu kemarin kan saya juga itu bersama Fatma, jadi itu belum bisa terjawab. Itu tepatnya di Lombok Tengah. Arah mau kemana nanti ada catatannya ya, Bung Rian itu coba karena masyarakat merasa mereka sangat terganggu ya dengan kemungkinan akan munculnya seperti itu. Dia baru memungkinkan akan muncul, mungkin dia sudah mendengarkan info-info itu ya dari sekitarnya. Nah itu dia, jadi memang antisipasi untuk anak jalanan ini juga mengarah nanti ke curas itu kan ya Nana,
1: adanya nanti
0: apa kekerasan
1: ya, ya. Ini juga pencurian. Ini juga perlu penertiban karena kita lihat juga di lampu-lampu stopan masih ada juga yang berkeliaran atau di tempat pusat-pusat keramaian gitu ya, masih ada remaja-remaja yang berkeliling minta-minta gitu ya. Tapi kalau gak dikasih apa namanya
0: itu ya.
1: Betul, ngegas gitu ya.
0: Iya.
1: Rengasan dia gitu ya.
0: Memang kan beda ya, memang bibit, beda zaman
1: bibit-bibit pemalaknya itu udah ada gitu ya. Ini mungkin dari Dinas Sosial juga harus melakukan penertiban juga, pemantauan sidak di pusat-pusat keramaian ketika anak-anak usia produktif, umur-umur remaja yang mereka harusnya giat belajar sambil bekerja. Sekarang kan banyak tuh CEO-CEO muda gitu kan.
0: Iya benar sekali.
1: CEO pisang goreng crispy misalnya, CEO lempang-lempong tuh anak-anak muda loh.
0: Iya sekarang ini juga yang kopi keliling juga lagi ngehit sekali.
1: Itu anak-anak muda, anak-anak juga anak tuh muda ownernya juga. CEO-nya gitu kan. Nah jadi memang role-role model kayak gini ini harus ditampilkan.
0: Contoh
1: ya, jadi RRI inspirasi. Juga punya ruang idola. Di Pro 2 juga ada apa namanya ruang-ruang kreatif untuk anak-anak muda. Jadi supaya menjadi cermin bagi anak-anak muda yang lain gitu. Mereka termotivasi bahwa wah ini yang begini nih kita juga mau gitu ya. CEO tembako misalnya kan.
0: Benar sekali.
1: Banyak tuh, banyak sebenarnya pilihannya jika mau. Tentu harus berbasis pendidikan dulu yang digiatkan. Jadi usia-usia sekolah emang fokus belajar aja dulu gitu. Di jam-jam belajar, jam-jam maghrib itu anak-anak fokus diarahkan beribadah, diarahkan untuk belajar. Selebihnya mereka mungkin part time, bekerja dan lain-lainnya itu ya memang patut didukung tapi dengan pendampingan. Ya.
0: Benar sekali. Baik, nanti kita coba
1: akan ibu sudah ngomong kan panjang dan lebar. Kita undang pendengar kita yang bergabung di 0818-0205-6000 atau di 0370-646-521. Boleh juga bergabung melalui kolom chat di YouTube channel RRI.

0: di Mataram
1: ya.
0: Official. Silakan Anda kami nantikan, ada rekan saya Rian Modar juga nanti yang akan menerima telepon Anda untuk mendata terlebih dahulu.
1: Ya.
0: Dan juga nanti menanyakan apa yang menjadi pokok persoalan yang ingin Anda sampaikan, ini kaitan dengan infrastruktur dan juga fasilitas umum, fasilitas sosial atau segala hal yang Anda temukan di sekeliling Anda di wilayah Nusa Tenggara Barat. Tapi saat lagi pendengar, kami akan jeda dulu sejenak.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
5: Ya, halo RRI, kembali lagi masih kami menjadi wadah inspirasi untuk Anda, wadah solusi maksudnya dan inspirasi pastinya. Iya, Nana udah ada di ujung telepon. Kita
6: silakan,
5: coba dulu.
6: Silakan, ada siapa kah yang ingin join di Halo RRI? Selamat.
5: Baik, dengan siapa kah?
6: Bunda Aisyah, silakan.
5: Oke, Bunda Aisyah, sila.
7: Halo RRI, assalamualaikum.
5: Halo,
6: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mbak Dian, sebenarnya dia mau berbicara panjang lebar, tapi ini jalan tol, kenapa tidak bisa dihubungi tuh GSM-nya?
5: Oh iya, dari kemarin GSM
7: iya,
5: ini ya, sebentar.
7: Itu
5: oh itu dari kemarin belum bisa dihubungi, nah ini juga harus kita carikan solusinya, terputus Bunda Aisyah.
6: Baik, Bunda Aisyah langsung saja ke poinnya ya, supaya bisa
5: menggunakan
6: dengan efektif gitu.
5: Iya, limit pulsanya
6: betul,
5: ya.
6: Betul, jadi kepanjangan ini tadi, keluhan keluhan GSM ya Bunda Aisyah ini terputus.
5: Tapi ini termasuk keluhan juga ya, karena
6: baik.
5: Kan
6: oke.
5: Bentar ya, sebentar kita ini dulu. Informasikan kenapa dan ada apa begitu.
6: Baik, silakan Anda bisa menggunakan line 0370465521 jika kesulitan untuk bergabung melalui 0818020560000 ya, silakan, atau Anda bisa mengirimkan komentar Anda di kolom chat RRI Mataram Official. Ada kabar menarik pagi ini, di mana pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
5: Wah, ini
6: 2026.
5: Nih, 26.
6: Dengan menawarkan sejumlah insentif besar bagi masyarakat, mulai dari penghapusan denda keterlambatan, pengurangan tunggakan pajaknya, hingga diskon 50% bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi ke NTB. Wah, menarik.
5: Wow,
6: ini ya.
5: Ini
6: jadi
5: kabar yang emang
6: betul, kebijakan ini tertuang dalam Pergub nomor 6 tahun 2026 dan mulai berlaku
5: kapan ini?
6: Hari ini dong.
5: Oh,
6: tanggal
5: baiklah.
6: 15 Juni sampai 30 September 2026 ini ya.
5: Lumayan
6: panjang
5: dicatat. Ya.
6: Nah, kalau program diskon mutasi kendaraannya itu diberikan waktu lebih panjang sampai 19 Desember 2026.
5: Berarti hitunglah setahun inilah
6: 2026. Betul. Jadi silakan
5: ini, ya,
6: diurus, jangan abot-abotan ya, ini mumpung ada penawaran menarik begitu ya. Jadi ini insentif pertama yang diberikan adalah penghapusan seluruh denda-denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ada yang mungkin sudah mati surat-surat kendaraannya itu dari zaman kapan?
5: Zaman kapan tuh bisa di ini ya?
6: Nah, ini
5: bisa
6: ada
5: langsung
6: ada
5: gratis itu?
6: Penghapusan seluruh denda-dendanya.
5: Berarti
6: loh,
5: dendanya aja yang dihapus.
6: Tetap
5: ya,
6: bayar pajaknya.
5: Jangan sampai nanti masyarakatnya berpikirnya sana. Maksudnya gini,
6: pemutihan,
5: iya,
6: yang pemutihan, yang diputihkan itu dendanya.
5: Dendanya.
6: Biasanya tapi, kan kalau telat itu ada denda-denda-dendaan gitu.
5: Wah, alhamdulillah, tapi kalau misalnya telat tuh bayangkan misalnya 10 tahun ya tidak 10 pernah diurus.
6: 10 kali denda sekian
5: berapa?
6: Kan. Iya.
5: Iya, bisa aja sampai tapi, 1 juta, 2 juta lebih.
6: Tanggung jawabnya ya tetap harus
5: dibayarkan.
6: Iya, mana ada, ya kan? Tetap harus bayar.
5: Iya, jadi judulnya bukan pemutihan ya,
6: pemutihan tapi, denda.
5: Dendanya digratiskan.
6: Iya betul, ya, dendanya dihapus. Jadi silahkan. Ini tapi kesempatan yang bagus loh, diberi kebijaksanaan.
5: Benar
6: dalam
5: sekali.
6: Permusyawaratan keadilan.
5: Sila keempat berarti ini ya.
6: Betul. Jadi selain bebas denda, itu Pemprov juga memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan
5: luar
6: dengan tunggakan pajak lebih dari 5 tahun.
5: Saya pikir yang luar daerah juga
6: tadi. Yang luar daerah tadi diskon.
5: Oh, diskon ya.
6: 50%
5: ya.
6: Lumayan loh.
5: Lumayan.
6: Misalnya 3 juta
5: 50%.
6: Biaya mutasi jadi 1,5 juta. Ya kan?
5: Lumayan
6: jadi
5: lah.
6: Sudah aman lah bisa memperpanjang surat menyuratnya udah atas nama sendiri. Nanti kalau mau diperjualbelikan juga gampang, sudah atas nama.
5: Oh, itu termasuk biaya balik nama maksudnya ya.
6: Iya. Mutasi biaya semua-semua itu ada diskon. Nah,
5: daripada
6: ada keringanan
5: nanti,
6: juga. Jadi pemerintah memberikan pengurangan tunggakan sebesar 100% untuk pokok pajak tahun 2020 ke bawah.
5: Apa itu maksudnya?
6: Susah juga saya menjelaskannya.
5: Karena
6: masyarakat
5: belum apa itu maksudnya?
6: Tidak cuma tidak cuma kendaraan yang sudah terdaftarnya di NTB loh ya. Pemerintah juga membidik kendaraan berplat luar daerah yang sama ini beroperasi di wilayah NTB. Misalnya ada yang B, ada yang L, itu kan plat-plat nomor kendaraan.
5: Pokoknya
6: yang
5: luar daerah lah maksudnya.
6: Betul,
5: ya.
6: Itu ada yang D. Nah, melalui program mutasi masuk, pemilik kendaraan akan mendapatkan diskon 50% pada tahun pertama setelah melakukan balik nama menjadi plat NTB.
5: NTB gitu ya. Oke.
6: Ya selebihnya ya bayar normal.
5: Iya, tapi saya pikir itu ini adalah kemudahan-kemudahan.
6: Jadi enggak ada alasan lagi nanti kalau ada razia.
5: Nah, itu dia yang saya maksud tadi. Jangan sampai
6: maaf Pak, ini sudah meninggoy surat-suratnya, Pak, gitu kan? Jadi jangan sampai ada alasan, ini sudah diberikan kemudahan. Jadi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 ini adalah salah satu strateginya Pemprov NTB untuk memperkuat kesadaran pajak sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan daerah.
5: Karena
6: bukan males bayar, cuman kadang-kadang kelolosan.
5: Kelolosan gitu, memang.
6: Karena kita gak pedas-pedasin surat tiap hari.
5: Apalagi kalau anak kos, jangan tilang saya Pak, please, saya belum makan.
6: Betul Pak,
5: saya
6: belum makan
5: sebulan.
6: Pak. Terus Pak polisinya ngomong gini, saya juga dia nggak tidur tidur. Terus gimana ngawasin kendaraan? Sama adu nasib jadinya.
5: Nah itu
6: kan.
5: Dia makanya sampai
6: jadi
5: lah.
6: Sudah semua harus bertanggung jawab kepada urusannya masing-masing.
5: Benar
6: gitu.
5: Sekali ya.
6: Ya namanya ini sudah dikasih maklum loh. Oh ya oke. Okay. Mbak Dian bilangnya Pak, saya lupa kelolosan Pak, saya nggak pernah ngecek. Ya udah dikasih waktu dendanya dibebasin.
5: Tidak membayarnya.
6: Bayar sekarang. Okay, gitu.
5: Sekarang. Benar-benar.
6: Itu udah gak ada alasan lagi ya.
5: Oke.
6: Untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat mau bilang kelolosan, lupa dan sebagainya, sekarang bayar.
5: Sudah tidak ada ini.
6: Dendanya
5: ya.
6: Dibebasin, kelupaannya dimaklumi.
5: Maklumi.
6: Tapi bayar. Tanggung jawabnya dilaksanakan.
5: Ya.
6: Gitu ya. Udah kurang mudah apa ini. Jadi kita kadang-kadang suka abotnya itu karena udah, aduh denda nih udah lewat. Akhirnya kita biarin dia tahun
5: sampai
6: berikutnya.
5: Sampai bertahun-tahun kan, iya.
6: Denda ini udah kebanyakan, nah sudahlah biarin aja. Nah sekarang udah bebas denda, bayar. Kalau sudah beres semuanya, maka mulai tertib, rutin.
5: Iya.
6: Itu biar gak ada alasan lagi. Karena kalau kita sudah lengkap ini surat-surat, terus terang tuh kayak pede aja di tengah jalan.
5: Iya, jadi biasa aja.
6: Kalau ketemu polisi tuh kayak, hai gitu, jadi ramah kita. Selamat pagi Pak, selamat siang gitu. Udah gak yang dari kejauhan udah ngelihat polisi udah kayak serem. Gitu
5: ada kan. Pengalaman begitu kalau udah punya surat katanya ya udah lengkap semua-semuanya, malah dia yang mau cari di mana razia.
6: Itu saya.
5: Ternyata.
6: Itu saya. Di mana-mana ada razia kayaknya saya harus cari mana razia itu.
5: Selo ya.
6: Selamat pagi Pak. Kayak biar ada gunanya surat-surat ini gitu loh. Kadang-kadang kalau suratnya mati baru banyak razianya. Tapi kalau pas suratnya lengkap tuh kok kayak jarang-jarang kita
5: jarang razia ya.
6: Ini memang kayak hukum semesta alam.
5: Tapi ada yang sebaliknya ya, kalau tidak punya surat-surat, dia pasti akan cari jalan tikus.
6: Wah itu ya Allah, berbahaya. Jangan uji nyali semacam itu.
5: Ternyata
6: ya,
5: ini yang menimbulkan
6: mengancam sekali nyawa di tengah jalan.
5: Iya, kecelakaan lalu lintas itu.
6: Saya sebagai pengguna, sebagai anak jalanan ya, maksudnya pengguna jalan raya, sering beraktivitas di jalan raya, berkendara. Kita mah udah tertib ya kan, udah sesuai di jalurnya dengan surat-surat lengkap. Karena adanya orang lain, ya, apalagi anak-anak remaja yang belum cukup umur, itu dia berkendara, entah dia nyebok-nyebok diambil kunci kendaraan orang tuanya. Begitu dia lihat polisi, padahal polisinya ini berhenti mau beli bensin,
5: bukan razia,
6: gitu ya. Dia yang sudah kebalik kebelah itu langsung seret nyepot lawan jalur, terus udah memporak-porandakan lalu lintas di jalan raya. Kita sebagai pengendara lain itu kan kebelas juga, hilang kendali, oleng, itulah
5: yang menimbulkan akhirnya.
6: Kalau udah satu rebak, itu bisa ngerem-ngerem mendadak, bayangkan itu.
5: Ini masuk juga logika, karena sekarang kebanyakan terjadinya kecelakaan lalu lintas ini memang bukan
6: kelalaian ini, tapi pengendara ini, tapi karena keteledoran yang satu orang ini yang merasa overthinking dia kalau nggak punya surat-surat lengkap. Itu memang bikin kita parno sendiri, suuzon setiap melihat polisi. Waduh,
5: pasti razia,
6: seperti
5: ya,
6: melihat malaikat ini Izrail pasti itu. Karena padahal polisinya lagi berhenti minggir, dia cuman mau pakai jaket gitu ya, atau cuma mau beli bensin, atau dia mau beli sesuatu gitu ya, di pinggir jalan. Tiba-tiba dikira polisinya melipir, ada razia gitu, dianya yang langsung kesana kemari. Baik. Panik gitu.
5: Jadi emang lagi-lagi orang tua, ini juga hal-hal yang memang harus di diperhatikan.
6: Betul, dikawal anak-anak. Tapi ini mau nyalahin orang tua juga. Orang tua di mana-mana ngeluhnya kayak gini kan, ngobrol-ngobrol sama orang tua. Aduh, anak saya ngebretin motor. Anak saya ditelepon, anak saya ternyata nyerempet orang. Terus nanti kan kita bilang, makanya jangan simpen. Ini kunci udah di, hanya dia, Tuhan dan malaikat yang tahu tempat naroknya. Tapi nemu aja anak-anaknya gitu loh.
5: Asal jangan-jangan digandakan begitu kunci.
6: Entahlah bagaimana judulnya, anak-anak zaman sekarang ini sangat-sangat kreatif ya. Jadi memang ini PR kita sebagai orang tua untuk memperketat pengawasan.
5: Benar.
6: Kadang-kadang
5: sekali
6: ayah ketat menyembunyikan kendaraan,
5: tapi
6: di belakang ibu yang berkhianat. Udah ini kuncinya.
5: Tapi
6: kamu beliin ibu cabai aja, sebentar kan aja di warung depan ya.
5: Benar.
6: Tapi
5: sekali
6: bapak sudah menyebuknya, ibu yang membocorkan rahasianya karena ibu minta tolong beli minyak lah, beli garam lah, segala macem ya. Ya memang dibutuhkan pengorbanan. Capek sedikit, anak-anak suruh jalan kaki aja. Beliin ibu garam di warung gang sebelah. Anak-anak juga jadi nggak kebiasaan mager. Jadi anak-anak di situ ada fungsi gerak tubuh.
5: Gerak tubuhnya,
6: jadi olahraga juga. Baik, gitu baik. Kan.
5: Nanti kita coba cek dulu
6: ya, ini
5: Nana.
6: Edisi curhatnya Apriana
5: orang
6: dan
5: bukan, karena ternyata
6: tapi cukup mewakili kok, cukup mewakili insya Allah ya.
5: Kita mau jawab dulu di GSM tadi, masalah telepon tuh. Mungkin kita belum restart, nanti kita restart dulu.
6: Emang
5: dari kemarin nih ada sempat
6: ada trouble
5: ya.
6: Tapi Anda masih bisa berkomunikasi melalui 0370-646-5521. Jadi silahkan Anda bisa mencoba. Untuk edisi hari ini kita akhiri, pendengar.
5: Benar sekali.
6: Saya Apriana Madan.
5: Karena ada dialog saat lagi.
6: Betul,
5: nanti ya.
6: Betul, jangan lewatkan. Jam 10 dialog khusus bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia.
5: Oke.
6: Saya Apriana Madan.
5: Dan saya Dian Mustafa.
6: Juga mewakili rekan saya yang bertugas, Rian Muhdar serta Oka Antara, undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Halo RRI. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI, hanya di Pro 1.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: goals.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: Musim kemarau telah tiba. Tanah mulai retak, sungai menyusut, dan udara terasa semakin panas. Kekeringan bukan hanya tentang kurangnya air, tapi juga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi hanya dari satu percikan api. Asapnya mengganggu pernapasan, merusak lingkungan, dan membahayakan kehidupan kita semua. Dan saat air bersih semakin sulit didapat, kita baru menyadari betapa berharganya setiap tetes air. Mari bersama hadapi musim kemarau dengan bijak. Hemat penggunaan air, jangan membakar hutan dan lahan, serta jaga lingkungan sekitar kita. Karena menjaga alam hari ini adalah menjaga kehidupan esok hari.
1: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, kami sampaikan lintas informasi, sebanyak 75 pelaku UMKM dari 12 kecamatan di Lombok Tengah dilibatkan untuk memamerkan dan menjual produk unggulan mereka selama pelaksanaan MTQ ke-31 NTB. Produk yang ditampilkan mulai dari aneka makanan dan minuman olahan hingga berbagai hasil kerajinan tangan khas daerah. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, Mbak Yuliana Sapriani, mengatakan kerajinan yang dipamerkan berasal dari sejumlah sentra UMKM di Kecamatan Jonggat, Pujut, Praya Barat Daya, Praya dan Praya Timur. Produk yang ditampilkan berbagai hasil anyaman aksesoris serta produk kreatif lain yang menjadi ciri khas daerah. Demikian lintas informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar lintas informasi, tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk saat ini, dan jangan lewatkan melanjutkan NTB siang, ada dialog khusus tentang korupsi nanti ya bersama Apriana yang bisa Anda ikuti di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang sekali pagi hari ini saya Apriana Mahdan dapat kembali menemani Anda dalam program Dialog Khusus Anti Korupsi edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Kalau kita berbicara soal korupsi, ini bukan hanya soal kerugian finansial negara, tetapi tentang masa depan generasi kita. Lalu bagaimana kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia bersama pemerintah Kota Mataram dalam membumikan budaya anti korupsi ini, pendengar? Apa saja capaiannya, kemudian tantangannya, dan bagaimana masyarakat Mataram bisa terlibat langsung menjadi bagian dari benteng integritas ini? Di studio Pro 1 RRI Mataram sudah hadir dua orang narasumber kita yang luar biasa. Ada yang sepertinya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat NTB, khususnya pendengar Pro 1 di seluruh Nusa Tenggara Barat, Kepala Satuan Tugas Kampanye KPK Republik Indonesia, Mas Medio Venda. Selamat siang, Mas Medio.
2: Halo, selamat siang para pendengar.
1: Ketemu lagi ya.
2: Betul, senang
1: sama pendengar
2: sekali.
1: Kayaknya sudah jatuh hati sama masyarakat NTB ini, Mas
2: Medio. Sepertinya.
1: Gitu ya. Sepertinya. Ini sudah kehadiran yang keberapa nih di NTB, Mas Medio?
2: Kayaknya hampir setiap tahun saya kesini.
1: Gitu ya. Ini kayaknya belum berasa, belum satu tahun deh kayaknya kita ketemu lagi ya. Baik, pagi hari ini juga ada Inspektur Kota Mataram, Bapak Dr. Haji Mansur SHMH. Assalamualaikum Pak Inspektur.
3: Waalaikumsalam, selamat siang untuk warga Kota Mataram dan warga Nusa Tenggara Barat, Mbak Aprilnya.
1: Beliau ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi saya pribadi ya. Kayaknya beliau adalah kakak tingkat saya, tapi beliau mungkin lupa gitu. Baik, Pak Inspektur dan Mas Medio, menarik sekali hari ini kita di udara Kota Mataram ini ya, yang cukup semeriwing ini, membawa semangat bagi kita semua melalui tema yang sangat masif dan krusial, yaitu Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi dari Mataram untuk Indonesia Berintegritas. Betul ya, kita mengajak dan kita juga diajak untuk melihat bagaimana gerakan pencegahan korupsi tidak lagi cuma bersifat sentralistik ya, melainkan bergerak, menjelajah dan menyapa langsung masyarakat di berbagai penjuru Nusantara. Dan saat ini spirit itu membubung tinggi dari bumi gora Kota Mataram ini ya. Boleh mungkin Mas Medio menjelaskan program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ini. Ini merupakan salah satu program unggulan KPK ya.
2: Betul sekali Mbak Apri.
1: Dan ini bisa diceritakan filosofi di balik program ini, Mas.
2: Yes, okay.
1: Dan kenapa Kota Mataram ini yang dipilih?
2: Menarik, menarik. Jadi kalau terakhir saya kesini bawa sebuah program judulnya Anti Corruption Film Festival.
1: Betul.
2: Festival Film Anti Korupsi.
1: Mm-hmm.
2: Kalau sekarang kami datang membawa sebuah program. Ini bukan program baru.
1: Mm-hmm.
2: Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau kita singkatnya dengan JNBA.
1: Mm-hmm.
2: Program ini sebenarnya sudah berjalan di tahun ke-7.
1: Oh, sudah cukup lama.
2: Sudah cukup lama. Kita mulai dari tahun 2018 lalu.
1: Ini memang salah satu program unggulannya KPK di antara program-program yang lain ya.
2: Dan ini masuk ke tahun ke-7 kami. Dan di sini kita akan mulai menjelajah wilayah timur Indonesia, dimulai dari Kota Mataram. Sebenarnya JNBA ini sendiri sudah menyusuri lebih dari 10.000 km. Itu mulai dari Aceh sampai dengan Bali. Itu sudah selesai.
1: Oke.
2: Makanya sekarang porsinya kita pilih wilayah timur. Tapi kita akan mulai dari NTB, tepatnya di Kota Mataram. Nah, Kota Mataram memang menjadi salah satu pilihan pertama kita untuk memulai, selain karena memang dari dukungan pemerintah Kota Mataram sini. Di Kota Mataram juga di tahun 2025 lalu ditetapkan sebagai satu dari 3 kota kabupaten percontohan anti korupsi di Indonesia. Sehingga sangat tepat rasanya kalau misalnya kita datang, kita mulai kegiatan JNBA, mulai kegiatan dengan memapar para masyarakat ini dari Kota Mataram. Nah, JNBA sendiri sebenarnya merupakan sebuah strategi pendidikan anti korupsi yang kami lakukan. Kalau waktu dulu aku sempat cerita bahwa KPK itu gak cuma nangkepin aja, tapi kita juga melakukan fungsi pendidikan, karena kalau cuma nangkepin doang koruptornya gak kurang-kurang kan, tetap aja setiap hari nambah gitu ya. Betul-betul. Makanya yang kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat supaya masyarakatnya mampu untuk menerapkan pola hidup berintegritas, menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dan melalui program Jelajah Negeri Anti Korupsi, kami berserta pemerintah Kota Mataram nggak cuma menghadirkan pendidikan kepada para masyarakat mulai dari anak-anak di TK, PAUD, sampai dengan SD, SMP, SMA, mahasiswa, para tenaga pendidik, ASN, kemudian juga aparatur desa dan kelurahan. Dan gak kalah penting juga, kita memapar kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok perempuan, masyarakat adat, pemuda, dan lain sebagainya. Betul, wira usaha juga ada kemarin UMKM. Dan di sini juga menarik karena kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, kami ingin menghadirkan layanan publik dari pemerintah Kota Mataram, di mana masyarakat dapat mengakses layanan-layanan publik yang disediakan oleh pemerintah kota. Dan di sini kita ingin membuktikan bahwa pelayanan publik di Kota Mataram itu bisa transparan, bersih, dan juga melayani. Gak ada pungli, gak ada suap-menyuap, gak ada pemerasan. Semua bisa dibuktikan oleh masyarakat. Tapi hari ini kita sudah masuk di hari terakhir nih. Tapi masyarakat punya kesempatan sih masih, karena sampai nanti jam 3 pelayanan publik itu masih buka, bisa mengakses seluruh pelayanan publik. Selain memberikan edukasi, menghadirkan layanan publik untuk pemerintah, untuk masyarakat di Kota Mataram, KPK melalui JNBA juga hadir melalui fungsi pendidikannya. Di mana kami datang nanti ke sekolah-sekolah yang kami kategorikan sebagai sekolah terpencil melalui sebuah kegiatan baru yang namanya KPK Mengajar.

0: internal di Mataram sendiri ini Pak Inspektur.
1: Terima kasih Mbak Aprilnya. Saya koreksi sedikit tadi untuk Mas Medio. Bolehlah hari ini hari terakhir untuk kegiatan BA. Tetapi bagi kami di Kota Mataram ini adalah apa namanya awal tangga pertama untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Siap. Itu saya pikir itu. Siap. Ini bagi kami alhamdulillah Mbak Pri, kehadiran teman-teman KPK yang mendukung apa kegiatan kami sebagai tupoksi inspektorat tentunya sangat berbahagia. Ini bagian dari trigger tentunya bagi kami untuk warga kota, terlebih lagi Mataram sebagai terpilih menjadi kota percontohan anti korupsi dengan tiga kota se-Indonesia tahun kemarin. Tentunya tidak cukup berbangga hati dengan itu, maka ikhtiar untuk mempertahankan kota ini. Predikat itu tidak penting bagi kami, tetapi yang penting adalah bagaimana pola perilaku masyarakat kita, perilaku warga kita, perilaku pemerintahnya dalam melayani itu yang utama. Kalau predikat itu hanya sebuah nilai yang hanya dilihat dengan angka, tetapi jiwa semangat yang ada tidak bisa dinilai, itu yang paling utama.
0: Keren Pak Inspektur ya. Artinya menyambut baiklah program JNBA ini ya. Nah, Mas Medio, KPK ini kan concern banget ya, udah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi di negeri kita ini udah gak kurang-kurang, udah 2 dekade ini ya, cukup lama. Nah kenapa pendidikan dan juga pelibatan masyarakat ini masih jadi fokus pentingnya?
2: Iya betul, kita di Indonesia memiliki sebuah indikator pengukuran terhadap seberapa, kalau bisa dibilang seberapa parah sih korupsi di Indonesia ya. Ada sebuah survei namanya Survei Perilaku Anti Korupsi. Di sana kita mengukur terkait dengan persepsi dan juga pengalaman masyarakat ketika berhubungan dengan pelayanan publik gitu. Jadi nanti yang diukur itu adalah bagaimana mereka menganggap bahwa yang namanya petty corruption adalah hal yang wajar. Jangan-jangan ini menjadi budaya di Indonesia, seperti itu. Dan angkanya juga sampai saat ini itu masih belum dikatakan menggembirakan ya. Karena kenapa? Tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku-perilaku koruptif, contohnya gratifikasi, suap-menyuap, itu masih menjadi
0: itu
2: suatu hal
0: sepele, tapi kayak udah gak ada rasa
2: betul.
0: Udah jadi kebiasaan gitu.
2: Karena sudah menjadi budaya gitu. Okay. Nah, karena itulah tujuan pendidikan ini adalah kita ingin mengubah masyarakatnya dulu. Karena gak mungkin sekarang kalau misalnya kita mengubah langsung para koruptornya gitu kan, atau orang-orang yang sudah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan anak-anak kita masih hidup dalam budaya yang menormalisasi yang namanya perilaku-perilaku negatif tersebut. Makanya fungsi pendidikan ini masih sangat penting buat kami. Dan melalui JNBA ini juga kami mengampanyakan sebuah gerakan namanya biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
0: Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
2: Karena selama ini kita membenarkan
0: supaya nggak jadi bias gitu ya.
2: Betul. Misalnya mau pergi sebentar naik motor, gak usah pakai helm deh, kan udah biasa.
0: Betul.
2: Gitu kan. Atau misalnya anak saya lulusan sekolah, ngasih sesuatu ke tenaga pendidiknya, kan udah biasa.
0: Kan buat terima kasih doang,
2: terima kasih,
0: bersyukur
2: gitu.
0: Ini.
2: Nah itu dia, jadi ini dong? Sesuatu yang sudah membiasa. Padahal sesuatu yang benar itu harus kita lakukan, bukan sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Makanya tagline-nya adalah biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
0: Sebuah kebiasaan kan memang batasannya itu tipis banget gitu.
2: Benar,
0: Mas
2: benar.
0: Medio.
2: Itulah fungsinya dari pendidikan. Makanya kita datang, kita kasih edukasi kepada siswanya, kepada masyarakatnya, kepada orang tuanya, apa yang menjadi nilai-nilai yang harus mereka implementasikan. Masih ingat gak Mbak Apri, 9 nilai anti korupsi kayak waktu itu aku pernah bahas. Jumat bersepeda kakak.
0: Oke.
2: Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, dan juga kerja keras. Adil dan kerja keras gitu.
0: Ininya singkatannya ingat
2: Jumat bersepeda kata. Nah melalui fungsi pendidikan, Jumat bersepeda kakak itulah diimplementasikan kepada masyarakat. Karena namanya pendidikan anti korupsi itu adalah sesuatu yang harus kita tanamkan sejak usia PAUD sampai menjelang maut nantinya. Gak bisa cuma sekali-sekali gitu kan.
0: Betul.
2: Nanti sekali dikasih Pak Inspektor tiba-tiba jadi orang yang anti korupsi, kayaknya gak mungkin ya Pak ya. Tapi mulai dari generasi kecil kita harus tanamkan apa itu kejujuran, apa itu disiplin, kerja keras dan lain sebagainya. Dan untuk itulah mengapa nantinya ketika kita ukur melalui survei perilaku anti korupsi tersebut, semakin baik perilakunya masyarakat, semakin baik persepsinya mereka, dan semakin baik pengalamannya ketika berhubungan dengan pelayanan publik, disitulah kita bisa menyatakan bahwa Indonesia berubah.
0: Itu ya, oke. Okay. Pak Inspektur, ini ngomongin soal kebiasaan ini Pak Inspektur. Di Kota Mataram juga kan kita budaya

0: budaya semacam ini kita harus jujur, kita akui memang ini sudah menjadi sebuah budaya yang mengakar juga. Bagaimana nih Pak Inspektur PR-nya untuk mendobrak sebuah kebiasaan ini untuk diedukasikan ke masyarakat, mungkin dengan berbagai cara lah, triknya dari Inspektorat Kota Mataram ini untuk mengubah pola ini gitu Pak Inspektur.
1: Baik Mbak Pelini, kalau orang pintar bilang kalau berbahasa teori itu penegakan hukum itu kan tidak satu sisi, tapi ada tiga di situ, baik itu struktur hukumnya, substansi hukumnya, culture hukumnya, yang ini yang penting. Nah, okelah kalau struktur hukum itu bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangannya, substansinya bagaimana hukum yang bagus, tidak ada pasal-pasal yang dikorupsin di situ. Nah, sekarang udah yang duanya bagus, bagaimana struktur hukum yang tadi, budaya, kalau di bar bilang budaya tadi, inilah kita yang kita namakan, kalau dalam istilahnya kami, kebersamaan dengan tim KPK, bersama KPK, kolektivitas hukum nampaknya. Kebersamaan, tiga komponen apa hukum ini harus bersama gitu,
0: harus
1: loh,
0: kompak,
1: harus kompak, struktur hukumnya kompak, substansinya bagus, budaya hukum warganya, budaya hukum stakeholder, budaya hukum para penegak hukumnya juga kompak begitu, dalam hal pemberantasan korupsi. Dan ini tidak bisa tiba-tiba secara instan, maka penting dari pendidikan dini tadi sampai kita yang dewasa tadi, kalau istilahnya dalam pelayanan publik, kalau di Dinas Dukcapil yang kebetulan saya PLT Dinas Dukcapil juga, Dukcapil itu dalam memberikan pelayanan itu mulai dari akikah, walimah, sampai tajiah loh. Iya, akikah itu dari akte kelahiran, sudah baru lahir sudah akte kelahiran terbit dan transparan. Kemudian walimah, perkawinannya. Terus tajiah, urusan maut tadi, kalau Mas Medio bilang meninggal itu ada akte kematian yang harus transparan semua dan tanpa berbelit-belit. Kira-kira. Dan apalagi Dukcapil no biaya kan gitu. Itulah kira-kira. Kapan waktunya apa selesai, warga itu membutuhkan, disitulah hadirnya transparansi akuntabel dari semua produk layanan tadi. Itulah
0: jadi,
1: kira-kira
0: budayanya itu budaya transparan sekarang,
1: budaya
0: yang memang
1: transparan
0: harus digedor gitu ya, daripada biaya-biaya si tanks dengan berbagai simbol itu ya. Lebih baik budaya-budaya transparan dengan sikap-sikap korporatif masyarakat juga itu sudah menjadi sebuah rasa syukur, bukan simbol yang ada bentuk dan ada rupa gitu. Betul. Ya. Tapi saya juga menarik ini, Kota Mataram sendiri tahun lalu itu memperoleh pengukuhan sebagai salah satu daerah percontohan kota anti korupsi di Indonesia. Pak Inspektur, ini menurut Bapak apa yang sudah dilakukan sebenarnya oleh Kota Mataram sehingga layak mendapatkan pengukuhan tersebut dari KPK ini?
1: Baik Mbak Pelini, predikat itu tidak langsung jadi, tim calon tidak bisa, tapi ada proses panjang dan berkelanjutan yang dinilai dari lembaga-lembaga yang memang punya kewenangan akan sana, ada tim KPK, Menpan RP, ada BPK, ada Inspektorat Provinsi, banyak terlibat yang terkait dengan hal-hal penilaian untuk evaluasi, monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemerintahan di Kota Mataram. Nah, baik itu dari bagaimana capaian upaya pengawasannya, bagaimana upaya pencegahannya, sampai hal-hal yang kolaborasi di antara semua stakeholder itu mendukung di situ. Oh, ini layak untuk bisa memenuhi indikator penilaian daripada tim independen tadi, dalam hal tidak mungkin Mataram memilih diri sendiri kan gitu. Kalau
0: tapi ngerasa dong pantas dapat predikat itu ya.
1: PR kita perna kehadiran teman-teman KPK dengan program JAP, inilah menjadi PR kita. Tidak cukup Pak Wali, OPD, semua kita yang pemerintahan ini tidak cukup gitu loh, kalau tidak didukung dari semua kita warganya tadi. Yo, makanya pendidikan ini penting yang kira-kira begitu.
0: Nah, ini setelah namanya udah dapat predikat itu kan, ada rasa satu beban yang harus digenggam gitu oleh pemerintah Kota Mataram nih Pak Inspektur. Setelah dikukuhkan sebagai daerah percontohan anti korupsi sampai saat ini, ada perubahan apa yang signifikan? Nah, walaupun predikat tadi menurut Pak Inspektur ini hanya sebuah nilai, tapi tentu saja penilaian ini ada proses panjang tadi. Nah, yang mendorong perubahan besar setelah diberikan predikat itu kira-kira apa nih Pak?
1: Begini, setelah penilaian tadi terpenuhi indikator itu, maka ada kenaikan tentunya dari tangga 1 menuju tangga 2, karena kalau kita sama dengan kemarin, ada sesungguhnya orang yang merugi,
0: gitu ya.
1: Apalagi kalau sama hari ini orang yang celaka. kira-kira begitulah. Mm-hmm. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di tahun lalu, kedepannya adalah bagaimana tangga kebaikan itu terus kita tingkat. Misalnya pelayanan publik kita semakin akuntabel, semakin transparan, tidak berbelit-belit. Nah ini udah kelihatan gitu loh. Kemudian dari pengawasannya, terus bagaimana pencegahannya dari nilai skor MCP-nya semakin kelihatan. Ini kan ada indikator dari semua tadi. Ketika berbicara tentang nilai MCP, ada indikator, oh terpenuhi dan harus lebih baik. Kira-kira begitu.
0: Saya setuju sih Mataram diberi predikat ini, Mas Medio. Saya sebagai warga masyarakat juga merasakan gitu. Pak Inspektur tadi menyampaikan kalau di Dukcapil sendiri mulai dari sana, salah satu contoh ya itu keterbukaan pelayanan prima, zona integritasnya itu saya merasakan gitu. Bikin KTP sekarang ribet ternyata, tinggal datang aja gitu. Saya agak amazed juga, pikirannya kalau zaman dulu kan harus lewat minta tolong Pak RT lah gitu ya, tadi Pak kasih transport, kita pengen pengen gampang tanpa harus ribet-ribet, ternyata saya ngurus, nyobain ngurus sendiri gitu. Sesimpel itu ternyata, tinggal data, dilayani, disambut, kesini foto, jepret, jepret, jepret, segala macam, udah jadi itu. Jadi ini juga untuk masyarakat menghilangkan asumsi pola lama yang dialami itu mungkin juga ya. Nah ini nih, sosialisasi semacam ini, gak mau ribet, akhirnya masyarakat sendiri juga yang mendorong munculnya habit-habit
1: perilaku tadi,
0: korupsi itu tadi ya. Tapi kalau kita melihat dari kedeputian kampanye nih Mas Medio, apa target utama atau output konkretnya yang ingin dicapai KPK ketika turun langsung ke daerah-daerah seperti contohnya ke Mataram ini?
2: Kedeputian kami namanya Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Dan saya berasal dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Kita memiliki indikator terkait dengan berapa banyak masyarakat yang terpapar materi edukasi anti korupsi, sehingga nanti tidak saja mereka mengetahui mengenai nilai-nilai apa yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan keseharian, tapi mereka juga bisa mengambil langkah aksi nyata terhadap perubahan yang mereka harapkan di lingkungan mereka. Nah, memang kita nggak cuma slogan, tapi kita juga pengen masyarakat bisa berkontribusi di sana. Kadang masyarakat bertanya kan, saya sebagai masyarakat apa sih yang saya bisa lakukan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Ada beberapa tema utama yang kami bawa melalui program JNBA ini. Pertama adalah terkait dengan menerapkan budaya hidup berintegritas di masyarakat kita. Kedua, kita ingin menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan juga melayani. Ketiga, kita pengen masyarakat bisa menolak segala bentuk perilaku petty corruption, karena ini menjadi salah satu yang kita ukur dalam tadi survei perilaku anti korupsi. Dan yang terakhir, kita pengen masyarakat juga ambil aksi dalam melakukan pengawasan jalannya pemerintahan, karena kan gak mungkin semuanya dilakukan oleh KPK atau aparat penegak hukum yang lain, melainkan pengaduan masyarakat, pengawasan masyarakat ini menjadi esensi kunci ketika pemerintahan kita memang ingin menjadi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, seperti itu. Dan selain isu tadi, kita juga bawa dua isu tematik yang kita khususkan untuk wilayah timur Indonesia, di NTB dan NTT, yaitu pertama isu terkait dengan alam, tata guna lahan hutan, di mana kita temui bahwa di beberapa daerah di NTB kita masih temukan tambang-tambang emas ilegal, kemudian juga tambak-tambak ilegal, di mana berkontribusi pada substitusi lahan hutan kita menjadi lebih berkurang jumlahnya. Kegiatan ini kami berkolaborasi bersama mitra kami dari Jerman, GIZ, melalui program mereka namanya GIZ for Climate, Forestry and Climate Change Protections. Nah, di sini memang kita secara spesifik ngomongin isu alamnya.
0: Oh, bagus ya, itu. Nanti betul. Suatu saat sama Eric, karena kita juga punya program Green Radio
2: Nice. Boleh. Nanti kita bisa arrange itu ya. Dan kemarin kita melakukan seminar jaga alam bersama UNRAM. Kami menghadirkan Walhi dan juga guru besar dari UNRAM di bidang SDA, sumber daya alam. Dan di sana kita ingin meningkatkan peran dari kampus untuk bisa menjadi salah satu penyedia kajian-kajian yang pada akhirnya akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah ketika membuat kebijakan berkaitan dengan sumber daya alam. Kedua, kami juga punya isu terkait pendidikan. Kalau Mbak Apri sering lihat media sosial, kita ngelihat gimana ternyata masih banyak masyarakat kita yang timpang secara kesempatan pendidikannya, secara infrastruktur, akses terkait dengan ketersediaan tenaga pendidiknya, sehingga isu pendidikan menjadi isu yang cukup seksi untuk kami bawa dan kami nanti istilahnya tampilkan kepada masyarakat di Indonesia. Makanya melalui program KPK Mengajar dalam JNBA, kita akan datang ke 10 lokasi sekolah-sekolah terpencil di sepanjang jalur perlintasan JNBA. Mm-hmm. Di sana kami bersama Bank Mandiri akan melakukan aksi CSR dan juga melakukan pendidikan anti korupsi bagi para peserta didik dan juga tenaga pendidiknya. Mm-hmm. Seperti itu. Mm-hmm.
0: Kalau bicara kampanye, campaign, apalagi anti korupsi ini, sering masyarakat ini nganggapnya cuma sebagai seremonial gitu ya, simbol-simbol belaka gitu ya. Oleh masyarakat kita ini kayaknya udah mulai pesimis nih ngelihat kondisi sekarang. Kita jujur, bahkan kemarin ketua LIPI aja sampai sedih, udah ini kayak udah parah banget kondisi negara kita terhadap korupsi ini. Nah, bagaimana Satgas Kampanye KPK mengemas program ini supaya benar-benar menyentuh akar rumput dan mengubah perilaku masyarakat baik dari bawah. Sekarang efektifnya mana sih ini, kayaknya from bottom top atau
2: top down?
0: Top down gimana tuh?
2: Inti ketika kami menyusun sebuah program adalah seberapa jauh program ini punya dampak untuk masyarakat. Program JNBA ini ditujukan supaya masyarakat memahami bahwa aksi-aksi yang mereka lakukan itu masih bisa mereka bisa menjadi aktor-aktor dalam pemberantasan korupsi ketika memang mereka punya niat dan punya keinginan untuk merubah bangsa ini. Sehingga program-program pun kami desain itu mendekatkan kepada aksi nyata yang bisa mereka lakukan. Terkait dengan KPK Mengajar sendiri pun, kita pengen bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil masih merasakan kehadiran dari pemerintah pusat, masih merasakan harapan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Strategi kami memang diutamakan bukan bagaimana men-spending money, bukan bagaimana menghambur-hamburkan uang. Karena terus terang kami bekerja sama dengan pemerintah kota, itu istilahnya kayak dengan modal seminim mungkin, dengan impact yang seluas mungkin, seperti itu. Sehingga program ini kami rasa bahwa yang utama adalah masyarakat harus merasakannya dengan kehadiran pelayanan publik yang mudah diakses, kemudian dengan edukasi anti korupsi kepada masyarakat yang memapar hampir sebagian besar masyarakat Kota Mataram. Kemarin 3 hari pelaksanaan saja kita dari perhitungan kami itu sudah lebih memapar dari 10.000 orang di Kota Mataram berpartisipasi dalam kegiatan ini, seperti itu. Jadi memang desainnya bukan menghamburkan uang tapi justru mendatangkan manfaat bagi masyarakat kita.
0: Ini juga menjadi sebuah PR membangun kebiasaan new habit untuk masyarakat kita ya. Karena sekarang udah pemikirannya ini how to collect money for themselves gitu ya, buat diri sendiri, terus menghambur-hamburkan tanpa beban itu ya. Senyum-senyum jadinya Pak Inspektur. Sebenarnya harapan yang dibawa dari pelaksanaan kolaborasi program JNBA ini bersama KPK dari pemerintah Kota Mataram apa nih Pak Inspektur?
1: Semangat kebersamaan, saya pikir artinya
0: jadi bareng-bareng
1: gitu loh, bahwa korupsi ini tidak diurus oleh pemerintah Kota Mataram sendiri, tapi yang utama adalah warganya. Pemerintah aparat pelayanan tidak akan pernah ya namanya berkorupsi ketika tidak ada dukungan dari warga. Yang tadi yang misalnya masalah KTP tadi udah bagus, birokrasinya udah bagus, tapi ujung-ujungnya juga mulai dia lirik-lirik mata biar dipercepat
0: karena abot gitu.
1: Kira-kira begitu. Ayo pakai kebiasaan-kebiasaan tadi dari warga kan tadi integritas itu. Betul. Integritas itu menurut kalau kita dulu waktu kecil masih dari SD SMP SMA ikut pramuka kita. Apa itu dasar dharma pramuka? Ya istilah integritas, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan itu. Yang tadi yang apa semangat daripada korupsi, anti korupsi, nyatanya juga ada korupsi sampai apa warga kita udah bosan, udah muak ngeliat gitu. Ya makanya kata-kata anti korupsi ini bukan sekedar lifestyle saya pikir, tetapi tertanam pada diri sendiri dari semua kita, itu ya, itu paling paling utama.
0: Wow, kita ini paling tidak bertiga ini komit dan juga mudah-mudahan bisa tersebar sama yang mendengarkan dan juga yang sedang menyaksikan kita di obrolan anti korupsi kita hari ini. Dan terkait dengan tema dari Mataram untuk Indonesia berintegritas ya. Mungkin Pak Inspektur bisa menggambarkan bagaimana potret indeks persepsi korupsi atau capaian MCP ini, Monitoring Center for Prevention Kota Mataram saat ini. Ini di sektor apa nih Pak Inspektur yang menjadi fokus pembenahan ini?
1: Apa ya? Saya pikir dari tadi itu bagian-bagian dari indikator ya dalam hal MCP, terus bagaimana laporan-laporan dari Dumas, Inspektorat, siapa inspektur, itu kelihatan dia. Artinya kita punya skala-skala tersendiri atau ada penilaian MCP tadi, kelihatan dia. Kalau trennya bagus, maka indikatornya akan kelihatan bagus gitu. Nah, salah satu, mohon maaf, kemarin ketika kita selesai senam bersama bagaimana kampanye anti korupsi, BPKP ngomong, Pak Anu, kepala kepala perwakilan ngomong, Pak Inspektor, ini sepertinya Mataram naik ini YEP-nya, indeks apa efektivitas apa pengendalian korupsinya. Kenapa Pak Kepala? Ini luar biasa sosialisasinya ini. Bukan kami Pak, tapi bersama-sama. Mudah-mudahan juga Pak Kaper juga ikut nanti dalam hal ke depan. Saya bilang begitu kemarin. Nah itu kira-kira ya, kira-kira gambaran.
0: Jadi memang harus kompak ini ya, semua elemen ini. Tapi menurut Pak Inspektur, udah sejauh mana nih kekompakan, udah benar-benar kompak dan satu suara untuk memberantas korupsi di Kota Mataram ini semua elemennya?
1: Kami merasakan dari terasa dia bagaimana indikator tadi, pengaduan berkurang. Terus ketika siapa inspektornya lebih banyak bertanya, konsultasi, siapa inspektor tepat bertanya di situ. Ketika dia mempengadaan barang dan jasa, misalnya dari para teman-teman OPD, supaya tidak keliru, supaya tidak salah, dia bertanya melalui kami. Walaupun ada juga dari PBD-nya sudah siap konsultannya, tapi dari kami juga terus mengawal. Ini bagian dari ikhtiar-ikhtiar. Ketika kita lihat angka dari Dumas mainnya udah berkurang, dia Dumas ke inspektor udah mulai berkurang gitu. Ini kan bagian dari kesuksesan kita, insya Allah lah, kebaikan-kebaikan terus akan lebih baik. Dan kalau berbicara korupsi memang tidak bisa kita ngomong tentang nol ya, tidak berani kita ngomong nol, pasti ada baik dan buruk. Itulah dunia. Tetapi paling tidak kita semangat bersama meminimalisir mungkin hal itu, karena dampak daripada korupsi terlalu banyak lah, terlalu banyak. Sampai kita harus kemari aja gara-gara apa namanya, anggaran kita terkuras, mohon maaf, terkuras untuk pendidikan anti korupsi. Ini kan lu, kalau masyarakatnya tidak korupsi, enggak perlu ada pendidikan seperti ini untuk mengeluarkan video dari Jakarta kemari. Ini kan dampaknya salah satu saya, kan pembebanan anggaran pemerintahan bisa dialihkan ke yang lain. Kalau masyarakat kita tidak apa nama hal yang berbau tadi, korupsi tadi. Betul. Kira-kira begitu.
0: Oke, menarik sekali obrolan kita. Jadi makin hangat suhu udara Mataram hari ini. Jadi pendengar, silahkan kami undang Anda untuk join di 0818-0205-6000 atau di 0370-64-6521. Boleh juga ikut berkomentar melalui kolom chat YouTube channel RRI Mataram Official. Tapi sesaat lagi setelah kita jeda sejenak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
5: Iya, Papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
7: Kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau Papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat Papa itu, Pak. Tapi kenapa Papa malah korupsi? Semalam aku lihat Papa di TV. pakai rompi oranye. Sedih, Pak, liatnya. Sedih. Kayaknya Papa capek, ya? Aku pengen bisa pijitin Papa, nemenin Papa. Aku sayang banget sama Papa. Tapi maaf, Pak. Aku malu jadi anak koruptor.
8: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Benar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram masih di dialog khusus anti korupsi kita pada kesempatan kali ini dengan tema Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi dari Mataram untuk Indonesia Berintegritas. Bersama saya Apriana Mahdan dan masih juga ditemani dua orang narasumber kita pada kesempatan kali ini dari KPK Republik Indonesia, Mas Medio Venda, Kepala Satuan Tugas Kampanye, dan Inspektur Kota Mataram, Dr. Haji Mansur SH, MH. Kalau ngomongin anti korupsi ini, memang kita lagi berapi-apinya gitu, lagi semangat gitu. Sebagai masyarakat juga rasanya ingin terwakili dengan geramnya, tapi ada sedikit udah apatisnya gitu ya, udah mau gimana lagi. Akhirnya tadi kalau menurut Pak Inspektur, pemberantasannya ini harus mulai dari masyarakat yang mengubah pola pikirnya dan budayanya, kebiasaan, habitnya gitu, ingin hidup mudah melalui perantara calo-calo, terus mengekspresikan rasa senang misalnya sudah keterima anaknya di sekolah ini gitu ya. Terus ke gurunya ngasih amplop atau parcel yang sederhana-sederhana. Nah, atau dari atasnya nih, melihat dari KPK-nya sendiri yang emang harus benar-benar serius, bukan cuma nangkepin doang, tapi dalam mengawal prosesnya hingga putusannya. Atau yang paling efektif itu dari mulai dari mana nih, Pak Inspektur?
1: Saya bilang begini, secara kolektif nggak bisa kita memulai dari mana. Tapi yuk bersama-sama kolektif. Sayang-sayang tadi ya, saya memulai dari tiga tadi. Struktur hukum, substansi, sama budaya. Nah, kalau struktur hukumnya, orang-orang yang membuat aturan, lembaga-lembaga penegaknya, kemudian substansinya, materi-materi muatannya, budayanya. Budaya masyarakat sentuh pada baik perilaku aparaturnya maupun perilaku warganya. Yuk sama-sama, kita nggak bisa antara top down atau dari bottom up. Sama-sama, ini udah warganya bagus, ujung-ujungnya atasannya mulai bermain-main, mereka-reka. Nah, salah satu contoh ya, kalau tadi Mbak Apri menyampaikan terhadap masalah anak sekolah, sebelum terjadi apapun, kami dari inspektorat bersama Pak Wali sudah menerbitkan surat edaran terhadap penerimaan siswa baru. Untuk tahun ini sudah keluar dulu.
0: Sudah belum berlangsung
1: iya,
0: lagi.
1: Sebelum penerimaan ya? Siswa baru kami sudah keluarkan surat edaran. Jangan gratifikasi, jangan titip-menitip. Sudah ada edaran yang kami keluarkan untuk diingatkan kepada semua kita, birokrasinya, apalagi tenaga-tenaga pendidik, aparat satuan pendidikan, apa orang-orang yang ada di satuan pendidikan, termasuk orang-orang tua ini kami dulu. Ini udah langkah pencegahan yang kami lakukan.
0: Memang penuh tantangannya sebenarnya pemberantasan korupsi ini ya. Dari hal-hal kecil lah, ini kaitannya dengan mental sih sebenarnya. Mental sebagai petugas gitu ya, aparat dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya lanjut, nampaknya sudah ada pendengar yang coba kita sapa. Baik, silakan Anda redial saja di 0370-46521 atau di 0818-02-056000. Contoh kecil aja, misalnya di rumah sakitnya ada jam besuk gitu ya. Jam sekian sampai jam sekian. Tapi masyarakat nih kayak pengen jalan tol, pengen nentuin waktunya sendiri. Akhirnya di security langsung kayak gini, "Pak, boleh gak masuk? Udah terlanjur nih, saya jadi jauh gini. Pak, ini rokok dulu Pak," ya, kayak gitu ya. Akhirnya nih kayak mentalnya tuh kayak kasihan, nggak enak, Tapi kalau soal reason, semua orang punya reason gitu untuk satu kepentingan. Ini jengukin orang sakit, ini sedang kritis dan lain-lain sebagainya. Nah ini menumbuhkan mental di lapangan. Kalau dari usia dini, dari pendidikan, edukasi ini udah nih langkah KPK. Tapi menumbuhkan mental supaya pas terjun di lapangan ini nggak kegoda itu seperti apa nih harusnya Mas Medio?
2: Memang kalau masih berhubungan dengan pertanyaan yang tadi dengan Pak Inspektur ya, di KPK sendiri kita nggak bisa cuman memapar satu sektornya saja gitu kan, apakah masyarakatnya saja atau dari regulatornya saja atau bahkan dari APH-nya saja gitu. Makanya di kami memiliki strategi pemberantasan korupsi itu melibatkan mulai dari fungsi pendidikan, kemudian fungsi pencegahan dan juga fungsi penindakan. Fungsi pendidikan ini pun nanti akan dilakukan ke multi segmen, mulai dari pendidikan anti korupsi kepada masyarakatnya, pendidikan anti korupsi kepada aparaturnya, pendidikan anti korupsi kepada pengawasnya atau APH-nya gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita meningkatkan ke awareness masyarakat kita, awareness dari orang-orang tadi supaya menegakkan integritas di dalam keseharian mereka. Jadi masyarakatnya sadar kalau misalnya bentuk-bentuk koruptif, perilaku koruptif tuh kayak gimana, dan kalau mereka sudah tahu ya seharusnya mereka tidak melakukan lagi. Karena biasanya terkait dengan perilaku tersebut itu cuma ada dua possibility. Kamu jadi pelaku atau kamu jadi korban. Contoh gratifikasi deh gitu. Kebiasaan sebagai orang tua ngasih sesuatu ke guru gitu kan. Gurunya pasti gak enak dong mau nilai anaknya jelek gitu
0: iya,
2: kan.
0: Tapi ada beban mental di
2: betul,
0: situ.
2: Betul, di situ kita menjadi pelaku. Tapi bagaimana dengan orang tua yang punya integritas lumayan tinggi gitu kan. Mereka gak pernah mau ngasih. Pasti kan ada pembedaan nantinya.
0: Tuh.
2: Akhirnya orang-orang tersebut menjadi korban. Sama halnya ketika mengurus pelayanan publik dan kita masih membiasakan ngasih tip. Padahal namanya terima kasih kan gak harus ngasih ya. Terima kasih gak harus ngasih gitu.
0: Terima
2: kan?
0: Kasih gak harus ngasih. Tolong digaris bawahi ya.
1: Jangan biasakan. Jangan benarkan yang udah biasa.
2: Karena dari aparaturnya udah kebiasaan dapat sesuatu, begitu yang gak ngasih
1: kurang profesional dibilang.
2: Nah gitu akhirnya
0: jadi
2: kan,
0: ini
1: yang kurang profesional
0: itu gak prioritas.
2: Pada akhirnya ini pilihan, apakah kita akan jadi pelaku atau kita menjadi korban. Seperti itu. Dan kedua, gak mungkin kalau orang-orang yang mau melakukan fraud lingkungannya gak ngedukung itu bisa. Itu yang namanya kesempatan, opportunity gitu. Makanya untuk menutup celah-celah kesempatan tersebut adalah yang namanya fungsi dari pencegahan. Nah ini nanti yang dilakukan oleh Pak Inspektur dan jajarannya baik di kota maupun di Provinsi NTB. Bagaimana kita menutup celah-celah terjadinya korupsi tersebut dengan strategi pencegahan. KPK pun ikut mengawal. Masyarakat bisa mengawasi terkait dengan penyaluran bantuan sosial melalui jaga.id atau Jaga Indonesia, jaringan pencegahan Indonesia, atau juga terkait dengan pelaksanaan BOS, distribusi BOS dan lain sebagainya. Dan masih banyak media-media lain seperti Dumasnya yang dimiliki oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau mau langsung lapor ke KPK itu bisa. Seperti itu, kita punya saluran pengaduan. Sehingga dari sistem pengawasannya kita bangun sebaik mungkin dan mencegah orang-orang untuk bisa melakukan praktek-praktek tersebut gitu.
0: Mas Medio, boleh saya jeda sedikit ya. Siap. Karena ini ternyata sudah ada pertanyaan, penanya. Ini menarik sekali pertanyaan dan harus dijawab untuk Pak Inspektur dan juga untuk Mas Medio. Strategi pemerintah kota Mataram untuk membudayakan gerakan anti korupsi di tengah-tengah kemungkinan tekanan internal dan eksternal, ini menarik. Dan untuk Mas Medio, bagaimana strategi KPK selain JNBA ini untuk meningkatkan semangat anti korupsi di tengah-tengah skeptisme masyarakat atas kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi? Mungkin ke Pak Inspektur terlebih dahulu nih, strategi pemerintah kota Mataram.
1: Baik, terima kasih warga yang berpartisipasi untuk
0: Mbak Indar namanya.
1: Pak Indar, terima kasih Pak Indar. Untuk pemerintah Kota Mataram, kita masing-masing pangsa atau apa sekup yang berbeda-beda dalam hal pemberantasannya. Misalnya kalau sekup pendidikan ada langkah-langkah, di bidang pelayanan publik ada langkah-langkah. Misalnya di pelayanan publik, salah satu strategi regulasi yang dibuat oleh pemerintah Kota Mataram melalui dibangunnya mall pelayanan publik. Nah, ini kan ngumpul jadi satu di situ. Kemudian ada melalui digitalisasi, tidak perlu harus tatap muka. Kalau tatap muka kemungkinan kan gitu, apalagi dinas perizinan satu pintu misalnya, kalau istilah lama kan, kalau satu pintu, hanya satu pintu tapi jendelanya segudang kayak gitu. Saya juga pintu masuknya banyak, jendelanya banyak untuk masuk. Maka pola digitalisasi ini, kanal seperti itu kan, ini bagian dari upaya yang untuk hal-hal untuk pencegahan tadi. Ini bagian dari contoh-contoh apa strategi yang kami lakukan. Ada regulasinya, ada daripada instrumen pendukung dari hal yang tadi begitu. Apalagi Mataram sebagai 10 kota yang terpilih menjadi kota smart city. Smart city ini juga bagian tadi digitalisasi dalam pelayanan, itu juga bagian dari apa ikhtiar kita, langkah-langkah dalam hal pencegahan.
0: Walaupun tidak dipungkiri tekanan-tekanan dari internal eksternal ini tetap ada gitu ya. Pak Inspektur. Yang penting kuat iman lah. Mas Medio, bagaimana nih
2: dengan strategi? Terima kasih pertanyaannya. Atas terkait dengan strategi kampanye kami, memang KPK memiliki beberapa kampanye-kampanye lain seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Ada Anti Corruption Film Festival, kita menyasar para pelaku seni dan budaya khususnya di bidang perfilman untuk sama-sama menyuarakan mengenai nilai-nilai integritas. Kami pun punya program-program yang menyasar para pemerintah dan bagaimana mereka bisa berkontribusi melalui kampanye yang dilakukan secara mandiri melalui namanya Pariwara Anti Korupsi. Jadi di sini pemerintah daerah mengampanyekan terkait dengan gerakan anti korupsi itu sendiri melalui kanal-kanal yang mereka punya. Kami juga punya program-program yang menyasar para generasi muda kita, namanya program Benar-Benar. Ada podcastnya, kemudian ada konser musikalnya, kemudian ada juga terkait dengan pengembangan cerita yang bisa diadop oleh masyarakat banyak, ada komikanya juga dan lain sebagainya, sehingga gerakan-gerakan yang coba kita timbulkan ini gak melulu cuma dari sektor masyarakat, satu sektor masyarakat, tapi bisa multi sektor masyarakat. Kita punya juga kanal-kanal media sosial di mana masyarakat bisa memantau berita-berita terupdate ataupun bagaimana kita mengimplementasikan gerakan anti korupsi dalam kehidupan keseharian kita. Sasarannya mulai dari generasi Gen Z, generasi milenial, sampai boomers pun masih dapat peran di sana. Nah, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang masyarakat itu lebih cenderung menilai sesuatu atas apa yang mereka dengar dengan instan, seperti itu kan. Seperti contoh kemarin ketika ada pertanyaan, ketika saya memberikan sosialisasi, membandingkan antara kinerja KPK dengan kejaksaan. Padahal ya, padahal kita tahu bahwa yang namanya institusi di Indonesia yang berhak melakukan penanganan korupsi itu ada 3, kepolisian, kejaksaan, dan juga KPK. Kalau misalnya kejaksaan tidak ada peran di sana, tentunya kita mempertanyakan bagaimana pajak kita digunakan untuk fungsinya si kejaksaan memberantas korupsi. Kalau misalnya kejaksaan punya banyak kasus-kasus korupsi yang diungkap, artinya memang mereka juga melaksanakan fungsi tersebut. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini, jangan melihat sesuatu berdasarkan atas banyak atau tidaknya, tapi apakah institusi tersebut melaksanakan perannya? Nah, ini yang coba kita tingkatkan pemahaman masyarakat ya. Kita tidak menyalahkan masyarakat melihat bahwa wah, kalau kejaksaan nih apa menghasilkan apa
0: banyak kasus
2: gitu kan. KPK gimana nih gitu. Tapi kan KPK secara paralel juga berjalan melakukan OTT dan lain sebagainya. Setiap institusi aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan pemberantasan korupsi, kami melakukan fungsinya masing-masing. Jadi, kami mengharapkan kedewasaan masyarakat untuk tidak membenturkan konflik kepentingan di sini diantaranya.
0: Oke, gitu. Baik. Terakhir nih pesan dari Pak Inspektur dari Pemerintah Kota Mataram dalam rangka kegiatan JNBA untuk anti korupsi ini seperti apa, Pak Inspektur?
1: Begini, sebelum saya masuk ke sana, pesannya yang nyata lah kita, misalnya tadi nyambung yang pertanyaan sebelumnya, ya contoh lah. Tukang parkir dengan siapa apa yang parkir. Nah, pemerintah Kota Mataram misalnya dengan model petugas kita dengan kiris.
0: Yeah.
1: Atau kalau dulu ada pakai apa
0: kartu karcis.
1: Nah, tapi kan warganya kan gitu, warganya tidak tanggap dengan menggunakan itu, ya udah di AB saja gitu loh. Petugasnya dibiarkan, senang dia malah petugasnya untuk masuk, kan tidak ada laporan. Kalian ini kan dari baik,
0: sederhana.
1: Sederhana gitu loh, antara petugas sama orang yang menggunakan tempat parkir tadi. Ini contoh nyata gitu. Kalau petugas tidak pakai kiris, jangan terima, pokoknya tolak dia parkirnya.
0: Nggak ada karcis, nggak pakai seragam,
1: harus ditolak. Ribut. Itu lebih bagus. Kalau ada laporkan.
0: Udah ada rambu-rambu nih gitu. Pendengar dari Pak Inspektur ya. Jadi
1: kemudian gaya hidup, pola hidup tadi, dari nilai-nilai pesan moral dari JNBA kehadiran ini, pola nilai-nilai moral yang ditanamkan oleh kehadiran KPK untuk menjadi panduan kita di masyarakat maupun di pemerintahan. Itu pesan GMBH. Dan tidak untuk hari ini saja, saya pikir dari awal tadi, tidak untuk hari ini. Tapi memang kita untuk ke depan. Kasihan generasi kita. Kita ini perilaku yang akan meninggal kalau juga.
0: Waduh.
1: Kalau kita tanamkan ke depan bagi generasi kita.
0: Ini ya, udah kalimat pamungkas nih kalau udah hubungannya dengan malaikat maut gitu ya. Dan RRI siap untuk berkolaborasi, Pak Inspektur. Siap, siap. Mas Medio?
2: Ya, closing statementku ada dua. Pertama tadi menyambung dengan yang Pak Inspektur di awal dan di akhir, bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini bukan akhir ya Pak ya. Melainkan kami berharap juga bahwa program JNBH ini bisa direplikasi oleh para pemerintah daerah di daerah-daerah yang nantinya akan kami sambangi. JNBH ini di tahun 2026 kami akan berkeliling NTB dan NTT dari Kota Mataram, kemudian ke Kabupaten Timur Tengah Utara dan Timur Tengah Selatan, kemudian kami juga akan mampir ke Sumba Timur dan Sumba Barat Daya. Kami berharap kelima kota kabupaten tersebut gak cuman melaksanain apa yang kita laksanakan di JNBA karena ada KPK, tapi kedepannya bisa menjadi sesuatu yang bisa digulirkan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Dan yang kedua juga kami berharap bahwa masyarakat mampu menjalankan perannya untuk mengawasi jalannya pemerintahan, karena memang pemberantasan korupsi menjadi kewajiban untuk dilakukan oleh kita semua. Gak cuma tugasnya KPK, gak cuma tugasnya Inspektorat Kota dan Provinsi, tapi kita sebagai masyarakat harus mau melakukan aksi nyata dalam pemberantasan korupsi. Contohnya tadi sesemudah yang Pak Inspektur katakan, kalau misalnya ada celah-celah potensi terjadinya perilaku petty corruption, korupsi-korupsi skala kecil, segera tolak, segera jangan mau lakukan itu. Dan kalau misalnya sudah semakin, kita lihat semakin parah, lakukan pelaporan, lakukan tindakan untuk memberantas korupsi itu sendiri. Seperti itu Mbak.
0: Oke, kita komit ini ya bersama-sama tadi semua elemen, karena korupsi ini tidak akan bisa berhenti hanya karena KPK yang bekerja. Betul. Gitu ya, semua lapisan masyarakat. Dan dari Mataram kita sudah menyampaikan pesan bahwa integritas itu bukan pilihan, melainkan sebuah keharusan dan kewajiban.
1: Keniscayaan kemudian.
0: Betul, ini demi masa depan bangsa kita yang lebih baik. Mari kita dengan obrolan yang sudah kita pancar luaskan ke seluruh penjuru Nusantara ini bisa menghadirkan optimisme baru bagi seluruh warga masyarakat, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Medio Fenda dari KPK Republik Indonesia. Terima kasih juga kepada Pak Inspektur Kota Mataram, Bapak Dr. Haji Mansur SHMH, dan sukses selalu untuk KPK juga untuk Inspektorat Kota
1: sukses
0: Mataram.
1: Sukses dari Mbak Aprilia.
0: Baik, siap. Dan pendengar, sampai di sini kami temani Anda di dialog khusus anti korupsi kita hari ini. Saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko,
12: Turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ribuan siswa dari Kabupaten Sumbawa diperkirakan terdampak akibat berhentinya operasional 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mendukung pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Penghentian layanan tersebut diduga terjadi karena belum adanya transfer dana dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Rusmayadi, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi maupun surat resmi dari BGN terkait tidak beroperasinya 2 SPPG tersebut. Menurut Rusmayadi, Satgas MBG masih menunggu penjelasan resmi mengenai penyebab penghentian operasional sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pukul 11:14 pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Ya pendengar, di banyak sudut kampung di Nusa Tenggara Barat ya, pernah ada masa ketika senja tidak hanya menghadirkan keindahan bagi langit yang merona merah, tapi juga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menggema di surau ke surau. Nah tentunya juga ada suara anak-anak mengaji, ini menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat yang menyatu dengan denyut kehidupan sehari-hari. Nah tradisi ini tentunya bukan sekedar aktivitas keagamaan, tapi juga menjadi pondasi budaya yang membentuk karakter, kemudian juga menjaga harmoni sosial dan juga menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak dini. Namun pendengar, perubahan zaman kemudian menghadirkan tantangan baru. Modernisasi, digitalisasi, dan perubahan pola interaksi sosial ini perlahan menggeser ruang-ruang tradisional tempat nilai-nilai itu diwariskan. Nah, di tengah dinamika tersebut, kemudian muncul gagasan untuk menghidupkan kembali tradisi mengaji dan juga meneguhkan NTB sebagai serambi Al-Quran di Indonesia. Gagasan yang dikemukakan ketika itu oleh Gubernur NTB sesungguhnya tidak berhenti pada simbol seremonial atau juga panggung musabaqah tilawatil Quran. Di baliknya tersimpan visi kebudayaan yang lebih mendalam, membangun kemajuan daerah dengan menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan juga pembangunan. Dalam hasanah budaya Sasak pendengar, begitu pula dalam hasanah budaya Samawa dan juga Mbojo, istilah Masmira ini melambangkan keindahan dan juga kemuliaan. Untaian emas dan permata bukan sekedar hiasan, melainkan menjadi simbol nilai yang ditempa oleh proses panjang dan juga penuh kesabaran. Nah, filosofi ini pendengar menjadi relevan ketika dipadukan dengan semangat membumikan Al-Quran. Sebagaimana permata terbentuk melalui tekanan dan waktu, karakter manusia yang unggul juga lahir melalui proses pendidikan, pembinaan moral, dan juga penguatan spiritual yang berkelanjutan. Nah, karena itu menghidupkan kembali tradisi mengaji, ini sejatinya adalah investasi peradaban yang sedang dibangun bukan hanya lewat kemampuan baca Al-Quran, melainkan kualitas manusia NTB yang jujur, tangguh, berintegritas, dan juga memiliki daya saing. Ini tentunya menjadi pondasi dari gagasan Masmira Mendunia, sebuah keyakinan bahwa masyarakat NTB bisa tampil di panggung global tanpa kehilangan jati dirinya. Kemajuan tentunya tidak harus berarti meninggalkan akar budaya dan spiritualitas. Sebaliknya, bahwa identitas lokal yang kuat justru bisa menjadi keunggulan dalam menghadapi persaingan di dunia global.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Kafilah Kabupaten Sumbawa Barat ini berhasil meraih gelar juara pada cabang Fahmil Quran Putra dan Musabaqoh Tilawatil Quran dalam Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Praia. Nah, prestasi tersebut menjadi salah satu capaian yang membanggakan bagi Kafilah KSB dalam ajang MTQ tingkat Provinsi tahun ini. Dengan hasil ini, tim Fahmil Quran Putra KSB berhak mewakili NTB pada kompetisi tingkat nasional. Tim Fahmil Quran Putra KSB menunjukkan penampilan yang konsisten sejak babak penyisihan hingga final. Penguasaan materi yang baik, kemudian juga kekompakan tim serta ketepatan dalam menjawab pertanyaan dari Dewan Juri dan Hakim menjadi faktor utama keberhasilan mereka mengungguli peserta dari kabupaten kota yang ikut dalam Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 kali ini. Cabang Fahmil Quran sendiri merupakan salah satu kategori yang menguji kemampuan peserta dalam bidang Al-Quran, kemudian hadis, fikih, dan sejarah Islam, serta wawasan keagamaan. Pada babak final, tim KSB tampil percaya diri dan mampu mempertahankan performa terbaik hingga meraih nilai tertinggi. Keberhasilan tersebut disambut dengan rasa syukur oleh Kafilah KSB, dan tentunya capaian yang diraih dinilai sebagai hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh para pelatih dan pembina serta dukungan dari pemerintah daerah dan juga masyarakat. MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB tidak hanya menjadi ajang kompetisi keagamaan, tapi juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah dan juga meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Quran. Rehan juara Fahmil Quran Putra oleh KSB ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi peserta yang lain untuk meningkatkan kemampuan, meraih prestasi serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keberhasilan ini juga diharapkan menjadi bekal penting bagi tim KSB dalam mewakili NTB pada ajang MTQ tingkat nasional yang akan datang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan oleh pelaku usaha angkutan penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan meminta pemerintah segera melakukan penyesuaian tarif karena biaya operasional kapal dinilai terus meningkat. Ketua DPC Gapas Lembar, Firman Dadi, mengatakan bahwa tekanan terhadap industri penyeberangan tidak hanya datang dari kurs rupiah yang melemah, tapi juga harga minyak dunia yang masih tinggi. Berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia per 9 Juni 2026, nilai tukar rupiah tercatat berkisar pada 18.136 per dolar Amerika Serikat. Menurut Firman, perubahan kurs ini berdampak langsung terhadap sejumlah komponen biaya operasional yang bergantung pada mata uang asing. Di saat bersamaan, harga minyak dunia yang berada pada kisaran 94 US dollar per barel ini ikut menambah beban perusahaan. Ia menjelaskan kenaikan biaya paling terasa pada kebutuhan peralatan kapal. Harga suku cadang disebut meningkat sekitar 30-40%. Biaya pelumas naik hingga 60%. Sementara biaya pengerokan kapal bertambah sekitar 20%. Mengacu pada informasi dari Asosiasi Galangan Kapal Iperindo. Nah, di sisi lain, tarif angkutan penyeberangan disebut belum mengalami penyesuaian. Dan akibatnya, pendapatan perusahaan tidak bergerak sebanding dengan kenaikan biaya. Firman menyebut tarif yang berlaku saat ini telah tertinggal dari perhitungan harga pokok produksi HPP berdasarkan perhitungan HPP tahun 2019 yang dilakukan bersama Kementerian Perhubungan, YLKI, Operator Pelabuhan ASDP, Perusahaan Asuransi, dan Asosiasi Angkutan Penyeberangan. Tarif saat ini masih berada sekitar 31,8% di bawah kebutuhan biaya operasional. Dengan kondisi kurs dan juga struktur biaya saat ini, Gapasdap memperkirakan ketertinggalan tarif telah melebar sekitar 83%. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi standar pelayanan dan juga keselamatan pelayaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Kemudian pendengar, Gasdap meminta pemerintah melihat persoalan ini tidak semata sebagai isu bisnis, melainkan sebagai bagian dari keberlanjutan layanan transportasi penyeberangan nasional. Jika tidak ada penyesuaian dalam waktu dekat, perusahaan dinilai akan menghadapi tekanan yang semakin besar dalam menjaga operasional kapal dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2020. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2020.

0: Siang ini, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Safira Walia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Stefano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico

0: pertama. Pemasuk di babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan robosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sayang sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78. Sebelum Tim Harpers menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
1: Di
2: awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
1: Und haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
0: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar. Sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan.

0: Virgil van Dijk.
1: Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua

Eagles Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90 plus 6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: For Ferrari, his first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton

0: setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
1: They're all special in their own way, but this one's something
2: else. Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
0: Sementara

0: di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Adriansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada akhirnya juga dengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres.

0: dari Presiden Jerman, Frank Walter Steinmeier, ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga dengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Benar pukul 12 lewat 23 menit saat dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 dengan menawarkan jumlah insentif yang besar bagi masyarakat. Mulai dari penghapusan denda keterlambatan, kemudian juga pengurangan tunggakan pajak hingga diskon 50% bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi ke NTB. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2026 dan mulai berlaku 15 Juni hingga 30 September 2026. Nah, sementara program diskon untuk mutasi kendaraan diberikan waktu yang lebih panjang hingga 19 Desember 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, Bayi Nelly Yuniarti, mengatakan bahwa program ini menjadi langkah pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Nelly, insentif pertama yang diberikan adalah penghapusan seluruh denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Artinya masyarakat yang memiliki tunggakan pajak hanya perlu membayar pokok pajak tanpa perlu tambahan biaya denda. Selain bebas denda, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari 5 tahun. Pemerintah memberikan pengurangan tunggakan sebesar 100% untuk pokok pajak 2020 ke bawah. Nah, tidak hanya kendaraan yang sudah terdaftar di NTB, pemerintah juga membidik kendaraan berplat luar daerah yang selama ini beroperasi di wilayah NTB. Melalui program mutasi masuk, pemilik kendaraan akan mendapatkan diskon sebesar 50% pada tahun pertama setelah melakukan balik nama menjadi plat NTB. Nah, program mutasi tersebut mendapat fasilitas tambahan berupa pembebasan denda. Kebijakan ini tentunya diharapkan mampu menarik kendaraan luar daerah agar data secara resmi dan ikut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menunggu hingga batas akhir program. Ia minta wajib pajak segera mendaftarkan layanan Samsat maupun Samsat keliling yang tersedia di berbagai wilayah di NTB. Program pemutihan ini, pendengar, yang menjadi salah satu strategi Pemprov NTB di bawah pimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan juga Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri, ini tentunya untuk memperkuat kesadaran pajak sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan daerah.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2026. Malam penutupan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat akan dimeriahkan dengan penampilan penyanyi jebolan Ekspektor Indonesia, Fatin Sidkia. Bersama Sabini Pratama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2026. Program pemutihan ini berlaku sejak 15 Juni hingga 30 September 2026. Salah satu kebijakan utama yang diberikan adalah penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan sebesar 100%. Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, Bayi Nelly Yuniarti, mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran membayar pajak. Selain penghapusan denda, Pemprov NTB juga memberikan keringanan bagi kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari 5 tahun. Untuk pokok pajak tahun 2020 ke bawah, masyarakat mendapatkan pengurangan tunggakan sebesar 100%. Pemerintah juga memberikan insentif bagi kendaraan berplat luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke NTB. Pemilik kendaraan akan mendapatkan diskon pajak sebesar 50% pada tahun pertama setelah melakukan balik nama menjadi kendaraan berplat NTB. Program mutasi tersebut berlaku hingga 19 Desember 2026 dan juga mendapatkan pembebasan denda. Pemprov NTB mengajak masyarakat memanfaatkan program pemutihan ini dengan segera mendatangi kantor Samsat maupun layanan Samsat keliling yang tersedia di berbagai wilayah. UIN Mataram menegaskan larangan bagi mahasiswa membawa hadiah makanan dan minuman ataupun baket bunga kepada dosen dalam kegiatan akademik. Kebijakan tersebut menjadi bagian upaya kampus memperkuat budaya integritas dan mencegah praktek gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi. Khalil Bisri melaporkan untuk Anda.
1: Tidak boleh membawa makanan atau ujian.
2: UIN Mataram memperkuat komitmen penerapan budaya integritas dengan melarang mahasiswa memberikan hadiah kepada dosen. Larangan tersebut mencakup makanan, minuman, bingkisan, hingga buket bunga yang kerap diberikan pada momen ujian. Rektor UIN Mataram, Profesor Masnun Tahir mengatakan, kebijakan tersebut telah dituangkan dalam edaran resmi kampus dan menjadi bagian dari implementasi program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri.
1: Edaran itu sudah tidak boleh membawa makanan atau ujian. Itu sudah kita, karena kita termasuk kampus yang PIPTN, Program Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri. Kebetulan saya SD-nya di situ. Ya. Jadi jangan sampai ada yang bawa itu dan sudah kita edarkan.
2: Menurut Mas Nun, pemberian dalam bentuk apapun berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak tepat dalam hubungan akademik antara mahasiswa dan dosen. Karena itu, kampus mendorong mahasiswa menunjukkan penghormatan kepada dosen melalui prestasi, etika, dan kejujuran dalam proses belajar. Ia mengaku masih menjumpai fenomena pemberian buket bunga kepada dosen, terutama saat musim ujian dan wisuda. Namun, kampus berkomitmen menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam seluruh layanan akademik.
1: Jadi, itu sudah ada edarannya. Ini Pak Kepala SPI kan sudah ya, jadi Pak, karena kita ada penguatan integritas itu. Kami kampus kita ini termasuk yang PIPTN itu.
2: Mas Nun berharap seluruh sivitas akademika mendukung budaya anti-gratifikasi yang sedang dibangun kampus. Dengan lingkungan akademik yang bersih dan berintegritas, proses pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih objektif dan profesional di lingkungan perguruan tinggi.
0: Selanjutnya mendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai mematangkan rencana pembangunan museum daerah sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berbasis warisan budaya. Langkah tersebut ditindaklanjuti melalui kunjungan koordinasi Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat Lalu Ratnawi ke Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Kunjungan ini merupakan amanat langsung dari Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini untuk menyusun perencanaan pembangunan museum Kabupaten Lombok Barat. Menurut Ratnawi, koordinasi yang dilakukan untuk memperoleh masukan terkait konsep pembangunan museum dan penyusunan detail engineering design atau DED. Museum direncanakan dibangun di kawasan gedung kebudayaan Armada yang dinilai strategis karena mendukung pengembangan kawasan Armada dan Lingsar sebagai pusat kegiatan budaya dan destinasi wisata sejarah. Sementara itu, Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai pembangunan museum daerah merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pelestarian budaya dan juga kesenian. Keberadaan museum nantinya diharapkan akan menjadi sarana edukasi masyarakat, kemudian juga pusat pelestarian benda bersejarah, serta memperkuat daya tarik wisata budaya di Lombok Barat. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan berita daerah dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Malam penutupan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dipastikan berlangsung meriah. Selain pengumuman para juara terbaik dari berbagai cabang lomba, panggung penutupan di Lombok Tengah juga akan dimeriahkan oleh penampilan penyanyi jebolan X Factor Indonesia, Fatin Sidkia. Muhammad Talwi melaporkan untuk Anda.
3: Pada acara penutupan nanti akan mendatangkan artis ibu kota ya.
4: Fatin Sidkia Lubis akan mengguncang panggung penutupan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Senin malam 15 Juni 2026. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia tersebut dipastikan hadir menghibur masyarakat pada malam penutupan MTQ yang digelar di Bencinga Agung Mas Mirah Praya Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Haji Amir mengatakan, kehadiran Fatin merupakan hasil koordinasi antara pemerintah Provinsi NTB dengan panitia lokal sebagai bagian dari rangkaian acara penutupan. Ia menjelaskan, penampilan Fatin menjadi hiburan tambahan bagi masyarakat yang telah mengikuti rangkaian MTQ ke-31 NTB selama kurang lebih 10 hari.
3: Pada acara penutupan nanti akan mendatangkan artis ibu kota ya, Fatin. Ya, tentu sebagai pengisi acara hiburan dan memberikan warna lain lah pada masyarakat kita yang begitu antusias menyaksikan rangkaian, seluruh rangkaian Musabaqah Tilawatil Quran selama lebih kurang 10 hari kita laksanakan di Lombok Tengah ini.
4: Amir mengatakan, pelaksanaan MTQ ke-31 NTB secara umum berjalan lancar. Seluruh rangkaian perlombaan dari 8 mata lomba telah selesai dilaksanakan dan para peserta dari seluruh kabupaten kota telah menyelesaikan kompetisi di masing-masing cabang. Meski terdapat sejumlah dinamika dalam perlombaan, seluruh persoalan dapat diselesaikan tanpa mengganggu jalannya kegiatan.
3: Seluruh rangkaian kegiatan dari awal sampai dengan akhir berjalan dengan baik. Kebutuhan-kebutuhan selama penyelenggaraan itu sangat baik dan sangat lancar. Alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti, walaupun ada catatan-catatan kecil selama perjalanan kegiatan ini menjadi masukan yang sangat berarti untuk perbaikan pelaksanaan MTQ-MTQ selanjutnya di kabupaten lain.
4: Penetapan juara MTQ ke-31 NTB masih menunggu hasil rapat pleno Dewan Hakim yang digelar pagi tadi. Hasil tersebut akan diumumkan secara resmi pada malam penutupan, termasuk penetapan juara umum MTQ tingkat Provinsi NTB tahun 2026. Pemprov NTB berharap pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi momentum memperkuat nilai keislaman dan pembinaan generasi muda.
0: Tim Fahmil Al-Quran Putra Kabupaten Sumba Barat berhasil meraih juara pada cabang Fahmil Al-Quran dalam MTQ 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Pada babak final, Regu Sumba Barat mencatat nilai tertinggi yakni 1.350 poin. Posisi kedua diraih oleh tim Lombok Timur dengan 1.175 poin, sedangkan Lombok Utara menempati posisi ketiga dengan 450 poin. Tim juara diperkuat oleh Hibzul Fikar, Muhammad Sultanah Rafai, dan Anugrah Sapitra. Mereka berasal dari MAN 1 Sumba Barat, Pondok Pesantren Al-Ikhlas, dan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri. Hafizul Fikar mengaku perlombaan berlangsung menegangkan, namun berkat kerja keras dan pemahaman materi yang baik, timnya mampu meraih hasil terbaik. Sementara itu, pelatih pendamping tim, yakni Patu Rahman, mengatakan keberhasilan ini didukung oleh kompakan tim, meski para peserta berasal dari lembaga pendidikan yang berbeda. Ia juga mengapresiasi peran pelatih utama Dewi Iskandarwati dalam membina persiapan tim. Usai menjadi juara tingkat provinsi, tim Fahmil Al-Quran Putra Sumba Barat menargetkan prestasi yang lebih tinggi pada ajang MTQ tingkat nasional. Pendengar, Polres Lombok Tengah terus intensifkan patroli Rinjani Presisi Strong Point guna menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Patroli dilakukan secara rutin di sejumlah lokasi strategis seperti kawasan pertokoan, perbankan, terminal, tempat ibadah, pemukiman warga, dan titik-titik rawan yang kerap terjadi gangguan keamanan. Kapolres Lombok Tengah Eko Yes Miarto mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Patroli tidak hanya dilaksanakan oleh personel Polres, tapi juga seluruh Polsek jajaran secara serentak. Selain berpatroli, petugas juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan. Polres Lombok Tengah berharap patroli yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menjaga stabilitas keamanan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan lancar. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2026. Malam penutupan Musabaqah Tilawatil Al-Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat akan dimeriahkan penampilan penyanyi jebolan X Factor Indonesia, Fatin Sidkia. Saya Beni Pratama dan tim yang bertugas, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Icon dan legenda baru.
2: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Ya, benar, berikut kami sampaikan berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK kendaraan roda 3 atas nama STNK Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Wuyosari. Dengan identitas dokumen sebagai berikut. Merek atau tipe Kaisar Triseda, nomor polisi DR4531J, nomor rangka MGDT25, MKT LJ300034, nomor mesin LX170 MMSC066620. Barang tersebut diperkirakan hilang pada tanggal 1 Mei 2026 pukul 13.20 di kantor Persemayan Mandalika Rambitan Pujut. Bagi yang menemukan barang tersebut, mohon dikembalikan kepada Ciki Setiawan, Jalan Melati 5, nomor 172, BTN Rembige, RT 007, RW 233, Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Satu buah lagi berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK kendaraan roda 3 atas nama STNK Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Wuyosari. Dengan identitas dokumen sebagai berikut. Merek atau tipe Happy H200M dengan nomor polisi DR5822AK. Nomor rangka MGLHS20MBPN 237473, nomor mesin HPR-371-0968. Barang tersebut diperkirakan hilang pada 1 Mei 2026 sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Tengah di kantor Persemayan Mandalika Rambitan Pujut. Bagi yang menemukan barang tersebut, mohon dikembalikan kepada Ciki Setiawan, Jalan Melati 5, nomor 172, BTN Rembige, RT 007, RW 233, Kelurahan Lembige, Selaparang, Kota Mataram. Demikian pengumuman ini, terima kasih kami sampaikan kepada Anda pendengar. Dan untuk yang mengetahui informasinya, bisa menghubungi nama dan alamat yang sudah kami sampaikan tadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, benar untuk Anda yang menantikan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Untuk hari ini di Senin 15 Juni 2026. Dini hari tadi, pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, ini telah berlangsung pertandingan antara Jerman dan juga Krakow dengan yang ada di fase grup E ya. Ini berlangsung di Stadion Hastan. Kemudian pada pukul 3 dini hari tadi juga sudah berlangsung pertandingan antara Belanda dan Jepang di grup F, Stadion Dallas. Di pukul 6 pagi hari tadi, ini telah berlangsung Pantai Gading melawan Ekuador yang ada di grup E, berlangsung di Stadion Philadelphia. Kemudian di pukul 9 pagi tadi juga sudah berlangsung pertandingan antara Swedia dan Tunisia di grup F yang berlangsung di Stadion Monterrey. Dan nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, atau pukul 00 waktu Indonesia Tengah, yang Anda bisa menyaksikan pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde di grup H berlangsung di Stadion Atlanta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kopi merupakan buah yang bijinya dipanggang untuk dikonsumsi. Komoditas kedua terbesar yang diperdagangkan secara global ini telah dikonsumsi sejak abad ke-9 di Ethiopia. Umumnya kopi dibagi menjadi dua jenis, yakni Arabica yang memiliki rasa ringan serta manis dan Robusta dengan rasa yang lebih pahit dengan kafein yang lebih tinggi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita di 100% Indonesia. Indonesia banget hari ini di hari Senin 15 Juni 2026. Apa kabar pendengar di tengah bulan? Udah tengah bulan terkena ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Yang ada di Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, dan di Pulau Sumbawa. Siang hari ini kembali 100% Indonesia hadir untuk Anda. Bersama saya Bini Pertama ya. Tentunya buat Anda yang sudah tidak sabar ini mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda sendiri, silahkan. Kami tunggu di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Indonesia banget. Halo, selamat siang. Indonesia banget.
1: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Alvin di Bayan ini, Bang Benny. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Alvin. Gimana kabarnya?
1: Sehat. Di sini lagunya Bang Al Ghazali.
0: Lagunya Al Ghazali yang mana itu?
1: Kesayanganku.
0: Oke, kita cariin dulu ya sambil kirim-kirim salam.
1: Salam-salam buat Kinanti, Ila, Hingga, Bang Irwan, Isha Batu Muli, Bunda Masnia, Bunda Isa, Bunda Maya, Widya Pujut, Ordes, Bang Saril, Baji Herman, Samawin, Bajang Lair, Pak Muhyiddin, Robin Bidor, Ayah Sukri, buat semua-semua di Bang Beni.
0: Oke, Bang Alvin.
1: Oke, buat Bang Beni, selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Alvin ya di Lombok Utara tadi. Mudah-mudahan hari ini semua aktivitasnya lancar Bang Alvin ya. Di belakang Bang Alvin. Selamat siang Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia.
0: Dengan siapa nih ke? Dengan Pak Jamiludin nggih?
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Jamiludin?
2: Alhamdulillah sama Pak Muhyiddin kemarin.
0: Nggih.
2: Pondok Bandar, Batang Besi, Sogi, Maya Mantan. Ya, saudara saya itu Ria Harudin, Harudin Amasita, yang Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, Bunda semuanya sudah menambah apalun banyaknya teman-teman kita.
0: Enggih Pak Jamiludin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kirim salam Pak Jamiludin tadi ya. Baik, di belakang Pak Jamiludin. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo.
3: Halo.
0: Dengan siapa ini?
3: Tinggun nih Ben.
0: Siapa?
3: Tinggun Sumawan.
0: Oh Mas Tenggu, kecil sekali suaranya Bang Tenggu.
3: Hah?
0: Kecil sekali, suaranya kecil sekali Bang Tenggu.
3: Bisa ya?
0: Gimana kabarnya Bang Tenggu?
3: Ya biasa, sudah sering
0: kami berkumpul. Oke. Mau request lagu apa Bang Tenggo?
3: Apa-apa tuh sama Pinanti itu nih.
0: Gimana?
3: Ya, salam-salam sama Pinanti.
0: Oh nge. Siapa lagi?
3: Maya, Bunda Isa. Kita minggir Ben.
0: Halo.
3: Katanya kabut meeting belum ada ya?
0: Sudah lama Bang Tenggo.
3: Oh iya. Ya request dulu bandnya.
0: Iya Bang Tenggo.
3: Ini kan luar biasa nih, Anies nih.
0: Saya cariin ya.
3: Oke. Nah, ini ada.
0: Itu aja Bang Tenggo?
3: Iya itu. Nah, ada itu kan?
0: Nanti saya masukin ke playlist Bang Tenggo.
3: Oke dah Ben, salam sama Pinanti dah ya.
0: Siap, terima kasih Bang Tenggo.
3: Oke dah Ben, assalamualaikum Ben.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada gangguan sinyal mungkin ya, atau karena terlalu jauh dengan handphonenya tadi Bang Tenggo. Baik, satu menit belum lagi sebelum kita ke lagu ya. Selamat siang, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia, Bang Benny, hai apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar sehat ini. Kinza gimana kabarnya?
1: Iya, aku minta lagu Bang Benny ya. Nanti keputus lagi kayak kemarin aku belum sempat.
0: Lagunya apa Mbak Kinza?
1: Dari ini, dari Hello yang Di Antara Bintang ya.
0: Hello.
1: Iya, Di Antara Bintang.
0: Hello, yang adanya biarkan berlalu.
1: Ya, yang itu aja dah, yang penting dari Hello.
0: Oke dah. Salamnya buat siapa Mbak Kinza?
1: Kenapa?
0: Salamnya buat siapa?
1: Oke, salam-salam buat Bang Emilo, terus buat Mbak Kinanti, Mbak Ila, Mas Alvin, terus buat Bang Raja, Bang Sahril, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Kartini, terus Bang Ordes, buat Pak Jamiluddin, buat Pak Mauin juga. Semua-semuanya udah Bang Benny ya.
0: Oke.
1: Okay. Juga yuk selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Mbak Kenzo di Lombok Timur. Untuk pendengar lain juga yang di Lombok Timur. Lombok Tengah udah pajak Miludin. Lombok Barat belum masuk nih. Baik, nanti ya setelah lagu kami tunggu Anda di 100% Indonesia. Kita ke Al-Ghazali dulu dengan Kesayanganku.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, mendengar kembali kita di 100% Indonesia pukul 14.27 menit. Buat Anda yang sedang beristirahat, baru dapat beristirahat ya, jangan lupa untuk santap siang. Yang belum salat zuhur juga, karena mungkin aktivitasnya sedang banyak-banyaknya ya, disempatkan salat zuhur dulu. Baik, untuk Anda benar yang belum bisa bergabung tadi di kesempatan pertama, tentunya kami ajak Anda untuk kembali mencoba di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung? Sapa dulu, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget. 100% Indonesia.
0: Assalamualaikum Pak Haji. Halo Pak Haji, apa kabar?
1: Kabar bagus.
0: Sedang di rumah nih ke? Anggih lagunya apa Pak Haji?
1: Ebit diade.
0: Ebit?
1: Ebit ya.
0: Yang mana Pak Haji?
1: Mana-mana saja yang penting Ebit.
0: Yang penting Ebit, siap.
1: Nyampikan salam dulu Mas Jenny.
0: Sila Pak Haji.
1: Siapa yang baru Mas Jenny?
0: Tadi itu ada Mbak Kinza, Pak Jamiluddin, Pak Alvin.
1: Pak Kinza, Pak Jamiluddin. Terus Pak Alvin, Mawiin, Bunda Aisyah, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Kartini, Bunda Hil, Widya Pujot. Terus siapa lagi? Widya Pujot, Pak Jan Lisik, Rajan Gedor, Pak Guntur, Imam Firdaus, Pak Jan Fajar, Pak Jan Raja, Indah Kinanti, Pak Irwan, semuanya sudah masuk ini.
0: Oke Pak Haji, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Herman di Bertai. Sehat selalu Pak Haji ya. Siang hari ini cukup terik, tapi nggak tahu ya di luar. Entah terik panas atau terik sepoi-sepoi, nggak tahu ini maksudnya anginnya ikut panas juga atau kadang-kadang karena cuacanya nggak bisa diprediksi, jadi kadang terik tapi terasa dingin seperti beberapa waktu yang lalu ini. Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang, tentunya untuk semua pendengar kita sama-sama menjaga kesehatan ya. Baik, di belakang Pak Haji Herman. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: 100% Indonesia bro.
0: Halo Bang Columbus.
2: Kenya Iton.
0: Lagunya apa Bang Columbus?
2: Ya lagunya saya masih bingung ini, soalnya kalau lagunya Hanya Ingin Kau Tahu aja dah dari Republik gitu.
0: Oke siap.
2: Soalnya saya masih lupa-lupa ingat dengannya lah gitu, soalnya lama saya temu gitu kan.
0: Siap.
2: Kelamaan di Jerman gitu lah. Terus kalau mothernya saya tahu persis orang dari British dia.
0: Oke.
2: Cuman kalau elder sister-nya yang the best aku lupa lah yang spesial untuk dia, cuman kalau sister-nya agak nyuha kalau tidak salah nama. Oke, akhirnya saya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bercerita tentang siapa Bang Columbus tadi ya, temannya sepertinya. Baik, di belakang Bang Columbus. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
3: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat, senang bahagia. Lagi dia sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga Bunda.
3: Alhamdulillah, syukurillah. Keluarga di Lombok Timur sehat semua kan?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Ya, sering-sering pulang ke sana ya.
0: Nggih.
3: Jengukin Bunda di sana.
0: Nggih.
3: Baru Bunda yang menjawab. Aduh, luar biasa. Kirain Bunda yang ini. Lagunya?
0: Yang apa Bunda?
3: Apa ya judulnya itu yang Syahrini?
0: Syahrini yang nyanyi nggih.
3: Cinta terbaik dan datu Syahrini.
0: Sahri ini.
3: Nyalam dulu nih.
0: Nggih, sambil yang cariin Bunda.
3: Ya. Ada Bajang Lae, ada Antin, Pak Mawin, Ari Kinanti, ada Pak Muhyiddin, ada Pak Purbaya, Pak Guntur, Imam Firdaus, Pak Rizal, Arya Taman, ada Pak Irfan, Pak Tafi Udin, ada Mas Ali Gunung Sari, ada Mas Jin juga, ada Mas Raja, terus ada ini, ada Elan Dasar Agung, ada Yogi, ada Kamasia, ada Pak Jerman, gitu, sehat selalu. Terus ada juga Pak Nursa, Pak Zahril, Pak Jamiluddin, ada Widya bersama suaminya, ada Pak Mirian, ada siapa lagi? Ada Kak Hajar, ada Cahaya, ada Pak Pak Sukri, Bu Marni, Bu Kartini, ada Kiza, ada Kenzo juga nih. Siap selalu, ada Ilham, ada Mas Rian. Ada siapa lagi Nanda tuh yang belum?
0: Siapa lagi Bunda?
3: Ya, yang di luar daerah juga semuanya tanpa terkecuali.
0: Nggih.
3: Ada lagunya?
0: Ada Bunda. Ini yang Sahrini featuring Asyahrani. Cinta terbaik. Cinta terbaik pokoknya judulnya Bunda ya.
3: Iya, cinta terbaik makanya. Mm-hmm.
0: Ya.
3: Iya, spesial lagunya buat yang tersayang aja ya. Semuanya sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan selalu senang bahagia. Pelinggi dan Anda sesuai bersama keluarga di rumah, nanti kita pulang hati tinggi.
0: Iya, Bunda, terima kasih.
3: Tetap lancar aktivitas, diberi rezeki yang cukup dan barokah, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Keluarga yang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bunda Aisyah di Kuripan Lombok Barat ya. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga di Kuripan sana. Siang hari ini juga buat Anda ya yang beraktivitas terutama di luar ruangan, semoga aktivitasnya lancar. Jangan lupa untuk mengenakan pakaian yang melindungi kulit tentunya ya. Jangan sampai gosong atau kulitnya kering karena terpapar langsung oleh matahari. Jadi siang menjelang sore ini juga untuk Anda yang ingin mengetahui informasi jadwal pertandingan Piala Dunia untuk hari ini, sisa satu pertandingan ya, nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat atau pukul 00 waktu Indonesia Tengah, ada Spanyol melawan Tanjung Verde. Ini merupakan grup dari kelompok fase grup H ya, yang akan bertanding di Stadion Atlanta nanti malam pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Spanyol melawan Tanjung Verde. Buat yang menjagokan Spanyol, tentunya jangan lupa ya untuk nonton di pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan juga mendengarkan siaran langsung dari RRI juga nanti malam. Baik, pendengar, kita ke EBIT dulu ya dengan LG esok pagi. Nanti kemudian ada Republik Hanya Ingin Kau Tahu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Baik mendengar, kembali kita di 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Bareng saya Bini Pratama di pukul 14.49 menit. Masih lanjut kebersamaan kita hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, kira-kira buat Anda ini yang lupa nomornya berapa sih ya, kalau pengen gabung ada di 0370646521 atau di 0376634823 atau melalui jalur seluler. Ya, sore hari ini di awal pekan pertengahan bulan Juni ini ya, kalau Anda punya rencana nanti sore seusai pulang kerja ya, mungkin mau hunting-hunting kuliner. Sepertinya makanan-makanan yang pedas ini boleh juga ya dicoba di sore hari ini. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Aisyah, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bang
0: Denny? Iya betul, alhamdulillah sehat juga ini.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Aisyah pengen request lagu apa ini? Pengen dengar lagu apa?
1: Boleh lagunya Afgan.
0: Lagunya Afgan yang mana? Apa itu? Atau saya yang pilihin? Oke.
1: Kenapa?
0: Pana Asmara ya?
1: Pana Asmara?
0: Atau Bukan Cinta Biasa?
1: Iya itu.
0: Bukan Cinta Biasa ya? Oke. Salamnya untuk siapa Mbak Aisyah?
1: Salam buat siapa yang udah masuk. Salam buat semua pendengar.
0: Mm-hmm.
1: Ya buat pembelinya, mohon
0: berangkat ya, terima kasih. Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aisyah ya di Pujut Lombok Tengah. Ya, ini karena beberapa hari yang lalu kebetulan udah jalan-jalan ke wilayah Lombok Selatan yang ada. Oke, nanti kita lanjut ceritanya. Kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk. Selamat sore Indonesia banget.
2: Persen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Cahaya, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Mas Ben?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Amin.
0: Pengen dengar lagu Anggih Bunda?
2: Apa?
0: Pengen dengar lagu apa ini sore-sore?
2: Ini lagunya siapa namanya itu?
0: Siapa nih ke?
2: Jersey.
0: Siapa?
2: Jersey.
0: Apa coba judulnya?
2: Jujur.
0: Jujur, coba yang cari dulu. Sambil kirim-kirim salam Bunda nggih. Yang cariin ya lagunya.
2: Salam buat Bunda Si Hajar, janda di bawah umur. Bunda Aisyah, Mbak Aisyah tadi ya. Terus Mbak Lalu, Mbak Yudia, Mbak Marni, Mbak Warni, Pak Sukri, Bang Raja. Terus siapa namanya dia? Pak Moin, Pak Hedin, Pak Alpin. Terus itu Mbak Sinanti. Sama siapa ya?
0: Siapa lagi nih kak?
2: Mbak Intiken, terus Mbak Kartini, terus Mbak Tanya juga ya.
0: Iya.
2: Ada lagunya Mas Ben.
0: Iya, siap. tapi Nike ya. Yang ada jujur, jujurnya anu bunda, jujur, jujurnya jujur aja, jujur pasto sama Chandria.
2: Jujurnya aja ya.
0: Jujurnya raja.
2: Ya.
0: Oh, okay, siap.
2: Ya dah, buat semua semuanya aja ya Mas
0: Ben. Okay.
2: Kasih Mas Ben. Artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Cahaya. Terima kasih untuk Bunda Cahaya di Praya Lombok Tengah. Nah, masih ya seputar Lombok Tengah nih sambil dengerin, sambil menunggu penelpon berikutnya. Jadi karena udah lama sekali tidak berkunjung ke wilayah Lombok Selatan, terutama di wilayah Kute, ternyata sekarang perkembangannya sudah pesat sekali ya di wilayah KIK Mandalika. Menuju ke wilayah pantai sekarang sudah tertata dengan bagus sekali. Ada komplek-komplek pertokoan dan juga tempat-tempat angkringan yang sangat estetik, dibuat sangat cantik ala-ala Eropa di sana ya. Jadi buat Anda yang udah lama gak ke Mandalika, mungkin juga ketika sampai di wilayah Pantai Kute dan sekitar Mandalika akan pangling dengan banyak perubahan ya. Kemudian juga kalau dulu mungkin gak seramai sekarang ya. Kalau sekarang itu udah mirip-mirip kayak Gili Trawangan, jadi ramai banget wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Dan tentunya kita sebagai tuan rumah ya, kita sebagai pemilik atau masyarakat yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat ini ya, yang harus tidak hanya cukup dengan memiliki keindahan alam yang mempesona, tapi juga harus mencitrakan ya dengan baik, memberikan pengalaman yang berkesan bagi setiap pengunjung yang datang, memberikan keramahan, kemudian juga memberikan bantuan kepada wisatawan yang datang, tentunya agar setiap kunjungan yang mereka lakukan atau setiap wisatawan yang datang ini merasa nyaman dan juga bercerita ya untuk keluarga ataupun rekan-rekan di negara asal mereka, sehingga kedepannya apa yang kita peroleh saat ini, kunjungan wisatawan yang banyak yang kita dapatkan saat ini, bisa terus terjaga, bahkan bisa lebih banyak lagi kedepannya. Selamat sore Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Halo Ila, apa kabar?
3: Alhamdulillah baru bangun.
0: Iya, makanya tuh main deadline masuk ini.
3: Soalnya ribut orang Bugawi, terus cuacanya agak dingin.
0: Tetangga kah atau keluarga kah itu Ila?
3: Tetangga.
0: Oke, karena baru bangun.
3: Lagu, Bang Ben.
0: Iya, masih. Mau dengar lagu apa baru bangun tidur?
3: Lagunya Titi Kamal.
0: Yang mana tuh?
3: Resah Nambar.
0: Oke, cariin dulu ya.
3: Iya. Buat Pak Irwan, semoga terkami dari ini. Ini juga Mbak Nanti, Mbak Ica, Mbak Jinda,

0: semuanya yang dalam pandeminya.
1: Oke.
0: Buat pandemi, buat orang Indonesia, buat orang Indonesia, buat orang Indonesia, buat orang
1: Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila di Lombok Utara ya, sehat selalu ya. Baik mendengar, kembali kita mendengarkan teman-teman pilihan. Udah ada Afgan, Raja dan juga Titi Kamal. Kita ke Afgan dulu dengan Bukan Cinta Biasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Baik pendengar, masih di 100% Indonesia. Indonesia banget untuk sore hari ini pukul 15 lewat 19 menit ya. Untuk sore hari ini, kumandang azan asar akan jatuh di pukul 15 lewat 39 menit. Halo, selamat sore, Indonesia banget. Halo, selamat sore, Indonesia banget. Selamat sore, Indonesia banget.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kenzo.
1: Iya, dari Pantai Sedayu ini.
0: Dari siapa ini?
1: Pantai Sedayu.
0: Oh, suaranya kayak Bang Kenzo. Pak Muhyiddin ya?
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Muhyiddin?
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Muhyiddin sedang batuk-batuk kayaknya ya?
1: Iya, kena batuk juga itu.
0: Pak Muhyiddin bulan Juni katanya sedang bertelur-telur penyu ya?
1: Nah, sekarang udah bertelur sekarang ini.
0: Oke,
1: di 2000-an telur sekarang penyu.
0: Ini sepanjang bulan Juni berarti Pak Muhyiddin ya?
1: Ya, sampai bulan 5 sampai bulan 7 itu. Makanya itu budaya sekali.
0: Mudah-mudahan nanti bisa berkunjung ke Pantai Sedayu ini ya, Pak Muhyiddin.
1: Nanti malam kan dari Lombok Tengah ini nginep di sini malam.
0: Nggih.
1: Kemarin malam dari Lombok Timur, kemarin malam.
0: Oh, sedang ramai kunjungan berarti Pak Muhyiddin.
1: Ya, ada aja antara udah anak mau libur sekarang ada ya yang libur. Nah, kunjungan.
0: Betul. Pak Muhyiddin pengen dengar lagu apa ini?
1: Lagu apa yang belum diputar tuh?
0: Bebas Pak Muhyiddin mau pilih lagu apa nih?
1: Aduh, apa lagu? Lagu apa-apa yang penting terdengar sudah bagus sudah.
0: Oke, siap Pak Muhyiddin.
1: Ini Bang siapa ini?
0: Dengan Bang Benny.
1: Oh, Bang Benny yo. Berdaya sekali makanya.
0: Anggih.
1: Kemarin-kemarin ke Apriana yang berdaya.
0: Enggak ada mbak Nana nih.
1: Iya, cuma ini 4 orang aja itu.
0: Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan berangkat bareng-bareng ke sana lagi Pak Muhyiddin.
1: Daya. Enggak. Saya tunggu ya. Ya, saya kirim lagu buat teman-teman buat Bang Andi gimana kabarnya saudara saya Bang Andi di Gunung Sari. Ada juga Bunda Maya ya di Mantang ya.

0: 2007 saja.
1: Oke.
0: Buat Bang Penyiar, selamat tugas saja, semoga diberi kesehatan dan Allah SWT.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Pak Muhyiddin di Pantai Sedayu Lombok Utara. Seru sekali ya, sedang bertelur penyu-penyu di wilayah pantainya. Ya, mudah-mudahan kru Pro 1 ya, kru RRI Pro 1 Mataram ini bisa main-main ke tempatnya Pak Muhyiddin lagi. Selamat sore Indonesia banget.
2: Indonesia Bang, 100% Indonesia.
1: Dengan Bapak siapa nih, Kak?
2: Gede di Pagutan.
1: Oh, dengan Bang Gede di Pagutan. Lama enggak dengar suaranya Bang Gede nih. Apa iya. Kabar?
2: Masih mulang-lang buana dulu ini.
1: Oke.
2: Okay. Kabarnya tetap aja sih BBM. BBM Bang Ben.
1: Bang Gede sedang di rumah atau di perjalanan ini?
2: Oh, masih di biasalah di jalanan.
1: Oke, di jalanan sambil dengerin 100% Indonesia. Ya, oke. Kalau, lagunya pengen denger lagu apa?
2: Lagunya apa ya? Yang ini itu Siti Nurhaliza, bisa Siti Nurhaliza?
1: Siti Nurhaliza.
2: Ya.
1: Saya cariin dulu ya. Siti Nurhaliza yang mana? Yang cinta bukan cinta biasa.
2: Siti Nurhaliza yang Cindai bisa?
1: Yang
2: Cindai.
1: Oh, yang Cindai enggak ada. Yang adanya bukan cinta biasa, seindah biasa.
2: Oh, seindah biasa.
1: Oke.
2: Oke, dah buat semuanya dah Bang Ben ya.
1: Siap, Bang Gede.
2: RRI dari manapun dimanapun berada, dari utara sampai timur ya. Salam persemutanan saja, salam sehat buat Jude, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore juga untuk Bang Gede di Pagutan, masih di perjalanan ya, sambil mendengarkan 100% Indonesia sore hari ini. Untuk anda juga pendengar yang tengah dalam perjalanan pulang dari tempat aktivitas atau memang punya urusan ya di sore hari ini, mudah-mudahan perjalanannya menyenangkan dan selamat sampai tujuan ya. Baik, kembali kita ke lagu dulu. Ada band ini ya. Ini Pak Muhyiddin minta dipilihin, tapi pilihin ada band Pemujamu, kemudian nanti ada Siti Nurhaliza, Seindah Biasa.

Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Mendengar pukul 15:39, kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pos 1 kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita sama-sama dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, nanti kami ajak Anda untuk mengikuti Beranda Astacita UMKM Bicara ya untuk sore hari ini.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kelangkaan gas LPG 3 kg subsidi di Kabupaten Dompu kembali dikeluhkan masyarakat. Kondisi ini dipicu berkurangnya pasokan di pangkalan akibat bertambahnya jumlah sub-pangkalan. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perindak Kabupaten Dompu Sri Mulyati Astuti menjelaskan, selain digunakan pada sektor pertanian, faktor lain yang memperparah kelangkaan adalah pembelian secara berlebih oleh masyarakat atau panic buying. Masyarakat kerap membeli dengan jumlah besar karena takut tidak kebagian, padahal pemerintah telah membatasi alokasi maksimal 3 tabung per rumah tangga per bulan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang bisa kembali menemani ruang dengar Anda di program UMKM Bicara sore hari ini Senin 15 Juni 2026. Sama kurang lebih 50 menit ke depan, kita akan mengupas tuntas dinamika, tantangan, dan juga strategi seputar dunia usaha khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, di era kompetisi ini ya, yang semakin ketat saat ini pendengar, tentu saja kualitas produk yang bagus terkadang belum cukup untuk membuat sebuah usaha bertahan dan memenangkan hati pelanggan. Nah, ada satu aspek yang sangat penting, yang krusial juga, yang sering kali menjadi pembeda antara bisnis yang biasa-biasa aja dengan bisnis yang sukses besar, yaitu hospitality atau pelayanan yang tulus dan juga profesional. Nah, bagaimana cara bisnis atau usaha ini membangun budaya pelayanan prima bahkan dengan keterbatasan sumber daya sekalipun? Sore hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Mataram, ini pakarnya nih yang sangat kompeten tentu saja di bidangnya. Langsung saja saya jumpakan Anda pendengar dengan Ibu Hidayati Rahman SPSI selaku owner dari Tamata Persada Training Center. Assalamualaikum Mbak Ida.
2: Waalaikumsalam Mbak Nana. Terima kasih kesempatannya.
1: Ini, we are so blessed ketemu Mbak Ida loh sore hari ini ya. Ini Tamata Persada Training Center. Ini sebuah lembaga hospitality yang sudah tidak asing lagi sebenarnya ini bagi para trainee-nya sudah dikenal. Nah, Mbak Ida, mungkin sebagai pembuka kita di UMKM Bicara sore hari ini, boleh ceritakan sedikit aja profil dari Tamata Persada Training Center dan apa sebenarnya melatar belakangi fokus Mbak Ida sebagai pelatih hospitality ini.
2: Oke, terima kasih Mbak Nana kesempatannya. Jadi assalamualaikum buat pendengar RRI Pro 1. Kesempatannya luar biasa. Jadi kebetulan Tamata Persada ini sebenarnya lembaga pelatihan yang cukup baru, Mbak. Oh, jadi baru. Kami baru saja menetas. Tapi alhamdulillahnya
1: kurang lebih berapa lama netesnya?
2: Kita netesnya itu akhir 2024.
1: Ah, udah iya, jalan hampir 2 tahun berarti.
2: Secara operasional awal 2025 kami operasional.
1: Okay.
2: Tapi
1: satu
2: itu
1: tahun
2: ya. Jadi itu yang membuat kami masih tergolong sangat muda lah dibanding senior-senior kami yang sebelumnya.
1: Udah gitu, bisa jalan lah istilahnya,
2: iya,
1: bukan merangkak lagi ini kalau udah 1 tahun gitu ya, belajar lari gitu
2: betul.
1: Kan.
2: Jadi cerita sedikit Mbak Nana, kebetulan kenapa kami membentuk Tamata Persada Training Center ini? Sebenarnya berawal dari keresahan kami. Sebetulnya awalnya saya itu bergerak di bidang hospitality cukup lama. Kebetulan saya adalah dulu sebelum di Tamata Persada ini adalah HR di salah satu hotel yang ada di Kota Mataram. Dulu Grand Legi Hotel mungkin. Ya dari itu kami memang memiliki keresahan. Teman-teman HR ini punya keresahan sendiri bahwa SDM-SDM ini sudah cukup bagus yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pelatihan sebelumnya, sudah cukup bagus. Cuman terkadang ada yang dibutuhkan oleh industri itu belum kliknya. Sehingga kami bersama teman-teman dapat masukan dari teman-teman HR, kebutuhan industri itu saat ini seperti ini. Itu yang mendasari kami untuk akhirnya menciptakan Tamata Persada Training Center ini. Di mana di Tamata sendiri kami memang lebih fokus di hospitality, di perhotelan, di mana semuanya itu ada bidang perhotelan, ada housekeeping, ada FB service, ada FB product, ada spa terapis bahkan. Dan terakhir yang saat ini lagi seksi-seksinya yaitu pelatihan barista. Karena permintaan industri ini cukup begitu banyak. Dan salah satunya yang dibutuhkan sama industri, selain skillnya yang mumpuni, juga secara soft skill. Jadi soft skill ini yang menjadi dasar dari suatu industri itu kadang ingin menciptakan SDM, SDM yang soft skillnya sudah bagus gitu. Karena memang pada dasarnya skill itu memang salah satu pembuka jembatan karir bagi siswa atau buat kita yang mau berkarir, skill itu adalah penting.
1: Tetapi
2: yang jauh lebih penting adalah attitude dan etikanya.
1: Pelayanan ya, prima itu begitu, ya Mbak Ida. Saya sepakat sih dengan itu, saya juga sebagai pelanggan, customer gitu ya. Memang hospitality ini sangat-sangat penting. Itu nilai yang sebenarnya harus ada di depan gitu.
2: Betul.
1: Dibanding dengan kualitas produk, kualitas pelayanan tempat usahanya dan lain sebagainya ya. Tapi hospitality ini yang menjadi daya tarik, bisa istilahnya menjadi nilai plusnya sebuah tempat, bisa juga jadi minusnya gitu.
2: Iya,
1: kan
2: betul.
1: Sekarang era keterbukaan informasi, era digital ini, apa-apa tuh cepet banget.
2: Betul,
1: orang apa ya, sharing gitu dengan perasaannya, wah saya tadi ke tempat ini, ke hotel ini atau ke resto ini nggak nyaman sama pelayannya, even walaupun itu produknya enak, menunya oke, tapi begitu satu pelayanan SDM-nya itu nggak kece,
2: iya betul,
1: dia langsung terluka hati.
2: Dan itu cepat sekali menyebar saat ini,
1: betul,
2: Mbak, dengan
1: betul.
2: Sosial media.
1: Betul.
2: Satu aja postingan bisa mempengaruhi kesana kemari gitu. Nah itu yang dunia digital ini yang memang kita ada plus minusnya dunia digital ini, dimana kita sangat mudah untuk mempromosikan sesuatu. Terkadang juga hal-hal yang negatifnya juga ada. Itu yang harus kita mulai di era sekarang ini, lebih hati-hati.
1: Iya, jadi kayak gak boleh salah aja hidup ini ya. Tapi kalau kita bicara soal hospitality, seringkali satu kata ini, hospitality ini diidentikan dengan hotel yang berbahan bintang gitu ya, atau restoran mewah. Sebenarnya seberapa penting ini konsep hospitality ini diadopsi oleh para pelaku usaha, khususnya juga mungkin bisa masuk ke industri mikro, kecil, dan menengah gitu Mbak Ida.
2: Karena kalau dari kami sendiri ya Mbak Nana, kebetulan kami menerapkan kepada siswa-siswa kami untuk belajar hospitality itu tidak mesti diterapkan di hotel atau kalian bekerja di hotel mewah atau restoran mewah. Karena hospitality itu dari kehidupan kita sehari-hari itu sudah sangat penting. Bagaimana kita bersosialisasi atau bagaimana kita bersikap kepada internal kita. Kita mulai melatihnya di internal dulu, baru ke eksternal, karena di sanalah sumber penghasilan kita nantinya ke depan. Jadi generasi saat ini ketika memiliki jiwa hospitality dari rumahnya sendiri, akhirnya dia sampai ke tempat kerjanya, itu menjadi nilai plusnya di situ.
1: Keren sih
2: ya
1: itu.
2: Sehingga kami sendiri, jadi mungkin semua lembaga pelatihan juga menerapkan hal yang sama, tetapi poin pentingnya kami hospitality atau dunia pelayanan, bagaimana sikap hospitality itu harus menjadi habit bagi siswa kami. Dari dia mulai di rumah sampai di tempat pelatihan, standar hospitality harus dia terapkan. Sehingga nanti ketika dia ke dunia kerja, itu sudah menjadi habit yang biasa mereka lakukan. Jadi bukan tegang lagi, jadi bukan tertekan, tapi sangat biasa. Nah kan standar hospital itu sama simple banget, senyum, sapa, salam, sopan, bener, santun, semangat. Jadi hal itu
1: berapa
2: kan
1: S tuh?
2: Iya, sangat mudah dilakukan setiap saat kita di rumah, bisa tersenyum dan manfaatnya sangat banyak ketika standar itu dilakukan oleh semua kita untuk kehidupan, baik di kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan bekerja gitu.
1: Sepakat sih saya dengan itu. Tapi secara psikologis nih Mbak Ida, mengingatkan latar belakangnya Mbak Ida ini adalah seorang di bidang psikologi gitu ya, bagaimana sebuah pelayanan prima atau hospitality ini yang baik dari pelaku usaha bisa mempengaruhi loyalitas konsumennya?
2: Oke, jadi kalau loyalitas konsumen ketika pelaku usaha bisa menjadikan hospitality itu sebagai standarnya, maka kita saja kita standarkan pada hal yang simpel, Mbak. Kita akan kembali lagi ke suatu tempat ketika kita merasa nyaman di tempat itu.
1: Betul.
2: Itu, betul. Itu yang membuat kita harus mulai menerapkan itu di usaha sekecil apapun, walaupun kita hanya sebuah usaha online, usaha rumahan, UMKM rumahan yang standarnya hanya menerima pesanan by online, tapi ketika kita menerapkan standar hospitality ini, itu yang akan membuat customer kembali lagi, karena begitu nyaman, pelayanan yang begitu nyaman, begitu ramah, cara mengangkat telepon ketika pesanan online. Betul. Misalnya itu sederhana, tetapi itu membekas. Terkadang hal-hal sederhana itu yang membuat memori customer itu kayaknya lebih baik di sana. Kenapa? Karena saya merasa nyaman di situ. Karena kami diperlakukan selayaknya kami harus diperlakukan. Sehingga memang dunia hospitality itu tidak boleh membedakan. Jadi satu sama lain mereka tidak boleh membedakan. Kita tidak bisa membedakan customer yang duitnya banyak, atau customer yang kelihatannya biasa aja, taunya dia duitnya banyak. Jadi itulah kenapa hospitality itu harus sesuai dengan standarnya. Siapa saja, di mana saja, dan kapan saja kita harus memperlakukan orang yang sama dengan standar yang sama.
1: Saya jadi tertarik banget ini untuk ikut pelatihannya ya, karena tapi ada juga dilema tisasinya sebagai customer gitu ya, sebagai pelanggan, Mbak Ida. Mungkin ada beberapa yang kita gunakan layanan-layanan usaha, misalnya yang home service gitu ya, kayak massage tapi dia keliling bisa dipanggil gitu, home care gitu kan. Nah, ada yang hospitality-nya bagus tapi kadang skill-nya itu standar banget gitu.
2: Betul.
1: Ada yang dia skill-nya itu oke, tapi emang dia kurang di hospitality. Bagaimana sih menyelaraskan skill dengan hospitality itu gitu?
2: Oke, jadi dua hal yang sangat berkaitan sebenarnya antara skill dan dengan soft skill. Itu istilahnya hospital itu masuk dalam soft skillnya. Sementara skillnya itu ya bagaimana penerapannya dia di bidangnya, begitu kan? Sehingga itu adalah suatu yang harus disinkronkan sebenarnya. Makanya saya selalu bilang sama anak didik saya bahwa skill itu adalah pembuka jembatan karir kalian, tapi yang membuat kalian bertahan adalah soft skill itu, etika dan ya itu yang selalu saya tekankan gitu ya. Sehingga kami di lembaga pelatihan kami, kebetulan spa terapis ini juga seperti yang Mbak Nana bilang tadi, home care ini lagi banyak sekali. Dan permintaan spa terapis itu sangat cukup tinggi, Mbak Nana. Jadi tidak hanya pada home service, tetapi hotel-hotel berbintang juga sangat membutuhkan skill
1: spa. Mereka memberikan pelayanan itu,
2: betul.
1: Salah satunya ya.
2: Iya, sehingga kami juga mendidik skillnya itu juga harus sangat sesuai dengan standar yang dibutuhkan sama industri, begitu. Dan tetap dibarengin sama soft skill tadi. Karena biar bagaimanapun sebagai contoh yang spa terapis tadi, ketika kita memberikan pelayanan, melakukan terapi maupun home care, itu dari mereka datang seharusnya sampai mereka selesai. Menjalankan selesai itu harus terjadi, bahkan sampai ada yang bilang sebenarnya kalau sudah diperlakukan sudah sangat istimewa dengan hospitality ini, terkadang hal-hal minus yang terjadi saat itu kadang hilang, Mbak Nana. Akhirnya emang sih gerak apa maksudnya, mungkin tekanannya kurang ya
1: gitu,
2: cuman
1: ya.
2: Karena mbaknya itu baik banget, sopan banget, terus selama saya menjalankan home care itu seperti diperlakukan seperti ratu. Misalnya itu akhirnya yang kecil-kecil minus tadi itu akhirnya
1: udah hilang,
2: sudah tidak gitu ya, terlalu ditangkap
1: gitu, benar ya, betul.
2: Iya,
1: itu. Jadi itu pentingnya sebuah pelayanan yang komplit gitu ya. Artinya sama aja kayak kita mau pergi belanja di sebuah toko gitu.
2: Betul.
1: Ya, tadinya kita cuma lewat dan lihat-lihat doang. Bener. Gitu kan, cuman mbak ada yang bisa dibantuin, kayaknya nih bagus ini. Sebenarnya enggak banget untuk niat belanja, cuman window shopping doang.
2: Iya.
1: Tapi ketika melihat pelayanan yang ramah, terus kayak orangnya juga memberikan standar pelayanan, memberikan informasi, walaupun kita nggak nyari-nyari info, nggak entah dari mana tuh ya termagnet kita kayaknya udah beli deh yang dia sarankan gitu kan. Tapi sebaliknya, yang niatnya kita pergi datang ke toko itu, ini pengalaman pribadi banget ya. Jadi ketika kita pergi memasuki sebuah tempat, emang terniat untuk datang, tapi pelayanannya itu udah dari masuk kita celingak-celinguk, ada yang sapa, kita ngelihat mereka ngerumpi-ngerumpi di sono, bahkan main handphone, kayak besala angin gitu udah ya.
2: Udah jute gitu ya.
1: Jadi kayak, jangankan dia udah gestur ya yang gak ramah, jutek seperti Mbak Ida bilang, mereka gak memberikan pelayanan dari kita datang, kita bingung di tempat ini, gak disapa, ada perlu apa, itu aja itu udah jadi catatan,
2: udah jadi
1: sebenarnya
2: catatan,
1: jadi sebegitu penting. Nah, apakah kalau di lembaga Mbak Ida ini, di Tamata Persada Training Center ini, hanya khusus untuk bidang-bidang tertentu aja trainingnya, atau berbagai jenis usaha juga mereka bisa ngikutin pelatihan tertentu di bidang hospitality-nya?
2: Iya, bisa. Jadi kebetulan ya dengan tadi yang saya sampaikan bahwa yang kita terapkan di sini ya bidang hospitality, sehingga banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang memang sudah punya usaha, terkadang pengen

0: di tengah-tengah perbincangan melalui 0818-0206-5000. Boleh juga komentar di kolom chat di YouTube channel RRI Mataram Official. Karena obrolan kita sore hari ini tidak hanya bisa didengarkan, tetapi juga bisa ditonton langsung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Baik pendengar, untuk Anda yang boleh bergabung, silahkan, kami nantikan atensinya. Tapi kita akan jeda dulu sejenak karena obrolannya makin menarik. Saya aja gak punya usaha, mungkin saya juga pengen. Tapi ini bidangnya juga berkaitan juga sih, pelayanan publik. Bener, itu juga butuh hospitality untuk diterapkan di lembaga kita. Tadi juga komunikasi internal mungkin dengan bidang-bidang yang lain. Betul. Itu juga penting. Betul. Ya Mbak Ida. Baik, nanti kita ulas lagi pendengar tentang lembaga pelatihannya Mbak Ida, yaitu di Tamata Persada Training Center ini, sesaat lagi. Tetaplah di Beranda Astacita.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
5: Terima kasih ya sudah belanja.
4: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal. Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Beranda Astacita.
0: Masih di Beranda Astacita pendengar, bersama saya Apriana Mahdan, ditemani sahabat kita Mbak Hidayati Rahman, SPSI, owner Tamata Persada Training Center, yaitu sebuah lembaga pelatihan hospitality. Mbak Ida, kalau di Tamata Training Persada Training Center ini sendiri, apa saja aspek dasar atau skill utama dalam hospitality yang paling sering dibutuhkan dan diajarkan ini kepada para pelaku usaha, mungkin ada yang mikro maupun juga menengah dan staffnya juga gitu.
6: Kalau di kami memang ada kurikulumnya tentang itu kan, tentang pelayanan. Jadi memang kebanyakan kami dari groomingnya, dari yang pertama sekali semuanya itu kita ajarkan dari personal groomingnya dulu. Karena setiap standar pelayanan selain sikap yang ramah juga grooming standar dan gitu penampilan ya, itu sangat diperlukan. Sehingga kami dari hal dasar itu sampai dengan yang handle komplain, kita memang mengajarkannya sehingga pelaku usaha sendiri juga mengakui bahwa penampilan itu juga sangat mempengaruhi di usaha masing-masing UMKM. Sehingga kadang kita masuk ke suatu tempat ketika kita menemukan pelayanan yang selain yang ramah tetapi dengan penampilan yang oke, gitu kan,
0: atraktif lah setidaknya.
6: Iya, itu ya? udah nyaman banget kita masuk ke di industri-industri besar misalnya. Salah satu contohnya Bintang 5, kita sudah disambut sama satpam yang begitu ramah dengan penampilan yang sangat rapi.
0: Apalagi kalau ganteng.
6: Betul,
0: gitu ya,
6: dan pastinya bonusnya pasti ganteng tuh. Lalu masuk ke dalam dengan hal yang sama dengan grooming mereka. Sehingga itu ketika itu diterapkan di UMKM, dari bagaimana groomingnya harus diterapkan itu akan berhasil di usaha-usaha UMKM. Jadi,

0: jangan kecil hati, maksudnya ini UMKM kecil, ah enggak lah, paling yang datang juga. Tapi ketika kita melakukan, menerapkan itu mulai dari usaha paling kecil, itu akan bermanfaat saya rasa.
1: Ini kan soal karakter juga sih sebenarnya ya, berkaitannya dengan hospitality ini. Ini secara psikologi, saya selalu tertarik bicara soal mental, psikologi seseorang. Karena Mbak Ida juga latar belakangnya itu. Artinya kalau misalnya kita datang nih di usia yang sekarang, belajar hospitality, sementara di lingkungan kita dari kecil sampai gede itu standar-standar itu gak pernah diajarkan. Apakah itu sulit nanti untuk dipelajari?
0: Saya rasa tidak ya Mbak Nana ya, karena kembali lagi mempelajari sesuatu itu adalah niatnya. Jadi apa tujuan utamanya kan kita ingin belajar sehingga tidak terbatas usia.
1: Cuman dan itu
0: memang
1: bisa nih di...
0: dan bisa. Cuman memang kan perbedaan generasi itu ada, ya kan? Ada Gen Z, Gen Alpha, ada baby boomers dan lain-lain. Nah, kami juga memahami itu sehingga di instruktur-instruktur kami kebetulan adalah para yang sudah selain akademisi juga kami punya praktisi di bidangnya sehingga sehingga kami bisa membedakan ketika kami berhadapan dengan siswa yang Gen Z saat ini berarti kebutuhannya seperti apa?
1: Itu ya.
0: Siswa yang milenial seperti apa dan mungkin yang baby boomers juga dengan pengalaman yang sudah mereka punya segitu banyak, kita nggak bisa mungkin bisa menggurui, tetapi mungkin kita bisa berdiskusi apa sih pentingnya yang ingin dipelajari.
1: Dan mereka
0: tersebut
1: ada di era Gen Alpha, Gen Z juga
0: itu.
1: Gitu
0: mau
1: ya?
0: Tidak mau kan itu. Nah, balik lagi ke karakter tadi, apakah bisa kita coba untuk saling negosiasi antar karakter, antar generasi di sana
1: dan
0: gitu.
1: Bawaan memang udah kayak gitu. Misalnya ada orang yang emang apa sih karakter mereka itu nggak bisa, susah senyum, tapi memang dia nggak orangnya nggak jahat gitu. Cuma memang dia nggak bisa berkarakter seperti standar hospitality yang seharusnya. Kalau di Tamata Persada ini bisa nggak sih itu merubah hal itu setelah melalui proses pendidikan?
0: Ya, segala hal itu bisa kita pasti bisa dan harus bisa sebenarnya.
1: Ada nemu siswa
0: ada
1: aja,
0: ya, gitu. Ada, tapi itu kembali lagi bahwa itu memang salah satu ada Mbak.
1: Ada juga.
0: Ada pelajarannya tentang bahasa tubuh kan di sana yang kita ajarkan bagaimana cara senyum, bagaimana cara tertawa, bagaimana cara berdiri, bagaimana cara berjalan itu memang yang diajarkan di kami itu salah satu standarnya. Karena di sana grooming dan itu menjadi bagiannya di situ.
1: Itu gitu. Menempuh berapa waktu minimal kita bisa terjun setelah digodok ini berapa lama?
0: Kalau di tempat kami minimal pelatihan itu di yang untuk jangka panjang ya, yang untuk usia di Tamata itu ada jenjangnya. Kebetulan kita adalah pelatihan singkat siap kerja, gitu.
1: Okay.
0: Itu pelatihannya nggak lama-lama, cukup 6 bulan saja untuk yang pelatihan reguler. Tetapi banyak sekali yang seperti tadi Mbak Nana sampaikan, ada nggak UMKM atau pelaku usaha atau yang bukan pelaku usaha atau yang tidak ingin mengambil reguler itu mau mengikuti. Kami menyediakan juga ada kelas-kelas private,
1: gitu,
0: ya,
1: private.
0: Ada kelas private juga yang untuk yang berminat itu kami selalu ada. Tamata Persada itu selalu siap menghadapi semua tantangan
1: di medan apa aja
0: ya,
1: gitu
0: betul.
1: Ya. Oke. Kalau kita bicara soal usaha perintis nih, kecil-kecilan, rumahan, home industry, UMKM gini kan, yang mungkin baru aja mulai atau baru punya tim yang seuprit gitu ya, kecil-kecilan, bahkan dia kelola sendiri juga gitu. Kira-kira dari mana langkah awal kita harus mulai membangun budaya pelayanan yang baik ini?
0: Paling standar ya dari bagaimana ketika customer datang sih. Dan kita membentuk branding sebenarnya ya. Okay. Teman-teman kami juga ada beberapa lulusan juga alumni karena kebetulan kami ada beberapa bidang juga yang tadi seperti ambil usaha sendiri juga ada selain mereka berkarir untuk di dunia kerja, tetapi juga ada yang setelah pelatihan mereka membina dunia usaha. Ada yang sudah pelatihan barista, mereka bisa terjun di dunia usaha, atau yang ngambil pelatihan pastry bakery ya, itu terjun ke dunia usaha, dan spa terapis misalnya, mereka terjun juga ke dunia usaha sendiri. Nah, di sanalah kami mengajarkan tentang bagaimana usaha itu diawali dengan branding yang tepat.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi bagaimana suatu usaha sekecil apapun, ketika mereka di awal membranding usaha mereka cukup sesuai, membranding mereka dengan pelayanan yang baik, itu adalah dasarnya. Baru setelah itu menuju ke yang lain-lain itu, menuju ke promo-promo yang lain itu cukup mudah, karena usaha itu kan tergantung dari branding awalnya. Bagaimana dia memperkenalkan usahanya, membranding usahanya, itu yang ditangkap sama masyarakat, sehingga menjadi kedepannya mereka sangat mudah untuk promosi, apalagi dengan dunia digital saat ini, Mbak. Bagaimana kita mengelola dunia digital itu? Jadi usaha sekecil saat ini kan usaha itu banyak yang kecil.
1: Betul.
0: Tetapi ketika orang tahu, orang sudah tahu, wah, boomingnya luar biasa dengan dengan adanya sosial media tadi. Walaupun ternyata itu usaha rumahan, tapi mereka membranding dia dengan sangat profesional, dengan standar hospitality atau standar pelayanan yang baik. Itu yang membuat akhirnya ke branding. Oh, ini ada usaha ini di sini, ada usaha ini di situ. Nah, itu branding awal yang saya rasa itu dasarnya.
1: Jadi hospitality digital itu juga ada, Mbak Ida. Kan nggak melulu sekarang usaha itu dari ketemu tatap muka offline gitu. Sekarang kan banyak kan online tuh.
0: Ya.
1: Kayak di situ seberapa penting sih pelayanan kita memahami bagaimana berkomunikasi dengan calon-calon customer itu, kan ini nggak kelihatan,
0: nggak ketemu,
1: wajah, gestur nggak kelihatan, kemudian suara kan siapa tahu saya senyum tapi kedengerannya jutek gitu.
0: Ya,
1: nah, itu seberapa penting kita juga memang harus mempelajari soal hospitality ini. Ya.
0: Jadi betul sekali Mbak Nana, dengan sekarang kecanggihan teknologi sehingga dunia digital ini sangat mempengaruhi dunia usaha. Kadang kita tidak bertemu, online itu kan batasnya hanya jawab WA, jawab telepon, atau jawab DM customer, atau bahkan menjawab komen-komen. Nah, di sana memang balik lagi bagaimana komunikasi yang baik itu adalah dari hospitality itu belajar untuk berkomunikasi. Bagaimana kita merespon pertanyaan orang lain dengan
1: ada yang berbeda karakter, berisik, cerewet, jadi gak paham-paham.
0: Kita harus kembali lagi bahwa sebagai seorang pengusaha atau sebagai orang UMKM, pedagang lah istilahnya, pedagang itu kan melayani ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau komunikasi itu harus kita layani dengan standar komunikasi yang cukup baik, dan itu bisa diterapkan di usaha-usaha online seperti mereka menjawab komentar di sosial media, bagaimana mereka harus berkomen, memberikan komen yang baik, sehingga customer yang tadinya nggak niat beli akhirnya jadi niat beli. Itu yang kalau di sosial media. Tapi ada juga yang by phone misalnya, bagaimana mereka menjawab telepon, telepon mannernya yang baik apa tidak, gitu, sehingga ada helpingnya di sana, ada mau membantu, yang tadinya mungkin mau pesan cuman satu, tetapi bisa pesan banyak,
1: setoko,
0: gitu, yang tadinya cuman mau pesan maca, tapi bagaimana komunikasi yang baik, baik pun yang tidak ketemu dia bisa menawarkan, Bapak kami punya selain maca kami punya minuman ini kayaknya cocok deh Bapak untuk dinikmati sore hari dan segala macam. Itu kan komunikasi yang baik.
1: Betul.
0: Yang tadinya cuma pesan maca dan temennya akhirnya jadi tetangga-tetangganya gitu kan. itu sih komunikasi yang baik.
1: Menarik memang ini sering orang lupakan gitu ya, terhadap para pemilik usaha, tapi bagi para konsumen ini dampak dan magnetnya itu luar biasa kaitannya dengan pelayanan. Kayak kita tuh di embrace gitu ya.
0: Betul.
1: Nyaman gitu. Kayak sekarang usaha-usaha ini, apalagi tadi Mbak Ida, saya balik lagi tadi tertarik dengan grooming itu juga bagian dari kurikulum atau materi ajar di Tamata Persada ini. Tapi kadang ada gini, usahanya tuh untuk segmen, all segmen lah, dari segi latar belakang ekonomi semua bisa, harganya, price-nya itu murah gitu ya. Tapi kalau misalnya kelihatannya dengan penampilannya tuh semuanya kayak oke-oke,
0: aku punya
1: iya, kayaknya ini mahal nih restonya nih kayaknya, nanti ini harga makanan-makanannya. Jadi kayak orang juga ini dilema,
0: takut
1: jadi,
0: jadinya ya, masuk situ gitu
1: kayak,
0: ya.
1: Kayak enggak cocok nih dengan kantong saya, padahal enggak gitu. Nah, ini gimana nih dengan kondisi kayak gini? Seberapa penting atau bagaimana menyesuaikan standar segmen dengan pelayanan, baik dari hal mendasar yaitu groomingnya, dari performance-nya, dari wardrobe dan segala macam, itu gimana tuh? Ada standar tersendiri?
0: Sebenarnya sih kita harus mulai membiasakan masyarakat kita sebetulnya ya. Jadi ini adalah pelajaran penting buat kita semua, karena ini adalah standar banget, karena kita hidup di Indonesia itu pada dasarnya saling gotong royong, saling membutuhkan, sopan santun itu kan udah jadi hal biasa sebetulnya ya. Tapi kenapa masyarakat kita takut? Karena hal-hal seperti itu biasanya harus membayar mahal gitu.
1: Nah,
0: selamat datang. Padahal itu
1: udah standar banget.
0: Sudah standar, karena kita itu ya di Indonesia, di semua budaya kita diajarkan untuk berperilaku sopan sebetulnya kan. Saling sapa atau saling menanyakan kabar itu kan, kita datang silaturahmi itu kan hospitality sebetulnya. Itu pelaku usaha, kita harus sebetulnya menjadikan itu suatu kebiasaan, habit. Jadi jangan menjadikan itu suatu hal yang luar biasa.
1: Gitu.
0: Nah, cuman kembali karena karakter budaya masyarakat kita, karena agak-agak was-was dan takut gitu ya. Sehingga balik lagi itu ke branding usaha itu, bagaimana kita mempromosikan lagi bahwa dengan standar yang kita punya, dengan pelayanan yang kita punya, Anda nggak perlu bayar mahal. Standar yang kita punya ini membuat Anda nyaman, dan kenyamanan itu harganya tidak perlu mahal. Itu yang harus kita sama-sama bangun sebetulnya.
1: Jadi memang kalau di Indonesia ini semahal itu memang sopan santun gitu ya.
0: Iya.
1: Karena udah mulai tergerus gitu sama perkembangan zaman ini. Mungkin Mbak Ida boleh kasih contoh ada usaha-usaha yang setelah mereka mengikuti pelatihan hospitality ini, itu ngaruh banget sama peningkatan omsetnya.
0: Iya, salah satu mitra kami itu Tapasya Royal and Spa. Jadi kami bermitra di sana, bahwa Tapasya Royal and Spa ini adalah salah satu spa wellness spa yang ada di Kota Mataram. Mungkin yang pertama mungkin ya, yang wellness, tapi atau saya yang kurang, cuman kayaknya dia yang pertama. Jadi terapis mereka memang mereka meminta dari kami, dan kami alumni kami yang kami kirimkan ke Tapasya Royal and Spa.
1: Ini Tamata ini juga semacam agensi juga, bisa jadi kayak gitu.
0: Sebetulnya lebih kepada linknya mereka ketika mencari tenaga kerja kemana itu kayaknya
1: trusted gitu
0: ya. Gitu. Itu. Nah, Tapasya Royal and Spa ini juga bekerja sama atau bermitra dengan kami dari segi pelayanannya, semua staffnya mereka diajarkan di situ. Harganya tidak terlalu tinggi, tetapi dengan standar pelayanan yang baik yang kami ajarkan, dan kami monitoring terus Mbak Nana. Sehingga selama kontrak kami dengan Tapasya Royal and Spa, kami tetap monitoring siswa kami yang alumni di sana, karena itu bentuk dari kerjasama kami. Sehingga kabarnya dari Tapasya Royal and Spa itu menjadi salah satu spa yang diminati sama warga Kota Mataram saat ini.
1: Kapan-kapan kita
0: gitu
1: undang ini ya, Tapasya ini untuk sharing gitu.
0: Betul.
1: Ya. Di lain waktu di Beranda Asa Cita kita di UMKM Bicara, nanti kapan-kapan kita undang gitu ya. Artinya dari semua alumni atau di tempatnya Mbak Ida ini di Tamata Persada ini, memang standar hospitality-nya yang diajarkan, atau juga teknis ibaratnya kata misalnya dia mau bekerja di spa misalnya. Betul. Gitu ya. Apakah juga teknis cara pelayannya semua?
0: Semua
1: diajarkan gitu?
0: Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa soft skill dan skill itu adalah satu kesatuan yang saling berdampingan sebenarnya. Jadi selain soft skillnya dengan standar hospitality yang cukup bagus, kami juga sangat menekankan akan skillnya. Sehingga dari spa terapis kami ajarkan teknisnya di Tamata Persada Training Center itu, dari teknik dasar sampai yang macam-macam spa yang ada di dunia itu diajarkan oleh instruktur kami. Kebetulan instruktur kami juga yang sudah berkompeten di bidangnya. Ada yang Balinese massage, ada yang Lombok massage, ada yang Thai massage, terus ada yang Slim massage, Limpa massage, yang mungkin macam-macam. Jadi ada yang itu semuanya diajarkan sesuai dengan permintaan customer kita, permintaan siswanya. Itu yang untuk di spa terapis. Begitu juga untuk yang di barista. Jadi selain hospitality-nya juga skill-nya juga kita ajarkan bagaimana teknik seorang barista mengolah kopi, meracik kopinya. Itu juga kita ajarkan, dari teknik menggunakan mesin yang sangat konvensional ya, sangat sederhana, sampai mesin yang mesin industri kami ajarkan, sehingga siswa-siswa kami tidak kaget begitu dapat tempat bekerja yang mungkin mesinnya tidak bukan standar mesin yang hebat, mereka bisa. Tetapi begitu mereka mendapatkan mesin dengan standar yang bagus gitu, sesuai dengan industri, mereka juga paham. Sehingga teknik juga diajarkan. Di housekeeping juga, misalnya di perhotelan juga sama, kami juga mengajarkan teknik-teknik bagaimana standar housekeeping, FB service untuk restorannya, semuanya sesuai dengan skill standar bintang 5.
1: Berarti ini instruktur-instrukturnya juga memang sesuai dengan bidang ajarnya masing-masing. Yang barista juga ada instruktur-instruktur khususnya. Benar berarti ya, yang bergabung di Tamata Persada ini.
0: Kebetulan kita banyak mitranya. Kalau dari segi instruktur tetap itu ada, tetapi kami juga tetap bekerja sama dengan industri untuk meminta praktisi-praktisi industri ini untuk menyempatkan diri, menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada siswa kami, karena memang industri juga begitu. Industri dengan lembaga pelatihan itu adalah juga sangat bersahabat. Karena begitu bagaimana lembaga pelatihan menyediakan SDM-nya sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi mitra kami cukup banyak, dari hotel-hotel bintang, hotel-hotel yang ada di Kota Mataram. Selain kami memiliki instruktur tetap yang ada di Tamata Persada Training Center, kami juga memiliki instruktur yang praktisi dari hotel-hotel yang ada di Kota Mataram.
1: Begitu. Keren sih. Jadi penasarannya gimana cara kita mau ikut bergabung ini menjadi trainee gitu.
0: Saya juga pengen deh, siapa tahu Mbak Nana ada waktu gitu untuk mengisi public speaking gitu
1: ya. Banyak gitu ya. Kalau misalnya pengacara pengangguran, banyak banget acaranya.
0: Kayaknya seru nih kalau Mbak Nana diajak
1: boleh kita kolaborasi
0: Public speaking di tempat
1: tapi
0: kami.
1: Tapi kalau kita misalnya tertarik nih Mbak Ida, siapa aja sih yang boleh ikut belajar di Tamata Persada ini? Rumah tangga boleh gak sih kayak aku misalnya?
0: Boleh. Jadi kalau kami itu ada beberapa punya kelas. Karena kami sistemnya adalah lembaga pelatihan. Kami ada kelas reguler.
1: Kelas reguler ini apa aja?
0: Kelas reguler itu memang yang diperuntukkan bagi siswa yang baru lulus sekolah SMA atau SMA. SMK.
1: Macam BLK
0: Usianya antara 18 sampai dengan 27 sampai 30. Itu masih bisa
1: 28.
0: Itu masih bisa dapat kelas reguler. Karena nanti memang mereka belajar pasti tujuannya untuk siap bekerja. Itu untuk kelas reguler kami. Dan bidangnya itu juga sama, ada perhotelan, ada barista dan spa terapis di sana untuk pelatihan itu. Lalu selain untuk kelas reguler itu, kami juga punya kelas private yang memang dibutuhkan oleh UMKM yang ingin menambah skillnya, atau owner-owner yang kebetulan punya tempat usaha yang mereka menginginkan skill yang tambahan. Misalnya ada pemilik salon.
1: Itu bisa?
0: Itu ada. Jadi pemilik salon yang mau nambah skillnya, karena ada owner salon yang pengen tahu juga, selain karyawannya dia juga harus tahu. Sehingga ada beberapa owner salon juga yang mengambil pelatihan di kami, kayaknya misalnya di salonnya atau di spanya mereka belum ada menu Thai massage misalnya, mengambil pelatihan di tempat kami gitu.
1: Jadi dengan informasi ini jadi referensi yang lebih luas lagi gitu. Mungkin pada bingung karena sering juga kita dengar mereka nyari workshop-workshop atau pelatihan-pelatihan tuh bahkan sampai keluar daerah gitu. Ternyata di tempat kita ini di Gumi Lombok ini ada loh Tamata Persada ini ya. Karena mungkin ini lagi start untuk berlari gitu ya. Karena usianya baru satu tahun berjalan ke 2 tahun, artinya mudah-mudahan makin dikenal lah.
0: Amin.
1: Membantu mencetak banyak talenta-talenta, tenaga-tenaga profesional yang memberikan pelayanan prima juga di berbagai bidang usaha gitu kan, Mbak Ida. Jadi menarik banget ini. Nah, kalau yang private ini tentu beda jangka waktu pembelajarannya ya.
0: Iya, karena kan yang private ini pesertanya biasanya pemilik usaha atau owner-owner atau yang mungkin lulusan yang sudah usianya pengen buka usaha sendiri misalnya seperti itu. Jadi mereka lebih singkat banget. Misalnya ada yang minta 2 minggu, ada yang minta 1 bulan.
1: Ya, tapi itu cukup ya?
0: Kita langsung ini, langsung start full kalau yang private, tapi ya tentunya dengan harga yang berbeda ya, karena kan permintaannya lebih spesial.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul. Jadi kalau yang baru lulus nih, berhubung ini juga tahun ajaran baru, banyak lulusan-lulusan baru.
0: Kami lagi ada promo loh Mbak Nana.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Promo apakah itu?
0: Jadi untuk lulusan-lulusan baru mungkin adik-adik, mungkin adik-adik SMA, SMK yang kebetulan tidak melanjutkan kuliahnya.
1: Atau masih
0: bingung mau cari apa kegiatannya atau masih menunggu jadwal-jadwal untuk kuliah kan ada tuh.
1: Iya benar.
0: Jadi kami memang ada promo untuk kelas reguler kami yang biasanya 8 juta itu hanya menjadi 5 juta aja untuk pendaftaran sampai akhir bulan ini.
1: Dan
0: begitu.
1: Itu mereka dilatih untuk siap bekerja terjun langsung. Maybe mereka sambil kuliah di kemudian hari.
0: Betul.
1: Lagi pengen break cari kerja itu bisa jadi nyari kerja membiayai kuliah sendiri.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi apakah training center ini juga mempersiapkan tenaga-tenaga untuk bekerja di berbagai tempat di luar negeri kah?
0: Iya, kami juga ada kerjasama dengan PT-PT pemberangkatan ke luar negeri. Untuk spa terapis kami sudah memberangkatkan beberapa orang untuk ke Turki dan ke Malaysia. Itu mereka kerja di Hotel Bintang 5 untuk sebagai tenaga spa terapis. Ada juga barista yang sudah sampai Arab Saudi ya. Nah, pelatihan di tempat kami. Dan saat ini kami besok ada pengiriman yang cukup besar. Ada kesempatan cukup besar untuk generasi muda NTB khususnya karena yang dunia perhotelan yang di Eropa ada Bulgaria, Turki dan Dubai itu sedang membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk bidang perhotelan untuk season ini. Jadi sekitar 3.000 sampai 4.000. Nah, itu adik-adik SMK sama SMA yang punya kemauan itu ada kesempatan untuk interview langsung dengan usernya. Dan kami juga bekerja sama dengan PT yang memberangkatkan itu sehingga pelatihannya di tempat kami. Nanti PT yang akan memberangkatkannya.
1: Benar.
0: Gitu kami hanya menyembatani untuk pelatihan karena sebuah lembaga pelatihan tidak boleh untuk mengirimkan tenaga.
1: Oh, gitu.
0: Tetapi kami harus bekerja sama.
1: Tapi mereka memberikan rekomendasi juga pastinya.
0: Jadi
1: jelas, ya?
0: Nanti interviewnya itu tetap di tempat kami. User langsung datang.
1: Artinya kelebihannya juga kalau mengambil pendidikan di Tamata Persada ini, link-link informasi-informasi kebutuhan pekerjaan itu bisa didapatkan, diberikan gitu langsung di sana, atau bahkan direkomendasikan gitu yang berprestasi-berprestasi, kemampuannya mungkin luar biasa, penyerapan ilmunya bagus, itu direkomendasikan juga sama.
0: Iya, jadi selama pelatihan di Tamata Persada selama 6 bulan, selain kami juga melatih dan penempatan untuk magang, kami juga ada bimbingan karir namanya Mbak Nana. Jadi setelah selepas dari itu mitra kami itu selalu meminta ada rekomendasi siswa yang sudah siap untuk bekerja. Dan sejauh ini alhamdulillahnya alumni Tamata Persada Training Center semua sudah terserap bekerja, Mbak Nana. Iya, terutama yang kebutuhan spa terapis di NTB saja itu cukup besar. Sehingga terkadang siswa kami itu belum selesai 6 bulan ya.
1: Udah
0: belum selesai
1: aja.
0: 6 bulan sudah dipinang. Dan mereka tidak mungkin karena
1: itu jatuhnya bukan selingkuh
0: mereka sudah dipinang karena mungkin juga kebutuhan industri begitu mendesak. Siswa kami tidak perlu berangkat interview ke sana, tetapi HR-nya langsung yang datang untuk menginterview di tempat kami. Jadi kadang belum selesai, HR-nya datang interview bentar, saya pinang dua nanti. Ya ada yang seperti itu. Daerah Kuta sekarang lagi membutuhkan cukup besar untuk spa terapis. Daerah Kuta, di Mataram juga, sehingga kami juga lagi menggodok biar, karena permintaan cukup besar
1: gitu ya. Nah, ini untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, jadikanlah Tamata Persada Training Center ini sebagai salah satu pilihan untuk mendapatkan keilmuan di bidang hospitality, membuka lapangan pekerjaan buat diri sendiri juga bisa gitu ya. Apalagi bekerja dengan orang lain sehingga peningkatan karirnya bisa cepat karena wawasan standar itu emang sudah disiapkan oleh Tamata Persada Training Center ini. Mbak Ida, seneng banget loh Mbak Ida bisa sharing bersama kami di Beranda Asta Cita kita sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang lagi bingung nih, mungkin ada yang mau break dulu, capek belajar lama-lama gitu ya, jadi mau refresh 1 tahun, ngambil pendidikan singkat gitu 6 bulan. Silahkan datangnya ke Tamata Persada Training Center. Bagaimana cara meng-apply-nya ini untuk bisa diterima di lembaga pendidikan ini belajarnya?
0: Oke, kalau lembaga Tamata Training Center itu letaknya di Kota Mataram, di Jalan Belibis nomor 3 di Pajang. Jadi PMI, Mbak Nana mungkin
1: betul,
0: tahu PMI.
1: Belok kiri di pom bensin.
0: PMI masuk ke kanan, di sana ada Tamata Persada. Di situ bisa langsung datang ke sana. Apalagi untuk bulan ini yang saya bilang tadi
1: ada
0: lagi
1: ada promo dan diskon.
0: Tidak perlu membayar biaya pendaftaran. Mereka bisa datang langsung untuk mengisi formulir di sana untuk mengikuti kelas. Silahkan kami tunggu, atau bisa cek IG-nya karena informasi di Instagram kami juga cukup banyak. Bisa di @tamatapersada.tc. Itu sama seperti TikTok-nya juga ada. Sekarang kita harus main sosial media, Mbak Nana. Sehingga tiap sore kami juga live TikTok. Tim-tim Tamata Persada,
1: ya
0: benar. Jadi tim-tim Tamata Persada siap memberikan informasi melalui IG dan TikTok-nya. Bisa WA juga langsung ke nomor telepon yang tertera di IG. Jadi nanti komunikasi segala macamnya sudah mereka siap, tinggal datang. Tidak perlu pikirkan harus pelatihannya, bawa bahannya seperti apa, kayak seperti barista dan lain-lain. Semua
1: disiapkan
0: oleh Tamata.
1: Ya udah sih, nunggu apa lagi gitu ya. Mumpung sekarang juga lagi masa promo.
0: Betul.
1: Siapapun yang ingin mendapatkan ilmu detail soal hospitality, ya udah tempatnya paling tepat di Tamata Persada Training Center. Mbak Ida, thank you so much. Terima kasih banyak sudah berkenan mampir di tengah kesibukannya ini. Aku sita waktunya 1 jam buat ketemuan sama masyarakat Nusa Tenggara Barat melalui Beranda Asa kita sore hari ini. Salam sehat untuk semua keluarga besar Tamata Persada Training Center, Mbak Ida. Mudah-mudahan terus bisa mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang hospitality supaya Nusa Tenggara Barat ini juga makin berkembang gitu.
0: Amin, amin. Saya juga terima kasih banyak dari Plus 1. Semoga semakin jaya ya.
1: Amin, amin, amin. Baik, mudah-mudahan ini bukan sharing kita yang pertama, Mbak Ida. Bersedia berkenan nanti di waktu-waktu lainnya menjumpai masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan wawasan-wawasan lainnya tentu saja. Baik pendengar, demikian Beranda Asca Cita kita untuk sore hari ini. Saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, salam sehat. Dan satu lagi, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kalau ada itu insya Allah mungkin akan mengurangi tindakan anak yang bullying atau itu perundungan gitu.
3: Kalau memang pakem 4 jalur itu kita sepakati bersama, rasanya aman semua. Karena melihat dari 4 jalur itu kadang-kadang ada satu jalur yang tidak bisa kita deteksi, itu jalur tikus.
0: Wacana pembentukan Satuan Tugas Terpadu di lingkungan Pondok Pesantren mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengelola pesantren. DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Wacana pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Terpadu di lingkungan Pondok Pesantren mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengelola pesantren. Kehadiran Satgas dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan santri, sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan maupun perundungan yang berpotensi terjadi di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Reporter Rian Murdar melaporkan.
2: Pembentukan Satuan Tugas ini di Pondok Pesantren memang itu sangat penting sekali.
4: Wacana pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Terpadu untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pesantren mendapat dukungan penuh dari Pondok Pesantren Lentera Hati, Lombok Barat. Pihak pesantren menilai keberadaan Satgas Terpadu bukan hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan santri sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari praktek perundungan. Wakil Direktur Ponpes Lentera Hati, Ubaidillah menegaskan, pembentukan Satgas Terpadu sangat dibutuhkan seluruh pesantren. Menurutnya, pesantren memiliki tanggung jawab besar sebagai rumah kedua bagi para santri yang berasal dari berbagai daerah. Kepercayaan orang tua yang menitipkan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut harus dijaga dengan baik.
2: Untuk semua pondok ya harus sebenarnya itu ada itu satuan tugas terpadu itu. Gimana kalau ada itu insya Allah mungkin akan mengurangi tindakan anak yang bullying atau itu perundungan gitu. Nah, biar mengurangi itu maka perlu sekali itu yang namanya satuan tugas itu terpadu itu di pondok pesantren terutama. Karena pondok pesantren ini adalah orang tua kedua ananda dari orang tuanya yang di rumah itu sangat mempercayai yang namanya pondok pesantren itu.
4: Meski demikian, Ubaidillah mengaku tantangan terbesar dalam menciptakan lingkungan pesantren yang bebas dari perundungan adalah membangun kesadaran santri secara berkelanjutan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak pesantren secara rutin memberikan sosialisasi kepada para santri mengenai pentingnya menjaga sikap, etika, serta menghormati sesama.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pondok Pesantren. Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus kekerasan terhadap santri, termasuk kasus dugaan pembakaran santri di Lombok Tengah. Satgas nantinya melibatkan lintas instansi, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga lembaga perlindungan anak. Muhammad Halwi melaporkan.
5: Kami akan membuat tim kecil untuk kami membuat Satgas bersama.
6: Pembentukan Satgas Anti Kekerasan di Lingkungan Pondok Pesantren menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat lintas sektor yang digelar Kanwil Kementerian Agama bersama pemerintah daerah, dinas terkait hingga lembaga perlindungan anak. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamronin Aziz mengatakan, Satgas dibentuk untuk memperkuat penanganan sekaligus pencegahan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis asrama. Pasalnya, selama ini penanganan kasus kekerasan masih berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Satgas terpadu dinilai penting agar koordinasi lebih efektif dan memiliki kewenangan yang jelas hingga ke tingkat kabupaten kota.
7: Satgas selama ini kan berdiri sendiri satu-satu. Misalnya dinas pendidikan bikin Satgas sendiri, Kemenak bikin Satgas sendiri. Kemudian, nah ini harapannya kita supaya kita sekarang Satgas satu titik, terintegrasi dari semua lini sehingga semua kita punya peran dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ya mohon doa dan dukungannya supaya kita bisa berjalan. Dan ini bukan hanya sampai di situ, terus kita akan turun ke bawah. Termasuk kita akan berharap juga ketika ini terbentuk, maka kita akan juga bentuk ke kabupaten kota yang lain.
6: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTB Joko Jumadi mengatakan, pembentukan Satgas Terpadu sangat mendesak agar penanganan korban tidak terhambat ego sektoral dan keterbatasan anggaran di masing-masing lembaga. Pasalnya, regulasi pengawasan pondok pesantren di NTB masih lemah.
8: Secara regulasi, memang saya melihat secara nasional regulasi kita di pondok pesantren itu masih lemah. Maka tadi salah satu usulan yang kita sampaikan ini untuk jangka, kan kita harus melihatnya ini ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah salah satunya untuk jangka panjang, salah satunya adalah kita harus, ya, ini mungkin tidak masuk panjang lah, mudah-mudahan menengah ya, kaitannya dengan revisi Perda 8 tahun 2022 tentang pondok pesantren itu.
6: Di sisi lain, Forum Kerjasama Pondok Pesantren NTB meminta masyarakat tidak mengeneralisasi seluruh pesantren sebagai tempat rawan kekerasan. Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren Provinsi NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri menilai, kasus yang terjadi hanya dilakukan oleh oknum dan bukan gambaran mayoritas pondok pesantren di NTB. Meski demikian, ia sangat mendukung terbentuknya Satgas ini.
9: Kesepakatan majelis tadi yang akan mengusulkan dan meminta kepada Pak Gubernur untuk membuat satgas yang real bisa bekerja nanti, itu menjadi harapan yang sangat luar biasa. Kan nanti satgas ini dibuat oleh Pak Gubernur.
7: Benar.
9: Rapat tadi kan hanya memutuskan akan mengusulkan sepakat membuat satgas. Satgas yang seperti tadi yang terdiri dari semua komponen. Kemudian bisa bekerja efektif.
6: Pemerintah menargetkan pembentukan Satgas dapat direalisasikan dalam bulan ini melalui surat keputusan gubernur. Harapannya, dengan kehadiran Satgas Terpadu ini dapat mempercepat penanganan kasus kekerasan di pondok pesantren.
0: Maraknya kasus kekerasan fisik dan seksual di lingkungan pondok pesantren memancing berbagai opini warga. Beberapa warga beranggapan orang tua menitipkan anaknya ke pondok pesantren dengan harapan mendapatkan pendidikan agama yang baik dan lingkungan yang aman. Jika masih ada kasus kekerasan fisik maupun seksual, tentu ini menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperbaiki sistem pengawasan dan perlindungan santri. Berikut komentar mereka.
10: Abdul Razak Rahmani, pimpinan itu sebagai publik, sebagai tokoh masyarakat, atau sebagai figur lah. Kalau orang tua itu bisa dikatakan harus jeli sih memasukkan anaknya di mana, karena kan itu istilah musibah kan, nyumpangnya kita kan tidak tahu. Perlu sih pengawasan orang tua, karena anaknya pengennya pintar gini harus dimasukkan di pondok pesantren yang bagus.
11: Saya Dewi Ayu, ini benar-benar sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa saat ini dunia pendidikan tidak baik-baik saja. Sekolah yang harusnya menjadi tempat atau ruang aman untuk siswa, untuk orang tua menitipkan anaknya mengenyam pendidikan, tapi menjadi ruang yang sangat berbahaya. Tentu ini adalah hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh Presiden, oleh Kemenag RI. Saat ini banyak sekali berseliweran atau informasinya mengenai kasus pimpinan Ponpes yang mencabuli dan menyetubuhi. Harusnya Kemenag RI melalui Kemenag NTB menindak tegas.
12: Siang Bu Erni, kalau kita sih maunya dari semua pihak itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi selama ini kan. Apalagi saya di sini, saya punya anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Saya sangat berharap kepada kita semua pihak untuk saling menjaga agar tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan.
0: Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram memandang perlu untuk mengintegrasikan sistem penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Ketua LPA Kota Mataram Joko Jumadi mengatakan, sistem yang terintegrasi dan terpadu harus segera dibentuk agar kasus-kasus kekerasan di dunia pendidikan dapat dibasmi hingga ke akarnya. Berikut petikan wawancara dengan Joko Jumadi bersama reporter Adilan Bil Asmi.
13: Baik Pak, belakangan ini santer isu kekerasan di pesantren termasuk bullying dan yang terbaru ada kasus pembakaran yang cukup memilukan. Kemudian menanggapi hal tersebut, berencana untuk membentuk Satgas Terpadu. Menurut LPA Kota Mataram, kebijakan ini seperti apa Pak Joko?
14: Kalau kita bicara soal kekerasan di lingkungan pondok pesantren, di pondok pesantren itu kan ada sekolah, ada madrasah. Sekolah tunduk pada Kementerian Pendidikan, sedangkan madrasah ada di bawah Kemenag. Kemenag sendiri membuat kebijakan mengatakan bahwa tiap kabupaten kota harus membentuk satgas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Di sisi lain, di Kementerian Pendidikan juga ada peraturan tentang sekolah aman dan nyaman yang mengamanatkan adanya pokja pendidikan dan sekolah aman dan nyaman yang intinya adalah soal pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, terkait dengan hal itu, sepertinya penanganan soal kekerasan itu akhirnya berjalan sektoral-sektoral. Sehingga memang kemudian LPA mengusulkan kepada Kemenag, kemudian kepada Dinas Pendidikan, Pemprov, itu untuk menyatukan saja gitu loh. Nah, akhirnya kemudian disepakati bahwa akan dibentuk sebuah satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan pondok pesantren yang nanti di situ akan membawahi soal madrasah, soal sekolah termasuk pondok pesantren yang penanganannya bisa terintegrasi.
13: Okay.
14: Ada penanganan psikologinya, ada penanganan pendidikannya, ada penanganan psikososialnya, ada penanganan hukumnya yang itu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan oleh lembaga layanan-layanan yang ada di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota.
13: Kalau menurut Bapak sendiri, apakah kondisi sekarang ini kekerasan di pesantren ini sudah sebegitu urgennya untuk dibentuk satgas terpadu ini, Pak Joko?
14: Sebenarnya bukan hanya di pondok pesantren, tapi di satuan pendidikan juga cukup banyak, sehingga kemudian kita mengusulkan terpadu supaya penanganannya betul-betul komprehensif gitu loh. Kalau kemudian yang nanti membentuk Kemenag saja satgas itu, umpamanya butuh psikolog, tetap kesulitan juga karena dia tidak punya tenaga ahli psikolog. Kalau kemudian dia butuh layanan yang lain juga repot juga gitu. Sehingga lebih baik ini terpadu sehingga kemudian penanganan bisa tuntas.
13: Kemudian Pak, dari pengalaman LPA Kota Mataram sendiri, disebutkan beberapa waktu lalu ada 20 kasus kekerasan di pesantren, Pak. 2023 sampai 2026. Oke. Okay. Bentuk-bentuk kekerasannya seperti apa saja sih, Pak, yang menjadi perhatian dari LPA Kota Mataram?
14: Yang 20 itu kekerasan seksual aja.
13: Oh, 20 itu kekerasan seksual aja.
14: Iya, saya yang kekerasan fisik enggak mencatat secara khusus, tapi yang seksual ya saya catat secara khusus karena ini memprihatinkan kalau pondok pesantren ada kasus kayak gitu.
13: Kemudian Pak, kendalanya apa sih Pak dalam mengungkap kasus kekerasan seksual atau kekerasan fisik di pesantren, Pak?
14: Ya bukan hanya pondok pesantren ya, tapi sebagian besar lembaga pendidikan itu dia tidak mau kasusnya terungkap. Dia mencoba supaya kasus itu tertutupi, tidak akan kelihatan gitu loh. Nah, ini yang jadi problem sebenarnya, sehingga menyebabkan korban itu tidak ada yang ditangani secara tuntas.
13: Gitu. Mungkin nggak banyak wali santri yang selama ini tuh menjadi anaknya menjadi korban kekerasan, tapi memilih menyelesaikannya secara musyawarah karena tertekan oleh pihak lembaga. Mungkin nggak seperti itu, Pak? Tanggapan Bapak seperti
14: ya,
13: itu?
14: Mungkin saja. Saya sih mungkin saja terjadi. Nah, ini yang kemudian menyebabkan terjadi banalitas gitu. Terjadi kemudian kekerasan itu dianggap hal yang biasa. Dinormalisasi. Kamu jadi korban itu gak usah ngomong, diem saja, terima aja jadi korban. Kalau mau jadi korban nanti supaya aman ya healing. Pelakunya biarin aja. Itu yang kemudian terjadi di lingkungan. Ya, di sebagian besar kasus kekerasan itu kayak gitu, apalagi yang dialami oleh anak perempuan itu rata-rata kondisinya seperti itu.
13: Kemudian Pak, mungkin ini jadi yang terakhir Pak, jika satgas terpadu ini benar-benar terbentuk gitu, apa sih harapan besar LPA Kota Mataram, Pak?
14: Harapannya paling tidak pengawasan dan penanganan bisa lebih integratif dan berkelanjutan, yang selama ini tidak bisa kita dapatkan. Semuanya kerjanya sektoral, dan kita dengan satgas terpadu harapannya kerja-kerja penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan pondok pesantren ini bisa dilakukan lebih optimal karena kerja-kerjanya integratif, kolaboratif antar sektor yang ada di dalam satgas itu sendiri.
13: Baik, terima kasih Pak Joko Jumadi. Selamat aktivitas kembali. Assalamualaikum.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 guna memastikan proses penerimaan siswa berlangsung transparan, adil dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi.
3: Keinginan orang tua itu kadang-kadang melihat dari, oh ini sekolah favorit, ini tidak favorit. Dan
15: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMP tahun ajaran 2026-2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa berjalan transparan, objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketua DPRD Buleleng menegaskan pelaksanaan SPMB harus terbebas dari segala bentuk praktik titipan, intervensi, maupun upaya yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh calon peserta didik harus memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan jalur dan persyaratan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus dari pihak manapun.
3: Role pendidikan di 2026 sedikit berbeda dengan 2025. Ada 4 hal yang tepatnya, ada jalur, 4 jalur yang kalau memang pakem 4 jalur itu kita sepakati bersama, rasa nyaman semua. Karena melihat dari 4 jalur itu kadang-kadang ada satu jalur yang tidak bisa kita deteksi, itu jalur tikus, Pak. Sulit sekali ini kalau jalur tikus ada ini di belakang layar semua men. Kadang-kadang orang Karangasem bisa di sini itu gimana ceritanya. Tetapi kalau memang kita cermati dari pendidikan dasar, Pak, kalau Pak kasih bilang slot kita di Kabupaten Buleleng untuk SD itu kalau melihat dari anak-anak TK tuh ke SD itu masih kita punya slot 6.000 sekian lebih. Terus kalau ke jenjang lebih atas lagi SMP kita masih punya lagi 2.000 lebih, Pak, kan? 2.000. Berarti aman sebenarnya.
15: DPRD juga meminta Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, serta Panitia Pelaksana untuk memperkuat pengawasan di setiap tahapan penerimaan. Mulai dari proses pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga pengumuman hasil seleksi. Pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa baru yang saat ini berbasis pada berbagai jalur seleksi.
3: Ambisi keinginan orang tua itu kadang-kadang melihat dari, oh ini sekolah favorit, ini tidak favorit, dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah hari ini harus menjawab dari segala tingkatan, dari pusat, dari provinsi, kabupaten, itu yang bertanggung jawab. Kita selalu berpikir tentang amanat Undang-Undang Dasar 45 di pasal 31 dengan dari ayat 1 bahwa negara itu menjamin pendidikannya dan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Maka apa yang tanggung jawabkan? Semua fasilitas pendidikan harus terpenuhi dengan baik. Kenapa orang tua bisa memilih? Karena ini dari tenaga pendidiknya berbeda-beda, dari sarana prasarana juga berbeda. Itulah orang bisa memilih. Bukan alasan saya dari desa harus ke kota. Kalau berangkat dari desa ke kota itu masalah finansial, Pak, atau memang jalurnya mutasi karena memang orang tuanya ke kota.
15: Selain pengawasan internal, DPRD mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat agar setiap proses dapat dipantau secara bersama-sama. Transparansi data dan mekanisme seleksi dinilai mampu meminimalkan potensi kecurangan, sekaligus memberikan kepastian bagi calon peserta didik dan orang tua. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Aksi sosial melalui kegiatan belajar mengajar kian dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat kapasitas generasi masa depan. Selain memperluas akses pendidikan, kegiatan ini juga menanamkan nilai gotong royong, empati, dan kepedulian sosial guna membentuk generasi yang adaptif dan berkarakter.
16: Aksi sosial di bidang pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar semakin dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas generasi masa depan. Di tengah dinamika perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang berlangsung cepat, keterlibatan komunitas, relawan, dan berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pendidikan dinilai mampu memperluas akses pembelajaran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Founder dan Ketua Umum Social Project Bali, Herdian Armandani, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, kehadiran relawan pengajar dan komunitas pendidikan turut menciptakan ruang belajar alternatif yang lebih inklusif dan partisipatif.
17: Kita sudah kurang lebih 4 tahun berkolaborasi dengan Yayasan Lentera Anak Bali untuk mengajar anak-anak buruh suwun yang ada di Pasar Kumbasari dan di Pasar Badung. Kita mengajarnya dari jam 10 sampai jam 12 siang. Itu hari ini karena mau jelang galungan, anak-anak tidak terlalu banyak, kurang lebih ada 15 sampai 20 anak.
16: Armandani menambahkan, selain memperkuat aspek akademik, kegiatan belajar mengajar berbasis aksi sosial juga berperan dalam membentuk modal sosial masyarakat. Nilai gotong royong, empati, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.
17: Untuk yang terlibat sendiri itu adalah relawan dari Paguyuban Sosial Project Bali, dari RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, tentunya dari narasumber Eva Lailatul Rizka, Sarjana Sastra, Kemudian ada dari relawan Lentera Anak Bali dan juga dari penanggung jawab pihak Yayasan Lentera Anak Bali.
16: Aksi sosial pendidikan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas filantropis semata, melainkan investasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui penguatan kapasitas generasi muda sejak dini, upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan individu yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat dengan mengajak seluruh pengguna jalan berperan aktif sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas.
18: Harapan kami dari unit Satlantas Polres Buleleng kepada masyarakat agar selalu membantu kami.
19: Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan menekan angka pelanggaran serta kecelakaan di jalan raya. Polres Buleleng juga mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam membangun budaya tertib berlalu lintas demi menciptakan keamanan dan keselamatan bersama. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng Aibtu Nyoman Supriawan, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.
18: Harapan kami dari unit Satlantas Polres Buleleng kepada masyarakat agar selalu membantu kami untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, sampaikan pesan-pesan lalu lintas kepada seluruh elemen masyarakat sehingga bisa menjaga ketertiban, keselamatan lalu lintas di jalan, risiko kecelakaan agak berkurang, diminimalisir, dan pelanggaran juga diminimalisir.
19: Ia menjelaskan masyarakat diharapkan turut menyebarkan pesan keselamatan berlalu lintas kepada lingkungan sekitar. Menurut Aibtu Nyoman Supriawan, pelanggaran yang masih sering terjadi antara lain tidak menggunakan helm standar, melanggar rambu, dan berkendara tanpa kelengkapan surat kendaraan. Karena itu pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas guna menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita.

0: kembali menghadirkan program Olympic Movement in Action OMIA 2026 yang digelar di kawasan Bali Collection Nusa Dua Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan NOC Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai Olimpisme sekaligus memperkuat budaya olahraga di tengah masyarakat. Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Ismail Ning menegaskan pentingnya pemahaman tersebut dalam membangun ekosistem olahraga nasional.
1: Kita ingin memasyarakatkan nilai-nilai Olimpik, nilai-nilai Olimpiade gitu. Jadi bagaimana kita menjunjung tinggi sportivitas, kita juga menjunjung tinggi solidaritas dan persaudaraan gitu. Jadi olahraga itu dan tentu juga mengajak masyarakat untuk berolahraga. Nah, dan kalau kita bicara olahraga prestasi, betul, menang itu tujuan utama, tapi itu bukan satu-satunya.
0: Pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan menurut Ismail Ning juga menjadi langkah strategis. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki rekam jejak dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi serta didukung oleh ekosistem olahraga yang terus berkembang, diantaranya Maria Natalia Londa, Olimpian Lompat Jauh Olimpiade Rio de Janeiro 2016, dan Rio Waida, surfer yang tampil di Paris 2024. Sementara itu, Olimpian Lompat Jauh Indonesia Maria Natalia Londa turut berbagi inspirasi kepada para pelajar mengenai pentingnya proses dalam perjalanan menjadi atlet. Ia menekankan bahwa disiplin menjadi kunci utama dalam perjalanan tersebut.
2: Elit atlet itu adalah satu mimpi semua atlet. Pada saat pencapaian sebagai elit atlet, prosesnya juga akan semakin tangguh, semakin panjang. Di mana atlet-atlet elit ini bisa bertahan sampai di titik Olimpik. Karena untuk masuk di Olimpik itu kan ada kualifikasinya, tidak seperti event-event yang lain. Dan itu menjadi satu pencapaian terbesar bagi para atlet. Menurut saya, disiplin yang pertama. Pada saat seseorang atlet elit bisa menjaga disiplinnya pada saat berproses, dia akan bisa. Tapi pada saat dia tidak kuat dalam proses tersebut, akan sulit untuk menembus itu.
0: Untuk diketahui, program OMIA merupakan agenda rutin tahunan NOC Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan budaya olahraga sejak dini. Pada gelaran OMIA 2026 ini, sekitar 500 pelajar SD, SMP, dan SMA yang ada di kawasan Kuta Selatan ikut menjajal 7 cabang olahraga yang menggelar eksebisi, yaitu kriket, panahan, tinju, breakdance, padel, tenis meja, dan squash. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Wacana pembentukan satuan tugas terpadu di lingkungan pondok pesantren mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengelola pesantren. DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Saudara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kuasa Allah.

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Kami informasikan azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.08 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang disampaikan oleh Haji Syamsul Hakim SOSI MSY dengan judul Muhasabah di Akhir Tahun Hijriah. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI rahimakumullah. Sungguh tidak terasa kita kini berada dalam hari terakhir bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Dan sebentar lagi akan meninggalkan tahun Hijriah yang lama dan menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Pergantian tahun bukanlah sekadar angka atau tanggal dalam kalender semata. Namun bagi seorang mukmin, pergantian tahun adalah sebuah pengingat, sebuah cermin yang mengajak kita untuk merenung, untuk menghitung diri, atau yang kita kenal dengan istilah muhasabah. Muhasabah atau introspeksi diri tidak hanya sekadar kilas balik perjalanan hidup kita selama satu tahun. Ia adalah upaya jujur untuk menimbang, untuk mengevaluasi dan mengoreksi diri atas segala amal perbuatan yang telah kita torehkan. Apakah catatan amal kita dipenuhi dengan kebaikan atau justru sebaliknya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini secara jelas memerintahkan kita untuk senantiasa bermuhasabah, melihat bekal apa yang telah kita persiapkan untuk kehidupan abadi kelak. Dan salah satu aspek terpenting dalam muhasabah adalah berkaitan dengan muamalah syariah, yakni interaksi kita dengan sesama manusia dan segala urusan dunia yang diatur oleh syariat Islam. Para pendengar RRI rahimakumullah, seringkali kita terlalu fokus pada muhasabah ibadah mahdhah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita. Itu memang penting. Namun tak jarang kita abai terhadap muhasabah dalam muamalah kita. Padahal dosa terkait hak-hak Allah seperti meninggalkan sholat masih mungkin diampuni dengan taubat dan nasuha yang tulus. Akan tetapi dosa yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, hablum minan nas, tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kita mendapatkan keridhaan dari pihak yang dizalimi. Ini adalah perkara yang tentu sangat serius. Mari kita tanyakan pada diri kita di akhir tahun ini. Bagaimana dengan amanah yang pernah kita pikul?
apakah telah kita tunaikan dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga? Bagaimana dengan janji-janji kita? Apakah kita selalu menepatinya, atau banyak janji-janji yang terabaikan bahkan terlupakan? Bagaimana dengan hak-hak orang lain yang mungkin ada pada diri kita? Apakah ada hutang yang belum terbayar, baik hutang materi maupun hutang kehormatan? Apakah ada harta orang lain yang tanpa sengaja atau sengaja kita ambil tanpa hak? Bagaimana dengan kejujuran kita dalam berinteraksi sosial dan ekonomi? Apakah kita telah berbuat curang dalam timbangan, dalam takaran, atau dalam menjelaskan kondisi barang dagangan kita misalnya? Apakah kita telah berbuat zalim kepada sesama? Mungkin dengan lisan kita, dengan tangan kita, atau dengan kebijakan kita yang kita buat sehingga merugikan orang lain? Apakah kita telah menjauhi misalnya riba dan segala bentuk transaksi haram lainnya? Apakah rezeki yang kita bawa pulang ke rumah kita untuk keluarga dan anak kita adalah rezeki yang halalan thayyibah atau barokah? Para pendengar rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lah wa la mata." Faqala, "Innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhaba hadha wa akala mal hadha wa safaka dam hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhida min khatayahum paturihat alayhi thumma turiha bi finnar." Artinya, tahukah kalian, sabda Nabi, siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat kemudian menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, dan tidak pula memiliki harta benda." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, dan zakat. Tetapi ia datang telah mencela si ini, telah menuduh si itu, memakan harta si pulan, menumpahkan darah si anu, dan memukul si pulan. Maka diberikanlah kepada si ini dari kebaikan-kebaikannya, dan kepada si itu dari kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya habis sebelum terbayar semua kewajibannya, maka diambillah dosa-dosa mereka yang pernah dizolimi, lalu dilemparkan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam api neraka." Para pendengar rahimakumullah, hadis ini sungguh sangat menyentuh hati dan membuka mata kita. Betapa krusialnya masalah muamalah. Betapa banyak pahala ibadah yang telah kita kumpulkan, namun bisa ludes, bisa hangus begitu saja akibat kezoliman kita terhadap hak-hak sesama manusia. Oleh karena itu, di akhir tahun Hijriah ini, marilah kita jadikan momentum untuk benar-benar berintrospeksi diri, bermuhasabah. Jika kita merasa ada hak orang lain yang belum tertunaikan, segera tunaikanlah. Jika ada hutang, segera bayar dan bicarakan dengan baik. Jika ada pihak yang pernah kita zalimi, segera minta maaf dan minta dihalalkan. Jangan biarkan dosa-dosa muamalah ini memberatkan timbangan amal kita di hari kiamat kelak. Mari kita songsong tahun baru dengan lembaran yang lebih bersih, dengan tekad yang lebih kuat untuk senantiasa menjaga hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia.
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba yang taat dan bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya, saudara pendengar, sembari kita menanti kumandang azan maghrib yang akan tiba di pukul 18:08 waktu Indonesia Tengah, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-Baqarah ayat 284-286 yang akan dibacakan oleh Korea Suci Indahyati. Selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ya Allah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan.

apa yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kami masih akan menemani Anda dengan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Diabetes adalah penyakit kronis di mana tubuh tidak dapat memproses glukosa atau gula darah dengan baik akibat gangguan produksi atau fungsi insulin. Kondisi ini tidak menular, namun jika tidak dikelola dapat memicu komplikasi fatal seperti penyakit jantung, kerusakan ginjal, dan stroke. Terbagi menjadi dua tipe. Tipe pertama, kondisi autoimun bawaan di mana tubuh tidak dapat memproduksi insulin. Dan tipe kedua adalah tubuh kebal atau tidak efektif menggunakan insulin. Lebih dari 90% kasus adalah tipe kedua. Diabetes kini semakin banyak menyerang usia muda dan produktif akibat pola hidup tidak sehat, konsumsi tinggi gula, dan kurang aktivitas fisik. Indonesia sendiri menempati peringkat dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia. Jutaan kasus baru diprediksi terus meningkat karena kebiasaan konsumsi minuman berpemanis sejak dini. Gejala umumnya itu sering merasa haus, sering buang air kecil, terutama di malam hari. Penurunan berat badan drastis tanpa sebab, kesemutan, dan luka yang sulit sembuh.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi menjelang malam penutupan MTQ 31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Sejumlah kafilah memanfaatkan waktu luang untuk mengunjungi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lombok Tengah. Kafilah dari Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bima terlihat menikmati keindahan air terjun Benang Kelambu dan Benang Stokel di Kecamatan Batu Kliang Utara pada hari Senin 15 Juni 2026. Kunjungan tersebut pendengar menjadi momen rekreasi bagi para peserta setelah beberapa hari mengikuti berbagai cabang lomba dalam ajang MTQ tingkat provinsi tersebut. Di tengah suasana alam yang sejuk dan asri, para peserta tampak menikmati setiap sudut kawasan wisata, yang dimana dikenal sebagai salah satu ikon pariwisata Lombok Tengah. Tidak sedikit dari mereka yang mengabadikan momen kebersamaan bersama rekan sesama kafilah.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, siapa HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pro 1 RRI Mataram.
4: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang Ajen Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, sebanyak 7 warga negara asing asal Cina yang sebelumnya terseret dalam kasus tambang emas ilegal di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sudah tidak lagi berada di Indonesia. Kantor Imigrasi Mataram memastikan ketujuh WNA tersebut telah dideportasi ke negara asalnya. Selain dipulangkan, ketujuh WNA tersebut juga masuk dalam daftar penangkalan, yang artinya mereka tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai aturan keimigrasian. Namun pendengar, langkah berbeda berlaku terhadap Han Fui alias LHF, WNA yang diduga menjadi pihak pengendali aktivitas tambang ilegal Sekotong. Hingga kini LHF masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO dan juga diduga berada di luar negeri. Imigrasi mengaku belum dapat mengambil tindakan terhadap LHF. Tindakan keimigrasian akan menunggu perkembangan proses hukum yang dilakukan kepolisian.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Ya, pendengar Pos 1 Kona, informasi dan inspirasi. Untuk berita selengkapnya, Anda bisa cek website kami di rri.co.id. Dan pendengar, di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saya mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Investasi, transisi, energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yang terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang di diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Ofriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
13: Aman. Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbih, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
15: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
16: Kira-kira balik modal.
15: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
19: Siap berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86 ribu lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal pulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21/15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di Kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jamaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal, 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang

0: Saudara, mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
1: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pakar Direktur Perlindungan Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Heni mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan EA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia

0: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
1: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
0: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Hey!

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin

0: membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi sudah kita dengarkan bersama Warta Berita Jakarta yang kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, malam ini kami juga akan menyiarkan siaran langsung penutupan MTQ 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung dari kantor Bupati Lombok Tengah. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Museum Negeri NTB direkomendasikan menjadi tuan rumah Pameran Nasional Nusa Wastra tahun 2028 setelah usulan tersebut mengemuka dalam forum diskusi kepala museum se-Indonesia yang berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan Nusa Wastra 2026 di Yogyakarta. Rekomendasi tersebut menjadi peluang bagi NTB untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan tenun tradisional dan warisan budaya yang beragam. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nur Alam menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya untuk menjadi calon tuan rumah ajang nasional tersebut. Menurut Nur Alam, penyelenggaraan Nusa Wastra di NTB nantinya tidak hanya menjadi ruang apresiasi terhadap keberagaman Wastra Nusantara, tetapi juga sarana promosi budaya daerah kepada masyarakat Indonesia.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, malam ini tanggal 15 Juni 2026 Pro 1 RRI Mataram menyiarkan siaran langsung penutupan MTQ 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung dari kantor Bupati Lombok Tengah. Dan saat ini pendengar, di lokasi sudah ada rekan kami, ada Agus Santosa, Maya Oktarifa, dan Muhammad Halwi. Silakan laporannya Muhammad Halwi.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, malam ini langsung di lapangan ataupun venue panggung utama dari Mencingah Agung Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah akan segera berlangsung acara penutupan dari Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentu malam ini melalui siaran langsung dari RRI Mataram, saya Maya Oktarifa tentunya nanti bersama dengan rekan Muhammad Alwi dan Agus Santosa akan langsung menyiarkan secara langsung bagaimana jalannya penutupan MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saat ini akan segera berlangsung. Dan saat ini di lokasi venue utama, pendengar, sudah hadir Bupati Lombok Tengah, kemudian juga beberapa jajaran OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, termasuk juga Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia saat ini sudah berada di panggung utama, dan tentunya juga seluruh bupati dan juga wali kota seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah tadi, atau tepatnya pukul 6 sore, terpantau memang di lapangan Mencingah Agung ini masyarakat mulai memadati area venue. Bahkan saat ini pantauan RRI Mataram, baik itu yang ada di sisi kanan panggung, kemudian juga di sisi kiri panggung, ini lautan manusia, lautan masyarakat sudah memadati untuk menyaksikan langsung bagaimana jalannya acara penutupan atau penyelenggaraan penutupan dari MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah malam ini.
5: Benar sekali pendengar RRI Mataram, dari depan Mencingah Agung Mesmirah Kabupaten Lombok Tengah, kita melihat lautan manusia untuk menyaksikan penutupan MTQ ke-31 yang malam ini akan berlangsung. Kita lihat memang antusias masyarakat Kabupaten Lombok Tengah khususnya sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan MTQ tahun ini tidak kalah jauh dibandingkan MTQ tahun sebelumnya yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Timur. Kita lihat lapangan di Mencingah Agung Mesmirah Kabupaten Lombok Tengah ini sudah dipenuhi oleh lautan manusia, tidak hanya dari para kapilah dan tamu undangan, tapi masyarakat sudah datang, sudah berduyun-duyun sejak selepas maghrib tadi, sudah membanjiri lapangan Mencingah Agung Mesmirah. Dan kita tahu karena selain malam penutupan ini, antusias masyarakat juga tadi sempat kita dengar mereka berbisik-bisik, tidak hanya untuk mendengarkan siapa pemenang para pemenang lomba untuk MTQ tahun ini, mereka juga ingin menyaksikan artis ibu kota yang akan tampil menghibur mereka pada malam ini. Okay. Siapa artis yang akan tampil pada malam ini? Mungkin bisa disipil, yeah. Mbak Maya.
4: Ini memang menjadi daya tarik sendiri dari penyelenggara penutupan MTQ ke-31 ini, Alwi, karena nantinya di akhir acara akan ada artis nasional yang hadir, yaitu Patin Sitkia Lubis.
5: Wah, keren. Ya. Kita tahu bahwa Patin ini adalah jebolan X Factor Indonesia ya. Tahun 2000 berapa kemarinnya?
4: Kalau nggak salah 2010.
5: Bukan, 2023.
4: Oh, 2023.
5: Nah, malam ini akan tampil di Lombok Tengah.
4: Oke, okay, iya.
5: Untuk membawakan lagu-lagu religi tentunya. Dan lagu-lagu yang mungkin sudah disiapkan.
4: Iya.
5: Dan kita harapkan masyarakat yang tidak bisa hadir malam hari ini di Mencingah Agung Mesmirah Kabupaten Lombok Tengah bisa juga mendengarkan langsung di RRI Mataram. Bisa nanti putar radionya ya. Atau bisa juga nanti kalaupun tidak punya radio melalui HP-nya. Di RRI Digital.
4: Iya, ini jadinya sangat memudahkan masyarakat kita ya, Alwi ya. Mungkin yang enggak bisa dengarkan langsung tadi bisa melalui RRI Digital ya, langsung di download di Play Store-nya kalau belum ada. Ya. Dan Patin sendiri, Alwi, ini memang saat ini juga sudah mulai bersiap untuk nanti akan tampil menghibur masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah yang malam ini mungkin juga turut hadir ya beberapa masyarakat kita atau mungkin ratusan masyarakat kita yang ada di Nusa Tenggara Barat yang turut hadir untuk menyaksikan MTQ ataupun penutupan MTQ ke-31 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Dan ini sedikit berbeda, Alwi, kalau kita melihat dari malam pembukaan ya, pekan yang lalu. Nah, kalau malam pembukaan mungkin sebelum penutupan dimulai, begitu, sebelum acara dimulai, mungkin ada suguhan-suguhan penampilan yang sangat spesial. Hanya saja pada malam penutupan ini, nanti akan dikemas, akan ada penampilan yang spesial di akhir acara. Selain tadi patin, nanti juga akan ada pesta kembang api.
6: Betul,
4: nah,
6: betul,
4: ada ini pesta menjadi yang api. Baru gitu ya. Ini juga menandakan bahwa Lombok Tengah ini memang siap gitu ya, sapan saja untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau juga beberapa event-event besar lainnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5: Dan sedikit malam ini terasa lebih dingin juga, Mama ya. Tapi walaupun dingin, tentunya semangat masyarakat ini lebih hangat untuk melihat penutupan MTQ ke-31 tahun 2026. Dan perlu kami informasikan juga bahwa pada malam hari ini memang untuk penutupan MTQ tahun ini, maksud kami MTQ pada malam ini, tidak seperti kemarin untuk pimpinan utama Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat pada malam hari ini tidak bisa hadir untuk menemani masyarakat maupun pendengar dari Mataram langsung dari Lombok Tengah. Karena informasinya Pak Gubernur saat ini masih melakukan kunjungan ke luar negeri, tepatnya ke negeri Malaysia untuk melakukan sejumlah agenda di sana. Dan sebagai informasi bahwa untuk penutupan pada malam hari ini akan ditutup nanti langsung oleh Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Ibu Hajah Indah Damayanti Putri. Dan tadi Mbak Maya sudah mengabsen para tamu undangan yang hadir, yang sudah tiba sejak pukul 21 kurang tadi. Ada tidak hanya Bupati Lombok Tengah tadi kita lihat, namun beberapa kepala daerah juga sudah hadir di sini, seperti Wali Kota Mataram sudah hadir, dan beberapa Bupati Wali Kota juga hadir di sini. Tentunya tidak hanya untuk hadir menghadiri penutupan ini, mereka juga hadir untuk memberikan dukungan kepada para kapilah yang mereka utus untuk menyukseskan MTQ ke-31 tahun 2026.
4: Oke, Alwi. Nanti mungkin Pak Bu Wagub gitu ya.
5: Betul,
4: akan berkesempatan untuk menutup secara langsung acara MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun ini di Lombok Tengah. Hanya saja nanti sebelum Bu Wagub menutup acara ini, nanti juga akan ada sambutan langsung ya dari Bupati Lombok Tengah, Haji Lalu Patul Bahri. Nah, Bupati pun nantinya dalam kesempatan ini tentu berdasarkan bisikan yang saya peroleh nih, Alwi ya, ini nanti akan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Wali Kota ataupun Bupati Kabupaten Kota Senusa Tenggara Barat yang sudah turut mensupport ataupun mengirim kapilah dalam jumlah yang besar. Bahkan ini rata-rata begitu ya, ini ada beberapa kapilah yang memang mencapai ratusan orang, bahkan dari Sumbawa ini informasinya memang mencapai 300 kapilah dengan 105 peserta. Nah, Kabupaten Lombok Tengah pun demikian, meskipun menjadi tuan rumah, ini memang turut menghadirkan 105 peserta pada tahun ini.
5: Dan tahun ini yang terbanyak itu adalah Kabupaten Lombok Utara. Informasinya kemarin ada 300-an Lombok Utara. Ini memang yang terbanyak katanya. Dan kita lihat sendiri memang di sini, di sekitar venue utama untuk penutupan MTQ tahun ini, tadi sejak pukul kita datang pukul 20 maksud kami 19.30 itu jalan utama di depan kantor Bupati Lombok Tengah macet.
4: Iya, bahkan Alwi ya, dari jalan mulai masuk ke IPDN itu juga sudah mulai macet. Bahkan saat ini juga terpantau memang di jalur depan venue utama ini juga cukup macet. Hanya saja masih saat ini tetap dalam pantauan dari aparat kepolisian, kemudian juga aparat gabungan dari Dishub, kemudian juga ada beberapa dari BPD yang memang turut dilibatkan dalam pengamanan penutupan MTQ ke-31 di Provinsi Nusa Tenggara Barat malam ini, Alwi.
5: Betul, memang arus lalu lintas di depan kantor Bupati Lombok Tengah terpantau padat sejak maghrib tadi, karena memang kita lihat di sini antusias masyarakat pada malam hari ini sungguh sangat luar biasa gitu, rekan Maya.
4: Iya.
5: Dan tidak hanya masyarakat gitu, kita lihat memang untuk MTQ ke-31 ini menghadirkan nuansa berbeda. Dan sekarang kita sudah melihat kedatangan Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan nuansa baju berwarna putih,
4: Jilbab pink ya,
5: jilbab pink, dan dibalut dengan blazer namanya ya?
4: Iya,
5: itu
4: iya,
5: blazer.
4: Ini blazer. Outer kayaknya, outer, tapi tetap
5: ada motif tenunnya.
4: Iya, ini juga turut menonjolkan kekayaan dari Nusa Tenggara Barat itu sendiri ya. Tentu kita juga pasti mengetahui ini motif yang dipakai oleh wakil gubernur ini pasti memiliki makna tersendiri.
5: Betul.
4: Kira-kira ini maknanya untuk persatuan juga ya, dan kedamaian atau bagaimana, Alwi?
5: Betul, ini memang melambangkan persatuan. Dan ini dengan balutan gamis putih yang dikenakan oleh Bu Agup ini membuat beliau makin cantik ya pada malam hari ini.
4: Terlihat manis, turut menyapa seluruh masyarakat yang memang hadir langsung untuk menyaksikan penutupan MTG ke-31 Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah malam ini. Dan Bu Agup juga nampaknya tidak berjalan
5: sendiri. Bu Agup juga tidak sendiri, ternyata dia jalan bersama Pak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Bapak Abul Sair yang juga turut mendampingi kehadiran Bu Agup untuk menutup kegiatan MTQ ke-31 pada malam hari ini.
4: Ya, tentunya dengan kehadiran Wagup malam ini, pendengar, acara sesaat lagi akan dimulai. Hanya saja untuk pembukaan malam ini akan langsung dibuka atau diawali dengan paduan suara dari Gita
5: Mbahana,
4: ya, Wahana Stasura. Nanti dari paduan suara ini tentunya akan menyanyikan langsung lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang menarik juga, Alwi, nanti setelah acara ataupun menyanyikan lagu Indonesia Raya ini tentu akan dilanjutkan juga dengan pemutaran bumper video dari rekap MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu nanti akan menampilkan bagaimana kompetitifnya ya, jalannya lomba selama 6 hari kegiatan MTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Bahkan memang kita ketahui ya, di media sosial juga turut disiarkan langsung bagaimana jalannya proses MTQ, baik itu di masing-masing cabang lomba yang saat ini memang tur dilombakan dalam MTQ 31 NTB 2026 ini.
5: Betul, ada 8 lokasi tempat pelaksanaan untuk MTQ ke-31 yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Tengah. Salah satunya di sini di Bencing Agung Mas Mira ini. Kemudian ada di sirkuit Mandalika juga ya, yaitu ada cabang lomba kaligrafi. Ini merupakan cabang lomba baru yang dilombakan di MTQ tahun ini yang digelar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan ketiga juga ada di Masjid Agung. Itu ketiga, terus keempat ada di Poltekpar Lombok Tengah juga, digelar salah satu cabang mata lomba untuk MTQ tahun ini.
4: Ya, dan kelima juga ada di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah.
5: Okay.
4: Nah, ini memang venue-venue ini memang sengaja sudah disiapkan oleh panitia. Tujuannya bukan hanya menjadi venue untuk lomba MTQ begitu, tapi juga sekaligus memperkenalkan inilah Lombok Tengah dengan beberapa objek-objek yang dimilikinya yang perlu diperkenalkan. Usulnya tadi sirkuit Mandalika, mungkin ini juga menjadi pertama kalinya ya penyelenggaraan diselenggarakan di sirkuit. Nantinya tadi dengan cabang lomba kaligrafi.
5: Oke, baik pendengar dari Mataram, mari kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Ya, hadirin silakan duduk kembali.
1: Pendengar RRI Mataram, barusan saja kita sama-sama mengikuti untuk lagu Indonesia Raya dan Mars MTQ ke-31 dari Bencinga Agung Mas Mirah, Kabupaten Lombok Tengah. Dan selanjutnya, sebentar lagi kita akan sama-sama melihat video rekap MTQ ke-31 Nusa Tenggara Barat. Seperti apa perjalanan pelaksanaan MTQ selama 10 hari terakhir ini? Tentunya masyarakat yang tidak bisa hadir atau tidak bisa menyaksikan seluruh mata lomba malam hari ini akan ditampilkan oleh panitia khususnya di lapangan Bencinga ini. Dan perlu kita informasikan juga tadi untuk paduan suara, ternyata tidak hanya mereka ini merupakan kelompok yang sudah terlatih tentunya ya. Tadi ada dari guru juga tampil, kemudian ada mahasiswa Poltekpar juga tampil, dan beberapa komunitas paduan suara juga yang di Lombok Tengah yang ikut memeriahkan atau tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas MTQ yang ada di sini.
2: Dan Alwi, memang paduan suara Gita Bahana Tastura ini bukan hanya tampil di MTQ, tapi juga di beberapa ajang-ajang besar yang turut digelar di Lombok Tengah. Ini juga menjadi salah satu paduan suara yang memang terus diberikan kesempatan untuk menampilkan bagaimana khasnya Lombok Tengah, kemudian juga keahlian dari putra-putri yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Dan mendengar, seusai tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars MTQ, saat ini juga sudah mulai ditampilkan rekap penyelenggaraan MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, memang berdasarkan informasi yang diperoleh dari panitia, ini rekap penyelenggaraan MTQ ini nantinya akan ditampilkan secara keseluruhan dari 8 masing-masing, maksud kami dari seluruh mata lomba, baik itu juga masing-masing cabang yang juga akan ditampilkan malam ini. Bahkan di video rekap ini pun video dibuka dengan bagaimana suasana di area venue saat pembukaan 9 Juni 2026 lalu, termasuk juga turut di sini menampilkan bagaimana keindahan dari beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.
1: Ya, dan perlu kami informasikan juga bahwa untuk pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah provinsi menilai bahwa pelaksanaannya sangat lancar. Dan ini seperti saya bilang tadi Mbak Maya, bahwa untuk pelaksanaan MTQ tahun ini

0: menjadi pelaksanaan di tingkat daerah, namun bisa juga menjadi tuan rumah untuk MTQ tingkat nasional. Bahkan pekan lalu juga disinggung bagaimana nanti kedepannya NTB juga bisa menjadi salah satu daerah untuk menjadi tuan rumah MTQ tingkat internasional. Ya,
1: sehingga pada penyelenggaraan tahun ini, Alwi, memang dewan hakim yang bertugas, betul, ratusan dewan hakim gitu ya, memang dipastikan bahkan diminta oleh gubernur sejak dilantik lalu memang agar bisa menilai secara objektif, betul, kemudian juga transparan. Nah, ini tujuannya memang supaya nanti bisa menghadirkan kori-koriah yang berkompeten yang tentunya bisa juga berlaga ataupun bersaing di tingkat nasional. Bahkan dewan hakim pun seusai dilantik oleh gubernur juga menegaskan komitmen itu dan berjanji memang dalam proses penyelenggaraan MTQ ini tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Bahkan penilaian pun dilakukan secara terbuka, kemudian juga dilakukan secara transparan. Bahkan juga seluruh masing-masing kapilah, baik itu pembimbing, kemudian juga ketua rombongan, ketua kapilah juga diperbolehkan untuk melihat secara langsung bagaimana jalannya perlombaan selama MTQ 31 itu berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah. Dan saat ini pun dalam rekap video ini juga turut ditampilkan bagaimana jalannya Fawai Ta'aruf yang memang dipusatkan beberapa waktu lalu di Kota Praia. Nah, selain itu juga memang juga turut dihadirkan begitu ya. Selain video-video rekap juga turut bagaimana mengulas kembali dalam pembukaan yang disampaikan oleh sekretaris dari LPTQ Nasional ya, betul, yang beberapa waktu lalu hadir membuka acara dari MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Dan yang menarik juga, venue utama untuk penyelenggaraan MTQ tahun ini langsung di Bencinga Agung Mas Mira. Nah, ini tuh menjadi penyelenggaraan event pertama yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah. Karena Bencinga Agung ini memang khusus dibuat oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai venue dari MTQ. Nah, harapannya memang turut memperkenalkan inilah Kabupaten Lombok Tengah yang dalam kehidupannya ataupun dalam kesehariannya ini mengusung logo gitu ya, Tata Stuhu Trasna. Tata Stuhu Trasna ini pun memiliki arti bagaimana Lombok Tengah ini menjadi daerah yang maju, berkembang, yang juga turut mengembangkan adat dan budaya, dan tentunya juga menjunjung nilai sosial dan juga keakraban yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.
0: Dan kembali kita menyinggung bahwa untuk tema MTQ ke-31 tahun ini yaitu NTB Masmira untuk Rahmatil Lil Alamin. Tentunya tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa makna atau tema ini banyak sekali maknanya atau mengandung makna yang sangat luar biasa. Tadi Masmira katanya Mas, terus Mirah itu sesuatu yang melambangkan kebaikan gitu ya untuk masyarakat Lombok Tengah. Dan tentunya dengan rahmatan lil alamin, harapannya melalui MTQ ini tidak hanya melahirkan kori dan koriah, tentunya juga bisa mempersatukan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan di tengah kepemimpinan gubernur lalu Muhammad Iqbal dan wakil gubernur Indah Damayanti Putri, tentunya ini juga bagaimana untuk memaksimalkan jalannya kepemimpinan mereka dengan visi misi yaitu NTB Makmur Mendunia. Tentunya dari MTQ ini nantinya akan melahirkan kori dan koriah yang mampu membanggakan daerah masing-masing 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan nantinya para pemenang ini akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat ke tingkat nasional yang akan digelar Oktober mendatang ya di Pulau Jawa.
1: Sehingga memang pasca tuan rumah Lombok Tengah gitu ya, menjadi tuan rumah MTQ ke-31 pada tahun 2026 ini, Bupati pun berharap gitu ya nanti pada penyelenggaraan berikutnya MTQ bisa berlanjut lebih sukses. Tentunya juga tujuannya tadi bagaimana bisa membumikan Al-Quran di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini mendengar pantauan di lokasi, memang acara penutupan baru saja dibuka oleh MC hari ini. Hanya saja memang masyarakat hingga malam ini juga turut ya, bahkan semakin ramai yang membadati area penutupan MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat malam ini di Kabupaten Lombok Tengah. Bahkan di sisi kiri panggung begitu ya, Alwi, terpantau memang masyarakat berdesak-desakan

0: Ini juga turut menjadi bukti bahwa antusiasme untuk menyaksikan ataupun menanti sebenarnya siapa kori-koriah terbaik yang pada MTQ ini juga yang akan menjadi turut hadir, yang juga tentunya akan membawa nantinya Provinsi Nusa Tenggara Barat pada ajang MTQ Nasional yang selanjutnya nanti akan digelar beberapa bulan lalu di provinsi ataupun di beberapa wilayah yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun LPTQ Nasional menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan MTQ tingkat nasional pada tahun 2026. Dan untuk malam penutupan ini pun Alwi, memang untuk menjamin jalannya nanti acara bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga hikmat, kita juga tidak ada gangguan, memang satgas ataupun aparat keamanan juga sudah ditempatkan di beberapa titik-titik yang memang sudah ditentukan oleh panitia, bahkan di area ruas jalan juga ya, ini juga terpantau memang pengamanan dari Dinas Perhubungan, kemudian juga aparat kepolisian juga sudah menempati lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan selanjutnya
1: pendengar, mari kita sama-sama ikuti pembacaan doa yang dalam hari ini akan dipimpin langsung oleh Ketua MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami berdiri di penghujung perhelatan agung yang Engkau muliakan dengan kalam-Mu. Beberapa hari yang lalu kami datang membawa harapan. Hari ini kami pulang membawa kenangan. Beberapa hari yang lalu kami berkumpul karena perlombaan. Namun malam ini kami bersimpuh karena kerinduan kepadamu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Lampu-lampu arena sebentar lagi akan dipadamkan. Para kapilah akan kembali ke daerah masing-masing. Namun kami memohon kepadamu ya Rabb, jangan biarkan cahaya Al-Quran ikut padam dari hati kami. Jangan biarkan suara ayat-ayat-Mu berhenti hanya di arena MTQ. Jadikan Al-Quran hidup di rumah-rumah kami, hidup di sekolah dan madrasah kami, hidup di kantor-kantor kami, hidup di masjid-masjid kami, dan hidup di dalam jiwa anak-anak kami. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, jika malam ini ada yang pulang membawa piala, jadikan piala itu jalan menuju syukur. Jika malam ini ada yang pulang tanpa gelar juara, jangan biarkan ia pulang tanpa pahala. Karena di sisimu bukan suara yang paling merdu yang engkau nilai, melainkan hati yang paling ikhlas yang engkau terima. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang tak sempat kami tangisi. Maafkan kesalahan-kesalahan kami yang tak mampu kami hitung. Peluklah dengan rahmat-Mu kedua orang tua kami, guru-guru kami, para ulama kami, dan semua pejuang Al-Quran yang telah mendahului kami. Ya Allah, ketika suatu hari nama kami tak lagi disebut, ketika suara kami tak lagi terdengar, ketika jasad kami telah berbaring di bawah tanah, maka jadikanlah ayat-ayat yang kami baca malam ini sebagai cahaya yang menerangi kubur kami. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat kami di alam sepi, sebagai pembela kami pada hari perhitungan, dan sebagai penuntun kami menuju syurga-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami hanya menjadi peserta MTQ. Jadikan kami penjaga Al-Quran. Jangan biarkan kami hanya membaca Al-Quran. Jadikan kami pengamal Al-Quran. Jangan biarkan kami hanya mengagumi Al-Quran. Jadikan kami orang-orang yang hidup dan mati bersama Al-Quran. Allahumma rzuqna hubbal Quran wa fadlal Quran wa rahmatal Quran wa sakinatal Quran wa nural Quran wa barakatal Quran wa hidayatal Quran wa syafa'atal Quran wa syifa'al Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dari Mataram, barusan saja kita sama-sama membaca doa yang dibacakan langsung oleh Ketua RPTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Dr. Sabarudin. Dan selanjutnya, pendengar dari Mataram, kita akan mendengarkan pembacaan surat keputusan Dewan Hakim untuk MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sebagai tuan rumah, yaitu Kabupaten Lombok Tengah, pada malam hari ini menjadi sebuah kebanggaan.
4: Bupati Lombok Tengah, kepada yang terhormat,
1: karena dari tahun ke tahun memang kita tahu bahwa MTQ ke-31, maksud kami MTQ tingkat provinsi, setiap provinsi mendapatkan bagian untuk menjadi tuan rumah. Dan sebelum pembacaan surat keputusan Dewan Hakim, mari kita akan dengarkan yaitu sambutan Bupati Lombok Tengah, yaitu Bapak Haji Fathul Bahri. Kita lihat Pak Bupati di sini malam hari ini lebih tampan daripada malam sebelumnya ya.
0: Iya, meskipun memang masih menggunakan kostum yang sama, yaitu serba hijau ya. Nah,
1: kalau malam hari ini kita lihat mereka lebih ke hitam.
0: Iya, lebih ke hitam ya, tapi tetap dipadukan dengan tenun.
1: Ya, jas tenun yang gitu, yang motif tenunnya gitu.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kemarin dengan sarung warna hijau, sekarang sarung warna hitam.
0: Jadi serba hitam ya.
1: Serba dan hitam untuk
0: dengar,
1: malam hari
0: berikut
1: ini
0: kita dengarkan sama-sama sambutan dari Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bahri.
5: Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hajjah Indah Damayanti Putri SE MAP. Yang saya hormati Saudara Haji Lalu Wirjaya Esos, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya banggakan Bapak Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang saya banggakan Ketua Harian LPTK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Tuan Guru Haji Sabaruddin Abdurrahman MPD, Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad MA, yang saya cintai, saya banggakan saudara saya Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. Haji Muhammad Nursiah Hesos MSI, yang saya hormati, saya banggakan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Bapak Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, saya banggakan. Dan yang saya hormati, saudara saya Wakil Wali Kota Mataram Tuan Guru Haji Mujibur Rahman SH, dan yang saya cintai, saudara saya Bapak Bupati Lombok Barat Haji Lalu Ahmad Zaini SSI MT, yang saya hormati saudara saya Bapak Bupati Lombok Timur Dr. Andos Haji Khairul Warisin MSI, yang saya banggakan saudara saya Bupati Sumbawa Barat Haji Amar Nurmansah STMSI. Ini pasti lebih besar bonusnya ini dari bupatinya. Yang saya hormati saudara saya Bupati Sumbawa Insinyur Haji Sarapudin Jarot MP, ini lebih besar lagi. Asisten 1 Bapak Ardiansah SE, wakili Bupati Dompu. Kemudian yang wakili Bapak Bupati Lombok Utara, asisten 1 Bapak Atmaja Gumbara SP. Yang saya banggakan yang wakili Kabupaten Bima. Dan malam pembukaan beliau-beliau juga hadir, baik itu Dompu, kemudian Lombok Utara, dan malam ini Kabupaten Bima diwakili bagian Kesra Bapak Haji Ahyani SAG. Selanjutnya yang saya banggakan wala bagian Kesra Bapak Haji Surajuddin Esos mewakili Kota Bima. Tokoh masyarakat, tokoh agama, al-mukarramun, dani-dani para tuan guru yang kami muliakan. Seluruh hadirin keluarga besar muhibbil Quran yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita semua kesehatan, keafiatan dan kesempatan bahwa pada kesempatan malam hari ini kita dapat menghadiri acara malam penutupan yang penuh hikmat dengan niat dan nawaitu kita untuk menyampaikan siar lebih lanjut kepada seluruh keluarga besar Nusa Tenggara Barat yang malam ini hadir di tempat ini. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita haturkan ke hariban junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua di kemudian hari selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sampai pada penghujung kegiatan. Namun sungguhnya berakhirnya MTQ bukanlah berakhirnya Gema Al-Quran. Penutupan ini justru harus menjadi awal bagi ikhtiar yang lebih besar. Menjadikan Al-Quran hidup di tengah-tengah kita semua, dan tentu atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan apresiasi bahwa penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat kali ini memiliki cita rasa MTQ tingkat nasional. Bagi kami apresiasi tersebut bukan sekedar pujian. Apresiasi itu adalah kehormatan sekaligus amanah. Kehormatan karena kerja bersama seluruh panitia dan masyarakat mendapat pengakuan, dan amanah karena kualitas yang telah dicapai harus terus dijaga, ditingkatkan, serta diwariskan kepada penyelenggara MTQ berikutnya. Kami juga menyambut dan mendukung sepenuhnya harapan Direktur Penerangan Agama Islam agar Nusa Tenggara Barat pada masa mendatang dapat dipercaya menjadi tuan rumah MTQ internasional. Dan tentunya kalau ini terjadi, bisa diselenggarakan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. NTB memiliki akar keislaman yang kuat, tradisi tilawah yang panjang, sumber daya kori dan koriah yang membanggakan, serta masyarakat yang ramah terhadap para tamu. Dengan persatuan, kesiapan dan kerja keras, insya Allah harapan besar itu dapat kita wujudkan bersama. Kami berdiri bersama Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat dan seluruh bupati, mulai dari Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, KLU Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram. Tentu dalam ikhtiar semata-mata ingin mengembalikan Nusa Tenggara Barat sebagai gudang kori dan koriah sebagaimana kejayaan pada masa lampau. Kita ingin kembali melahirkan generasi yang tidak hanya memiliki suara indah ketika membaca Al-Quran, tapi juga memiliki hafalan yang kuat, pemahaman yang luas, akhlak yang mulia, dan kesediaan pengabdian ilmunya kepada masyarakat. Kami juga mendukung penuh semangat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai serambi Al-Quran. Serambi Al-Quran bukan hanya sebutan yang indah. Serambi Al-Quran harus tampak dalam perilaku masyarakatnya, dalam kejujuran, keadilan, toleransi, semangat menolong, serta penghormatan kepada sesama manusia. Karena itu keberhasilan MTQ tidak boleh hanya diukur dari megahnya panggung, ramainya penonton, atau banyaknya piala yang dibawa pulang. Keberhasilannya sungguhnya adalah ketika nilai Al-Quran tumbuh dalam kehidupan kita, ketika para pemimpin semakin amanah, generasi muda semakin berakhlak, keluarga semakin harmonis, dan masyarakat semakin rukun dalam keberagaman. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, penyelenggaraan MTQ yang ke-31 ini telah menunjukkan wajah terbaik masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya masyarakat Lombok Tengah. Saya menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh elemen masyarakat yang telah terlibat aktif mensukseskan kegiatan ini. Jajaran pemerintah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, panitia, dewan hakam, relawan, pelajar, pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, media, para pengemudi, petugas kebersihan, dan seluruh warga yang telah menjadikan tuan rumah yang baik. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang khusus juga kami sampaikan kepada saudara-saudara kita dari berbagai macam agama yang turut memberikan dukungan, menjaga keamanan, membantu pelayanan, serta ikut menciptakan suasana yang damai dan penuh persaudaraan. Kebersamaan lintas agama ini adalah bukti bahwa kecintaan terhadap daerah dan kemanusiaan dapat mempersatukan kita. Al-Quran mengajarkan rahmat, penghormatan, dan hidup berdampingan secara damai. Semangat itulah yang harus terus kita rawat untuk keberlanjutan kehidupan kita semua. Pada seluruh kapilah dari Kabupaten Kota Senusa Tenggara Barat. Kami menyampaikan terima kasih karena telah hadir dan membawa semangat terbaik ke Lombok Tengah. Kepada para peserta yang meraih prestasi, selamat atas keberhasilan yang diraih. Jangan biarkan kemenangan melahirkan kesombongan. Jadikanlah ia sebagai tanggung jawab untuk terus belajar dan mengharumkan nama daerahnya masing-masing. Kepada peserta yang belum memperoleh juara, jangan berkecil hati. Di hadapan Allah, setiap ayat yang dibaca, setiap hafalan yang dijaga, setiap latihan yang dijalani, dan setiap langkah menuju majelis Al-Quran adalah kemuliaan. Piala dapat berpindah tangan, tetapi kedekatan dengan Al-Quran adalah kemenangan yang tidak akan pernah hilang. Kami berharap seluruh kapilah membawa pulang bukan hanya hasil perlombaan, tapi juga kemenangan tentang keramahan masyarakat Lombok Tengah, tentang persaudaraan yang terjalin, dan tentang semangat bersama untuk memuliakan Al-Quran. Sebagai tuan rumah, dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan ini tentu masih terdapat kekurangan. Mungkin ada pelayanan yang belum sempurna, penyambutan yang belum maksimal, pengaturan yang kurang nyaman, atau tutur kata dan sikap yang tidak berkenan. Atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, atas nama pelayan Kabupaten Lombok Tengah, atas nama panitia dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya. Kami menerima setiap kritik dan saran sebagai bahan perbaikan. Kami berharap kekurangan yang ada tidak mengurangi makna kebersamaan dan keindahan silaturahim yang telah kita bina selama penyelenggaraan MTQ ini. Hadirin yang berbahagia, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ikhtiar kita sebagai amal ibadah, melimpahkan keberkahan bagi Nusa Tenggara Barat, serta mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat, rukun, dan penuh persaudaraan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan terima kasih atas kehadirannya selama penyelenggaraan MTQ berlangsung. Keluarga besar Dewek Tiang Sar Lombok Tengah, Pulau Lombok, matur tampi asih yang setinggi-tingginya. Mangden arak titi tata atur dewek sakurang pas, kurang berkenan le arapan raga pelunggu sami dalam perjalanan penyelenggaraan MTQ ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita kembali nanti dalam keadaan sehat walafiat ke kabupaten kita tentunya masing-masing. Apresiasi dan terima kasih. Mohon maaf dan tidak ada kata yang dapat kami ucapkan selain ucapan jazakumullah khairul jaza. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar Plus 1 RRI Mataram, tadi baru saja kita dengarkan bersama sambutan dari Bupati Lombok Tengah. Dalam hal ini yang berkesempatan melakukan sambutan dalam acara penutupan MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Ya, terpantau saat ini Bupati kembali berjalan menuju meja ataupun menuju tenda kehormatan. Dan tentunya juga meskipun semakin larut malam, masyarakat saat ini hingga saat ini gitu ya masih turut berbondong-bondong menuju area venue ataupun tepat di depan venue dalam penyelenggaraan penutupan MTQ 31 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah malam ini. Dalam sambutan tadi, Bupati memang secara tegas mengucapkan terima kasih kepada seluruh kapilah 10 kabupaten kota yang turut hadir ataupun turut memeriahkan MTQ 31 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian juga Bupati juga tidak lupa mengucapkan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang selama penyelenggaraan MTQ di Provinsi Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah yang memang sudah berlangsung sejak 9 Juni 2026 dan malam ini secara resmi akan ditutup. Dan pendengar, kami juga informasikan pasca penutupan, maksud kami pasca sambutan dari Bupati Lombok Tengah saat ini. Saat ini juga acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Hajah Indah Damayanti Putri. Ya, pantauan saat ini Wakil Gubernur saat ini tengah berjalan menuju panggung utama untuk menyampaikan sambutan penutup dalam acara penutupan MTQ 31 Provinsi Nusa Tenggara Barat malam ini. Ya, selama berjalan, Wagub berjalan cukup pelan, memang terpantau menggunakan gamis warna putih, dibalut dengan jilbab warna pink, tentunya juga dengan outer tenun yang bernuansa pink biru. Wagub saat ini menuju area venue utama menggantikan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal yang saat ini tengah berada di Malaysia. Ya, Gubernur saat ini sudah berdiri di area panggung utama. Dan mendengar Pukul 1 RRI Mataram, berikut kita dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Indah Damayanti Putri.
6: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil adzim. Yang kami hormati Bupati Lombok Tengah, Kakanda Bapak Haji Lalu Patul Bahri, beserta Wakil Bupati Lombok Tengah, Bapak Dr. Haji M. Nursiah, SOS, para Bupati, Wali Kota, Senusa Tenggara Barat, hadir pada kesempatan malam hari ini. Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Timur, Bupati Sumbawa, Bupati KSB, Wakil Wali Kota Mataram, serta para pejabat yang mewakili para Bupati Wali Kota Senusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Bapak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus selaku Ketua LPTQ Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Ketua Basnas, para kafilah, lebih khusus yang kami muliakan, para tuan guru, para alim ulama, lebih khusus dengan penuh kebanggaan, masyarakat Lombok Tengah yang hadir dan telah sukses menjadi tuan rumah yang membanggakan bagi seluruh kafilah Senusa Tenggara Barat. Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di pohon kelapa. MTQ sukses berlangsung gemilang. Selamat kepada Mi'fatul Nursiah, Lombok Tengah semakin berjaya. Izinkan pada malam hari ini atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas terselenggaranya MTQ tingkat provinsi pada malam hari ini yang dibuka oleh Bapak Gubernur pada tanggal 9 Juni yang lalu. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama menutup kegiatan MTQ ini dengan penuh kebanggaan sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat. MTQ tentunya tidak hanya sekedar mencari yang terbaik di antara sejumlah kafilah-kafilah, tetapi yang lebih utama mengingatkan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, para orang tua, akan pentingnya menanamkan pendidikan Al-Quran di tengah kemajuan zaman yang tentunya Al-Quran insya Allah akan menjadi benteng yang sangat baik bagi generasi-generasi Islami yang akan mewarisi estafet pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Kepada seluruh bupati dan wali kota, kami juga menghaturkan ucapan terima kasih karena seluruh kabupaten dan kota memastikan keterwakilannya mengikuti kegiatan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya juara bukan menjadi yang utama, tetapi menunjukkan bahwa setiap kabupaten kota memiliki kori dan koriah yang mewakili di masing-masing kabupaten, sehingga akan tumbuh rasa persaudaraan, kebersamaan di antara seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat dari Bima sampai dengan Lombok Utara. Tentunya Lombok Tengah yang sudah beberapa kali menjadi juara umum pada malam hari ini kembali membanggakan dirinya bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi seluruh tamu undangan yang hadir se-Nusa Tenggara Barat. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap Dewan Hakim dan seluruh juri yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga objektivitas, menjaga integritas, dan menjaga marwah MTQ ini dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh hafilah dari Kabupaten Kota se-NTB, kami sampaikan penghargaan yang tulus. Saudara-saudara semua adalah putra-putri terbaik daerah. Penghargaan juga kami sampaikan kepada LPTQ Provinsi dan Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat yang telah bekerja keras dari hulu hingga ke hilir dalam melakukan pembinaan, seleksi, dan pendampingan kafilah. Tidak lupa pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran TNI Polri serta seluruh aparat keamanan dan ketertiban yang telah mengawal pelaksanaan MTQ ini. Berkat kerja keras dan kesiapsiagaan kita semua, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif hingga puncak penutupan pada malam hari ini. Hadirin yang saya hormati, dari MTQ inilah kita menatap masa depan. Para juara yang lahir malam ini bukan hanya juara di tingkat provinsi, tetapi adalah duta Nusa Tenggara Barat yang akan membawa nama daerah kita ke tingkat nasional. Mereka adalah wajah harapan kita. Mereka adalah suara Al-Quran NTB di panggung Indonesia. Lebih dari itu, kita juga menyimpan harapan besar bahwa suatu hari nanti Nusa Tenggara Barat kembali dipercaya menjadi tuan rumah musabakah tilawatil Quran tingkat nasional sebagaimana yang pernah kita laksanakan pada tahun 2016 yang lalu. Karena kita percaya NTB bukan hanya mampu menjadi peserta terbaik, tetapi juga mampu menjadi tuan rumah peradaban Qurani Indonesia. Para hadirin sekalian yang berbahagia, penutupan MTQ malam hari ini begitu istimewa. Insya Allah besok kita akan menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah. Olehnya sebelum menutup sambutan ini, saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mari kita jadikan momentum ini untuk terus bersinergi dan memperkerat uhwah demi NTB yang makmur mendunia. Akhirnya dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka pada malam hari ini musabakah tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 secara resmi kita tutup. Semoga Al-Quran senantiasa menjadi cahaya dalam kehidupan kita, menjadi pedoman dalam langkah kita, dan menjadi kekuatan dalam membangun Nusa Tenggara Barat yang religius, unggul, dan berdaya saing. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pendengar RRI Mataram dimanapun saja berada. Barusan saja kita mendengarkan sambutan penutupan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 yang ditutup langsung oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, di mana tadi dalam penutupan MTQ ke-31 ini banyak sekali doa dan harapan yang disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, di mana harapannya nanti Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selama ini selalu menjadi wadah lahirnya Kori dan Koriah yang selalu tampil di tingkat internasional, juga nantinya bisa menjadi tuan rumah kembali untuk pelaksanaan MTQ tingkat nasional, di mana karena kita tahu bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat pernah menjadi tuan rumah MTQ tingkat maksud kami tuan rumah MTQ tingkat nasional pada tahun 2016, dan pengalaman itu tentunya menjadi catatan baik di tingkat nasional karena dinilai bahwa MTQ tahun 2016 silam yang digelar di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu oleh nasional. Dan selamat kepada Kabupaten Sumbawa Barat berhasil keluar sebagai juara pertama untuk MTQ tingkat Provinsi tahun 2026.
7: Juara ketiga, pawai taruh selamat untuk Kabupaten Sumbawa.
0: Dan juara favorit dalam pawai taruh selamat kepada Kabupaten Lombok Timur.
7: Kepada pemenang untuk pawai taruh kami persilahkan untuk bisa langsung naik atas panggung, dan perwakilan dari masing-masing kafilah untuk bisa langsung mengambil hadiahnya.
1: Ya, itu dia tadi.
0: Baik, kami persilakan
1: pengumuman untuk pawai taruk dalam gelaran MTQ ke-31, di mana tadi juara satu yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian juara dua yaitu Kota Mataram, dan juara tiga yaitu Kabupaten Sumbawa. Sementara untuk juara favorit yaitu Kabupaten Lombok Timur. Kita melihat dari masing-masing untuk perlombaan pawai taruh di untuk pengambilan hadiah diwakili oleh para bupati wali kota. Untuk Kota Mataram kita melihat diwakili oleh asisten satu Setda Kota Mataram yaitu Bapak Lalu Martawang. Kemudian untuk Kabupaten Sumbawa juga diwakili oleh sekretarisnya, dan sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan untuk pengumuman para pemenang lomba MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk pengumuman pemenang lomba ini akan disampaikan langsung oleh Ketua LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Bapak Dr. Tuan Guru Zaidi Abdad, di mana kita tahu beliau selain menjadi ketua untuk pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk sehari-harinya untuk koordinator Dewan Hakim juga beliau juga kesehariannya itu bertugas di Universitas Islam Negeri Mataram. dan Nusa Tenggara Barat tahun sebentar lagi akan dibacakan surat keputusan Dewan Hakim untuk MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya pendengar,
5: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Bacaan surat keputusan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Hakim MTQ ke-31.
5: Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Bapak Bupati Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat dan juga Forkopimda Bupati Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh kafilah yang kami muliakan dan kami hormati, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkan pada malam hari ini kami akan mengumumkan hasil dari Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tahun 2026 di Kabupaten Lombok Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 Masehi 1448 Hijriah di Kabupaten Lombok Tengah. Nomor 02 garis miring DH garis miring MTQ garis datar angka Romawi 31 garis miring 2026 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3 harapan 1, 2, dan 3 Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3 harapan 1, 2, dan 3 Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Kedua, menetapkan peserta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta terbaik 1, 2, 3 harapan 1, 2, dan 3 pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 di Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga, peserta terbaik 1 pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 otomatis diutus langsung menjadi peserta mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Praya pada tanggal 15 Juni 2026 Masehi, 1 Muharram 1448 Hijriah.
8: Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-31, Tiga Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Profesor Dr. Muhammad Zaidi Abdad MAG, Sekretaris Haji Abdul Aziz Fahmi SAG. Lampiran keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-31, Tiga Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026, nomor 02/DH/MTQ/Angkaremawi 31/2026, tanggal 15 Juni 2026 Masehi, bertepatan 1 Muharram 1448 Hijriah, tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3, Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Cabang tilawah. Golongan tartilul Quran, qari terbaik 1. Nomor peserta teki 016 dengan nilai 98,66 atas nama Ammar Faik Abqari, utusan Kabupaten Lombok Timur. Peserta terbaik 2, nomor peserta teki 012 dengan nilai 96,16 atas nama Zamil Abid, utusan Kota Mataram. Terbaik 3, nomor peserta teki 014 dengan nilai 92,67 atas nama Anna Jemurat Esa Damai, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Harapan 1 atas nama Muhammad Al-Fatih, utusan Kabupaten Sumbawa Barat. Harapan 2 atas nama Muhammad Falih Azian, utusan Kabupaten Lombok Barat. Harapan 3 atas nama Muhammad Zafran Al-Farizi, utusan Kabupaten Dompu. Qari'ah, terbaik 1. Nomor peserta teki 019 dengan nilai 99,17 atas nama Jihan Latifa Ulfa, utusan Kabupaten Sumbawa. Terbaik 2. Nomor peserta teki 007 dengan nilai 96,66 atas nama Nopian Dini, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 3, nomor peserta teki 013 dengan nilai 92,34 atas nama Aisyah, utusan Kota Bima. Harapan 1 atas nama Andi Faida Azmi, utusan Kabupaten Sumbawa. Harapan 2 atas nama Nada Aulia Putri, utusan Kabupaten Lombok Barat. Harapan 3 atas nama Nazriyatun Nisa, utusan Kabupaten Bima. Golongan anak-anak, qori, terbaik 1, nomor peserta teki 110 dengan nilai 99,16 atas nama Muhammad Zaki Irsyad Batuta, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 2, nomor peserta teki 120 dengan nilai 97,00 atas nama Muhammad Abdul, utusan Kabupaten Bima. Terbaik 3, nomor peserta teki 118 dengan nilai 94,50 atas nama Arsyil Mubin, utusan Kabupaten Dompu. Harapan 1 atas nama Muhammad Akil Ramadan, utusan Kota Bima. Harapan 2 atas nama Gifra Aditya Rendra, utusan Kabupaten Sumbawa Barat. Dan harapan 3 atas nama Kianu Alfaris, utusan Lombok Utara. Qari'ah, terbaik 1, nomor peserta teki 101 dengan nilai Nubia Al-Naisa dengan nilai 97. Terbaik 2, nomor peserta teki 113 dengan nilai 9700 atas nama Elvi Sukaisi, utusan Kabupaten Bima. Terbaik 3, nomor peserta teki 110 dengan nilai 9505, kami ulang, dengan nilai 95,50 atas nama Puji Salsabila, utusan Kota Bima. Harapan 1 atas nama Siti Rukmana Ningsih, utusan Kabupaten Sumbawa Barat. Harapan 2 atas nama Fadilah Humairah Nasir, utusan Kabupaten Sumbawa. Dan harapan 3 atas nama Ziyadatul Hikmah, utusan Kabupaten Lombok Timur. Golongan remaja, qori, nomor peserta TQI 216 dengan nilai 99,17 atas nama Khalilus Sabri, utusan Kabupaten Lombok Barat. Terbaik dua nomor peserta TQI 212 dengan nilai 96,17 atas nama Muhammad Rizal Fadli, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik tiga nomor peserta TQI 206 dengan nilai 95,67 atas nama Ian Setiawan, utusan Kabupaten Bima. Harapan satu atas nama Faris Farhan, utusan Kota Mataram. Harapan dua atas nama Muhammad Rizki Pratama, utusan Kabupaten Dompu. Dan harapan tiga atas nama M. Torik Sugiarta, utusan Kabupaten Lombok Timur. Qori'ah. Terbaik satu nomor peserta TQI 213 dengan nilai 98,17 atas nama Syifa Fadia Maulidah, utusan Kabupaten Sumbawa. Terbaik dua nomor peserta TQI 219 dengan nilai 97,00 atas nama Baik Laila Furqani, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik tiga nomor peserta TQI 205 dengan nilai 95,67 atas nama Naya Azkiawati, utusan Kabupaten Lombok Timur. Harapan satu atas nama Gadis Eva Rofidah, utusan Kabupaten Bima. Harapan dua atas nama Hilyatun Toyibah, utusan Kota Mataram. Harapan tiga atas nama Khairun Nisa, utusan Kabupaten Dompu. Golongan cacat netra, qori. Terbaik satu nomor peserta TQI 310 dengan nilai 99,00 atas nama Alhamuddin, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik dua nomor peserta TQI 302 dengan nilai 98,17 atas nama Muhammad Zaitun Ridwan, utusan Kabupaten Lombok Barat. Terbaik tiga nomor peserta TQI 314 dengan nilai 95,84 atas nama Ahmad Yasir, utusan Kota Mataram. Harapan satu atas nama Muhammad Khairul Anam, utusan Kabupaten Lombok Timur. Harapan dua atas nama Romli, utusan Kabupaten Dompu. Dan harapan tiga atas nama Muhammad Ali, Kabupaten Bima. Qori'ah. Nomor peserta TQI 303 dengan nilai 92,84 atas nama Nindi Solihah, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik dua nomor peserta TQI 301 dengan nilai 91,67 atas nama Ferawati, utusan Kota Bima. Terbaik tiga nomor peserta TQI 309 dengan nilai 84,51 atas nama Rizki Jumiati, utusan Kabupaten Bima. Harapan satu atas nama Hilyani Dewi, utusan Kota Mataram. Harapan dua atas nama Nurminah, utusan Kabupaten Lombok Timur. Dan harapan tiga atas nama Maria, utusan Kabupaten Lombok Barat. Golongan dewasa, qori. Terbaik satu nomor peserta TQI 418 dengan nilai 98,17 atas nama Muhammad Alwi, utusan Kota Mataram. Terbaik dua nomor peserta TQI 406 dengan nilai 97,50 atas nama Ahmad Suhaili SPD, utusan Kabupaten Lombok Barat. Terbaik tiga nomor peserta TQI 408 dengan nilai 97,00 atas nama Irwan, utusan Kabupaten Bima. Harapan satu atas nama Khazinatul Asror, utusan Kabupaten Sumbawa. Harapan dua atas nama Ahmad Tohairi, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Dan harapan tiga atas nama Hasbullah SPDI, utusan Kabupaten Sumbawa Barat. Qori'ah. Terbaik satu nomor peserta TQI 405 dengan nilai 98,83 atas nama Maisarah, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik dua nomor peserta TQI 407 dengan nilai 96,17 atas nama Nur Hasanah, utusan Kabupaten Bima. Terbaik 3 nomor peserta TQ 409 dengan nilai

Menteri utusan Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 2, nomor peserta QS016 dengan nilai 96,34 atas nama Syahrul Ramadan, utusan Kabupaten Bima. Terbaik 3, nomor peserta QS018 dengan nilai 95,34 atas nama Afrizal, utusan Kota Bima. Harapan 1 atas nama Nasruddin, utusan Kabupaten Lombok Barat. Harapan 2 atas nama Edi Pranata, utusan Kabupaten Lombok Utara. Dan harapan 3 atas nama Ahmad Muzani, utusan Kota Mataram. Qari'ah. Terbaik 1, nomor peserta QS005 dengan nilai 99,17 atas nama Khairun Nisa, utusan Kabupaten Bima. Terbaik 2, nomor peserta QS013 dengan nilai 96,33 atas nama Zuni Wulandari, utusan Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 3, nomor peserta QS007 dengan nilai 94,17 atas nama Lina Agustini, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Harapan 1 atas nama Yuni Kasari, utusan Kabupaten Lombok Utara. Harapan 2 atas nama Suhaibatul Islamiyah, utusan Kota Mataram. Harapan 3 atas nama Baik Sri Rahmawati, utusan Kabupaten Lombok Barat. Golongan Qiraat Murattal Remaja. Qari. Terbaik 1, nomor peserta QS116 dengan nilai 98,34 atas nama Agam Setiawan, utusan Kabupaten Bima. Terbaik 2, nomor peserta QS102 dengan nilai 96,49 atas nama Tony Adrian, utusan Kabupaten Lombok Utara. Terbaik 3, nomor peserta QS106 dengan nilai 96,17 atas nama Manik Patihi, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Harapan 1 atas nama Najib Al-Mubarok, utusan Kabupaten Lombok Barat. Harapan 2 atas nama Muhammad Irfan Bahtiar, utusan Kota Bima. Harapan 3 atas nama Rangga Makazza, utusan Kabupaten Dompu. Qari'ah. Terbaik 1, nomor peserta QS107 dengan nilai 98,33 atas nama Mir'atu Az-Zahra, utusan Kabupaten Sumbawa Barat. Terbaik 2, nomor peserta QS119 dengan nilai 97,49 atas nama Nelly Afliana, utusan Kota Bima. Terbaik 3, nomor peserta QS113 dengan nilai 97,33 atas nama Robi'atul Awaliyah, utusan Kabupaten Dompu. Harapan 1 atas nama Rini Aryanti, utusan Kabupaten Sumbawa. Harapan 2 atas nama Nur Hidianti, utusan Kabupaten Bima. Dan harapan 3 atas nama Dina Aulani, utusan Kabupaten Lombok Utara. Golongan Qiraat Murattal Dewasa. Qari. Terbaik 1, nomor peserta QS204 dengan nilai 98,99 atas nama Wawan Hardian, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 2, nomor peserta QS220 dengan nilai 98,50 atas nama Ahlul Hijar Eskomi, utusan Kabupaten Lombok Utara. Terbaik 3, nomor peserta QS214 dengan nilai 97,33 atas nama Lalu Muhammad Ra'iyatuddin SPD, utusan Kabupaten Lombok Timur. Harapan 1 atas nama Wahyu Rahman Maulana, utusan Kabupaten Sumbawa. Harapan 2 atas nama Muhammad Ihsan, utusan Kabupaten Bima. Dan harapan 3 atas nama Anas Fardillah, utusan Kabupaten Dompu. Qari'ah. Terbaik 1, nomor peserta QS213 dengan nilai 98,84 atas nama Fatimah Az-Zahra, utusan Kabupaten Dompu. Terbaik 2, nomor peserta QS209 dengan nilai 98,34 atas nama Fatimah, utusan Kabupaten Bima. Terbaik 3, nomor peserta QS215 dengan nilai 97,50 atas nama Sulistiyawati,
utusan Kota Bima.

0: Harapan satu atas nama Asfiyah Hilyati dari Kota Mataram. Harapan dua Widya Sulastriani, utusan Kabupaten Lombok Barat. Dan harapan tiga atas nama Noni Mailani, utusan Kabupaten Sumbawa. Cabang Hifdzil Quran, golongan satu juz tilawah. Hafiz terbaik satu. Nomor peserta Haki 014 dengan nilai 97,8.
1: Anda berada, saya Agus Santosa, reporter pada malam ini bersama Muhammad Halwi dan Maya Ohtarifa. Masih bersama Anda di siaran langsung closing ceremony atau upacara penutupan Musyabakah Tilawatil Quran ke 31 Nusa Tenggara Barat, Senin 15 Juni 2026, langsung dari arena utama MTQ 31 Nusa Tenggara Barat 2026. Kantor Bupati Lombok Tengah pada malam ini. Anda masih dengan jelas cukup leluasa untuk menyimak keputusan dari Dewan Hakim terhadap mereka yang sudah mengikuti lomba pawai ta'aruf, kemudian menyelesaikan 7 cabang lomba dengan 48 golongan yang nanti akan dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada mereka yang telah disebutkan namanya atas prestasi yang sudah diraih atau ditunjukkan selama pelaksanaan MTQ ke 31 tahun 2026 ini. Dan pendengar, closing ceremony ini juga telah dilalui dengan sambutan Bupati Lombok Tengah, kemudian Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan Anda yang hadir di sini atau punya keinginan untuk bisa bergabung di lokasi pada malam ini, masih ada kesempatan oleh sebab masih ada acara hiburan yang menghadirkan special performance dari penyanyi Fatin Sidik serta pertunjukan kembang api. Namun untuk siaran langsung Pro 1 RRI Mataram sendiri, pembacaan Dewan Hakim ini atau yang tengah berlangsung ini juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam ini, pendengar, dan menutup MTQ tahun 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sebelum berpisah, saya sampaikan kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab PLH Kepala LPP RRI Mataram, Teknik Studio Amalia Rohmah, dan Teknik Siaran Langsung Inega Ahmadiyasta Yosi Nugraha, tim media baru Irene Diah Lukita Sari dan Keti Cipta Amanda, dan reporter pada malam ini Maya Oktarifa, Muhammad Halmi, dan saya Agus Santosa. Yang pertama mengucapkan terima kasih dan kita berjumpa lagi di siaran langsung berikutnya, termasuk pelaksanaan MTQ 2 tahun mendatang setelah disampaikannya tadi tuan rumah dari pelaksanaan MTQ nanti atau 2 tahun ke depan. Untuk kita pendengar, sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi di siaran langsung berikutnya. Dan saya kembali ke studio bersama Putri Mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar Pos 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian siaran langsung penutupan MTQ 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung dari kantor Bupati Lombok Tengah dengan rekan kami Agus Santosa, Maya Oktarifa, dan Muhammad Hawi. Dan pendengar, kita kembali menuju studio Pro 1 RRI Mataram untuk kembali merangkai NTB malam ini bersama saya Putri Mentari sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Pendengar, untuk ruang rindu kita malam ini agak lebih singkat ya, karena tadi ada siaran langsung MTQ yang ke-31. Jadi untuk Anda pendengar yang saat ini ingin bergabung, mungkin saya hanya bisa menerima dua penelpon. Silakan langsung bergabung di line telepon kami 0818-0205-6000, bisa juga di 646521. Dan pendengar, kami informasikan ruang rindu kita hanya sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Kartini, waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bunda Kartini di Lebak Timur.
0: Iya, silakan Bunda. Iya, dengan Putri Bun. Kabarnya baik Bunda Kartini.
1: Ya, sudah kita makan malam.
0: Sudah.
1: Sendiriannya di studio ini.
0: Kenapa, Bun?
1: Sendiriannya di studio.
0: Oh, enggak. Teman-teman ada kok di sini kan, masing-masing studio ada yang jaga.
1: Ya. Apa lagunya sekarang ini?
0: Lagu kita malam ini Indonesia, Bun, tahun
1: 2000-an. Ya, 2000-an. Ya, udah. Indonesia?
0: Iya.
1: Ah, iya sudah. Ya, siapa-siapa dulu.
0: Boleh, ya, silakan.
1: Mbak Gunanti, Mbak Maya, Bunda Masnia, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Bunda Marni, Bunda Cahaya, Bajang Lai, Lydia, Pak Herman, Pak Mawiin, Pak Putri, Pak Mahidi. Semua sudah Mbak Putri.
0: Iya, Bunda Kartini.
1: Selamat tugas, sukses selalu.
0: Amin.
1: Semangat Mbak Putri.
0: Iya, Bun. Terima kasih.
1: Semangat. Assalamualaikum.
0: Selamat Waalaikumsalam. Malam. Selamat malam, Bunda Kartini. Oke, satu penelpon lagi. Silakan bergabung sebelum kita menuju ke lagu dan menuntaskan ruang rindu malam ini. Dan pendengar, untuk ruang rindu malam ini lagu kita dari lagu Indonesia ya, tahun 2000-an. Dan tentu saja untuk ruang rindu kita tidak ada request lagu pendengar, kita hanya bisa kirim pesan atau kirim salam ya. Silakan bergabung di line 0818-0205-6000 atau di 646521.

Oke, sepertinya agak enggan untuk masuk ya. Karena nanggung juga nih di ruang rindu, enggak apa-apa. Kita dengarkan lagu aja ya. Ada Ceylon 7 dengan Berhenti Berharap. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Nah, saatnya kemas-kemas. Tuh, mie instan. Jangan sampai ketinggalan. Woi. Ayo dong, kok malah bengong?
1: Enggak, oh iya, kamu tahu nggak kenapa harga mie instan naik terus?
0: Ya, tahu. Itu kan, karena mie-nya jadi lebih enak, ya kan?
1: Bukan, itu karena inflasi, uang kita jadi kurang berharga. Jadi harga barang naik terus, gitu.
0: Oh, gitu. Jadi, kalau aku makan mie instan, aku harus bayar lebih mahal.
1: Tapi jangan khawatir. Kamu tetap bisa kok makan mie instan dengan cara masak sendiri. Kan lebih hemat.
0: Wah, jadi aku harus belajar masak mie instan sekarang. Inflasi ini kayaknya bisa bikin aku jadi chef ya.
1: Iya. Siapa tahu, nanti kamu jadi koki mie instan yang terkenal. Berani ribet itu hemat.

0: lewat.
1: Jangan takut dong.
0: Namanya juga manusia. Tapi ada nggak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
1: Banyak.
0: Oh ya?
1: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
0: Itu aku kan.
1: Apa?
0: Destinasi tujuan hidupmu.
1: Bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: apa kata dokter Maitia tentang CPTS?
1: Nah ya dokter Maitia, sudah pernah dengar CTPS nggak sih? Yap, CTPS adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan CTPS? Berdasarkan data dari UNICEF, 75,5% masyarakat Indonesia tidak terbiasa cuci tangan karena kita menganggap tangan kita sudah bersih. Kalaupun cuci tangan juga tak jarang hanya membilas tangan saja dengan air. Padahal membilas tangan dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CTPS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CTPS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak. Dan keenam, setelah memegang hewan. Tentu, setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CTPS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Mataram.

mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena nanti juga kami akan menyiarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Tanjung Verde yang kami siarkan melalui Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

0: ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program A2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini 16 Juni 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Julang Sulistyo bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro Satu RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan pendengar, kami sudahi untuk mengikuti Piala Dunia 2026 untuk sesi antara Belgia versus Mesir ya, yang baru saja berakhir. Dan nantikan terus Piala Dunia selanjutnya besok pendengar ya, kembali dini hari. Prancis versus Senegal. Ya, sekali lagi kami akan tuntaskan pertandingan Piala Dunia 2026 untuk sesi saat ini, di mana sudah berakhir tadi Belgia versus Mesir.
1: Peluit panjang telah berbunyi, pertandingan telah usai. Namun semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.

Ya, baik benar dimanapun Anda saat ini bersama siaran Pro 1 RRI Mataram. Kini saatnya saya akan mengajak Anda pendengar untuk bergabung dengan siaran subuh. Kita masuk Mutiara Pagi dan kami akan nantikan saat nanti akan berlangsung rangkaian ibadah sholat subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB. Nanti kita akan ikuti juga ada tausiah pagi. Kami kembali menuju siaran Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Love. سلام. السلام عليكم. أشهد أن

Kami persilahkan kepada para jemaah untuk kita sama-sama merapat, karena insya Allah kajian tafsir akan segera kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al mutamassikin bil kitab wa sunnah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pro 2 RRI Mataram di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, di tahun yang baru, tahun baru 1 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan umur panjang sehingga kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita pada hari ini. Kemudian salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para keluarga, para sahabat sahabiah dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Harapan dan doa kita bersama semoga kelak kita mendapat syafa'atul udma di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, insyaallah kajian tafsir kita pada hari ini tepat pada Al-Qur'an surah Al-Jasiyah ayat 1 sampai dengan seterusnya akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Fatimura Arhan. Oleh karena itu, untuk lebih berkahnya marilah kita buka dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kajian akan berlangsung sampai dengan waktu syuruk tepat pada pukul 06 lebih 26. Kepada Al-Mukarram, paliyatafaddal mashkurah.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya, dan pada perkiraan angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudhillalah wa man yudhlil falahadiyalah wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wassalatullahi wasalamuhu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakna ala mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك الثواب يا رحمن. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis subuh yang mudah-mudahan kita seluruhnya selalu diampunkan, diberikan maghfirah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari awal Hijriah 1 Muharram 1448 ini semua yang kita rencanakan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kesehatan dalam ketakwaan, diberikan kita usia panjang dalam ketaatan, dan Allah jaga kita dimanapun kita berada. Semua kegudahan, kesedihan, kesulitan kita digantikan kegembiraan oleh Allah. Dan Allah karuniakan kita putra-putri yang soleh dan solehah, yang diberikan teman juga teman yang soleh dan solehah, dan juga kelak dijodohkan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa mudah-mudahan hutang-hutang bapak ibu dan kita semua segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminnya beda kalau soal hutang, lebih besar hutang. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk pada surah yang baru, yaitu surah Jasiyah dari Al-Quranul Karim. Ini surah yang ke-45 dari Al-Quran, dia adalah makkiyah. Dia adalah tergolong dari surah makkiyah. Surah makkiyah itu bukan saja tempatnya turun di Makkah, tapi diturunkan sebelum hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-jasiyah sendiri berarti bertekuk lutut. Ya, bertekuk lutut. Bersujud bersimpuh. Itu arti jasiyah. Dalam salah satu ayatnya Allah mengatakan wa tarakulla ummatin jasiyah. Kau lihat ya Muhammad, seluruh umat-umat itu pada tertunduk, pada bersimpuh, pada bersujud. Ini menandakan bahwa pada hari kiamat kelak tidak ada lagi kedudukan, tidak ada lagi nama besar, tidak ada lagi jabatan. Semua tertunduk, terhinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sembari menunggu apa kira-kira keputusan dari perhitungan daripada amal-amal kita, catatan-catatan kita. Semua ketakutan, semua penuh harap, semua menginginkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya diamanahkan untuk menyampaikan tafsir wallahu a'lam bima'na wa tafsirih dari ayat pertama sampai ayat ke-6 yang kita bacakan tadi. Kalau bisa kita simpulkan lebih awal, ayat 1 sampai 6 itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah ayatun minallah. Allah paparkan tanda-tanda kekuasaannya atau ayatu min ayati. Ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah mulahazatun liman ya'lamul haq wa la yattabi'uhu. Catatan bagi mereka yang, atau kritikan bagi mereka yang mengetahui kebenaran namun tidak mau mengikutinya. Dua hal ini simpulan awal kita dari ayat pertama. Ayat yang selalu disebutkan dalam Al-Quran dan banyak tempat di beberapa ayat Al-Quran itu memiliki banyak makna. Dia bisa bermakna tanda-tanda. Wa min ayatihi itu berarti tanda-tanda. Dia bisa berarti bukti. Dia bisa berarti kekuasaan. Dia bisa berarti pelajaran. Dia bisa berarti petunjuk. Jadi banyak makna tergantung sighah kalimat daripada ayat Al-Quran. Nanti kita lihat satu demi satu mana yang berarti bukti, mana yang berarti tanda, mana yang berarti pelajaran. Kemudian ayat itu ada yang terbaca, seperti ayat yang terakhir kita baca bersama-sama tadi, natluha alaika. Ini adalah ayat-ayat yang kita bacakan untukmu wahai Muhammad, yang terbaca. Kemudian ada yang bersifat kauniyah, yang ternampak. Jadi semua yang ada di hadapan kita adalah bagian daripada ayat, baik di dalam masjid ini, di luar masjid, atau dimanapun kita berada, itu adalah ayat, bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat juga bisa berbentuk mukjizat. Mukjizat yang dimiliki oleh atau diberikan kepada para nabi dan rasul. Ayat juga bisa berbentuk hadisah, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa. Makanya di banyak tempat kalimat ayat ini disesuaikan konteksnya tentang kemudian apa kita terjemahkan dan tafsirkan dia, walaupun tafsir hakikatnya itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Majelis subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diawali dengan kalimat Ha-mim. Ha-mim. Di dalam Al-Qur'an ada 29 surah dan tempat yang diawali dengan yang disebut dengan huruf al-muqata'ah. Ayat yang tidak terbaca sebagaimana biasanya, tapi dia huruf-huruf yang terputus. Alif lam mim kaf ha ya ain sad. Kemudian Toha, kemudian Yasin. Makanya perlu, mohon maaf, sering-sering kita belajar supaya bisa membacanya. Jangan ha mim dibaca hem, hem. Yasin, yes. Nah, ini harus banyak belajar. Karena kita temukan, dan ini benar, dan saya sudah menemukan itu. Ya, di perkampungan-perkampungan ya, banyak yang tidak bisa membaca ini apa ya. Kaf ha ya ain sad, enggak bisa membacanya ya. Nah, huruf muqatta'ah ini jumhur ulama memaknakan banyak di kitab-kitab tafsir dengan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah mengetahui apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Ada yang menyebutnya itu huruf, ada yang menyebutnya itu kata, ada yang menyebutnya itu kalimat. Allah tantang kita dengan mengatakan ha mim, atau di beberapa ayat lainnya seakan-akan Allah mengatakan, mana kecerdasan kalian, mana kehebatan kalian, terjemahkan dia, maknakan dia. Gak ada yang bisa. Makanya para ulama kemudian membuat terjemahannya dengan mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dalam kalimatnya fi kulli kitabin sirrun. Di dalam semua kitab itu ada rahasianya. Wa sirrul Qur'an awwalu surah. Dan rahasia Al-Quran itu ada terletak pada awal surahnya. Kalau kita buka pendapatnya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, kenapa ada huruf-huruf muqatta'ah ini? Beliau mengatakan, ini adalah huruf-huruf yang kalian pahami dan kenal. Ahrufin ma'rufatun indakum ma'a annakum tu'jizuna bima'na. Huruf-huruf ini kalian kenal dia. Bagian daripada huruf hijaiyah yang selalu kau lontarkan dia, terutama untuk orang-orang Arab. Yang kau pakai dia. Tapi bisakah kau membuat ayat selanjutnya seperti atau semisal Al-Quran yang kami buat ini? Itu tafsir daripada Al-Imam Ibnu Katsir. Makanya dalam setiap huruf muqatta'ah ini selalu Allah menyandingkan dia dengan Al-Qur'an. Seperti surah Al-Jasiyah ini, Ha mim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Seakan-akan Allah mengatakan, huruf itu kalian tahu, huruf itu adalah milik kalian, bahasa kalian. Tapi bisakah kalian membuat semisal Al-Quran ini, semisal Alkitab ini? Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, adalah harus kita mengimani apa yang diberikan oleh Allah tanpa harus kita memahami semuanya. Enggak harus, kita harus tahu dan faham semuanya. Untuk mengimani sesuatu dari Allah, enggak harus kita memahaminya dulu, enggak. Buktinya, kalimat ini kita belum memahaminya sama sekali. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu mukjizatnya bukan saja terletak pada isinya, pada substansinya, tapi terletak pada struktur kalimatnya. Mukjizat yang dimiliki oleh Al-Quran. Kemudian ini juga seperti awal yang saya sampaikan tadi, menantang kita semua, kecerdasan dan kemampuan kita itu terbatas. Dibandingkan dengan ilmu Allah, kita belum seberapa. Baru saja ditantang kita dengan satu dua kalimat huruf, kita enggak mampu untuk menerjemahkannya. Dan kenapa dilakukan atau diberikan kita huruf muqatta'ah ini? Untuk kita sesegera mentadabbur Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Karena esensi dari Al-Qur'an itu adalah ditadabburi, dipelajari. Setelah kita membacanya, ya harus kita pelajari dia. Dan alhamdulillah majelis kita istiqomah untuk melakukan itu, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an dan setiap ayat yang kita pelajari. Tanzilun Al-Kitabi minallahil Azizil Hakim. Diturunkan kitab Al-Qur'an ini berasal dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Al-Hakim artinya Maha Bijaksana. Tidak ada yang bisa menandingi keperkasaannya dan kebijaksanaannya. Walaupun dia adalah hakim teladan baik tingkat nasional maupun internasional. Karena sebijak-bijak zat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat tahu takaran kita semuanya sebagai makhluknya. Ayat kedua kemudian mengatakan inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Inna sesungguhnya fis samawati wal ardi, di langit-langit dan di bumi, la ayatin, menjadi tanda-tanda, lil mu'minin, bagi mereka yang beriman. Nah, ayat di sini tidak diartikan kekuasaan, tidak diartikan kejadian, tapi diartikan sebagai tanda-tanda. As-samawati wal ard adalah galaksi yang Allah ciptakan untuk kita. Sehingga satu-satunya Alkitab yang memerintahkan untuk dikaji langsung itu dengan perintah di awal turunnya Al-Qur'an itu dengan kalimat Iqra. Kitab-kitab samawiyat yang lainnya, Zabur, Injil, Taurat, itu tidak ada diawali dengan kalimat perintah di awalnya. Namun Al-Qur'an begitu turun pertama langsung memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad dengan mengatakan Iqra. Dan Jibril alaihi salam memerintahkan dan mengajak, membimbing Nabi kita Muhammad 3 kali, Iqra ma ana biqarin, Iqra ma ana biqarin, Iqra ma ana biqarin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, para ulama kemudian mengatakan membaca itu tidak membaca huruf-huruf dan kalimat, karena tidak mungkin. Apa yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang dibaca saat itu. Ada di lereng bukit dalam kegelapan malam, dalam kondisi ketakutan, disuruh baca, apa yang dibaca? Enggak ada yang dibaca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in. Iqra ya Muhammad, andai pun ada yang akan dibaca oleh Nabi kita Muhammad, beliau adalah ummi. Beliau tidak mampu membaca huruf-huruf. Mohon maaf kalau kasarnya itu buta huruf. Jadi beliau tidak mampu membaca. Seandai pun ada yang dibaca dan Rasulullah mampu membaca, tidak mungkin bisa membaca saat itu di tempat kegelapan malam. Kita saja mohon maaf, ada cahaya begini, butuh kacamata lagi, butuh kaca pembesar lagi. Ini di tengah malam kegelapan, disuruh baca, Nah, oleh karenanya para ulama kemudian mengatakan yang dibaca itu adalah as-samawati wal ard, dan apapun yang kejadian yang ada di antara keduanya. Membacanya dengan cara apa? Membaca secara emosional. Emosional itu artinya begitu kita melihat apapun yang ada di lingkungan masjid ini atau di luar nanti, kita langsung mengatakan ayatun lil mu'minin, ini adalah tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Apapun yang kita lihat, saksikan, pohon begitu besar, masya Allah, ini Allah yang buat begini. Kelapa yang kita lihat, kok ada air di dalamnya, bagaimana cara masuknya, Allah. Ada yang kita lihat orang ganteng sekali, Allah. Ada yang kita lihat orang cantik sekali, masya Allah. Sekali aja, tapi gak usah dilanjutin. Jadi semuanya adalah kekuasaan dari Allah. Itu secara emosional. Emosional itu langsung kita hentakkan hati kita bahwa ada seseorang, ada sesuatu di belakang daripada apa yang kita lihat ini. Ya, seperti mohon maaf kalau kita lihat foto almarhum ayah kita, almarhum ibu kita, almarhum kakek kita, ada hentakan jiwa yang luar biasa. Begitu kita pandang wajahnya, senyumnya, teringat dulu saat kita bersamanya. Seperti itu harusnya kita melihat apa yang ada di atas bumi ini. Itu secara emosional. Kemudian yang kedua adalah secara intelektual. Inna fis samawati wal ard, berarti kita membaca alam ini tidak saja untuk dieksploitasi kemudian, tidak dirusak, tidak diperjual dan dagangkan untuk kerusakan-kerusakan dan untuk keuntungan pribadi dan kelompok golongan, tidak. Tapi membacanya secara intelektual, yaitu kita menjaganya, merawatnya. Sehingga bukan ayat yang salah, tapi ada sikap kita yang salah. Banyak ayat yang mengatakan Allah turunkan hujan seperti nanti yang kita bahas ini, kemudian menghidupkan semuanya. Enggak, kata kita. Hujan turun jadi banjir kok. Sehari aja hujan di Mataram ini, banjirnya luar biasa. Kemarin hujan sehari itu, kerepotan para jamaah untuk menjemput keluarga yang baru datang dari Tanah Suci. Karena apa? Banjir di sepanjang jalan itu. Bukan hujannya yang kita salahkan. Hujan itu sudah benar takarannya dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghidupkan, akan diserap oleh semua pepohonan, akan diserap oleh tanah. Sudah benar takarannya. Tapi yang merusak takaran itu siapa? Kita. Bukan kita, Tuan Guru, bukan. Mereka, para bos-bos ini. Jadi rusak. Makanya kan masya Allah ya, media sosial sekarang, apa yang kita nggak bisa tonton dan akses, bisa kita tonton dan akses. Bagaimana pepohonan-pepohonan yang ada di wilayah Papua, kemudian ada film yang mereka kemudian bikin, ya mengerikan memang. Ribuan hektar habis. Jadi secara iqra ilmiyatan, secara intelektual, secara setelah emosional, intelektual. Apa yang kita lihat di pekarangan kita harus kita rawat secara keilmuan. Bisa kita buat tanaman sehat, bisa kita buat banyak hal. Selama itu kita niatkan sebagai ayatun minallah, sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, iqra, yang diinginkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iqra secara spiritual, diniatan. Setelah emosional, intelektual, baru spiritual, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia ada ini? Karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan. Makanya begitu Allah mengatakan ha mim tanzilul kitabi minallahi al-azizil hakim, untuk apa? Untuk supaya kita mengimani ini. Al-Quran ini imani secaranya, seluruhnya, tanpa ada keraguan di dalamnya. Itu makna inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Lalu kita lihat metode Allah menyampaikan supaya kita beriman kepadanya atau kepada Al-Quran ini. Awal tadi Allah memberikan tawaran bahwa ini adalah Al-Quran, wahyu yang aku turunkan. Karena banyak yang tidak mengimani dengan prase wahyu itu, Allah kemudian inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Kemudian Allah mengganti prasenya dengan atau mengubah prasenya dengan mengatakan inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Kalau kau tidak percaya dengan wahyuku karena aku yang menurunkannya, maka lihat langit dan bumi, aku yang menciptakannya. Masih enggak kau tidak beriman? Seakan-akan Allah mengatakan begitu. Langit dengan keindahannya, bumi dengan segala macam yang ada di atasnya, masih kau tidak percaya bahwa aku ini Allah yang menurunkan Al-Quran? Masih kau tidak percaya bahwa aku ini Allah yang menciptakan langit dan bumi? Sampai begitu Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak percaya juga kita kepada Al-Quran, wahyu. Enggak percaya kita dengan penciptaan langit. Allah kembali mengatakan wa fi khalqikum di ayat selanjutnya. Wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumi yuqinun. Kalau begitu lihat dirimu, lihat penciptaanmu. Begitu sangat sempurna, masya Allah. Sangat sempurna. Walaupun kita manusia masih melihat kesempurnaan itu ada pada tinggi atau pendek tubuh kita, gemuk atau kurus postur kita, hitam atau putih kulit kita, ganteng atau tidak ganteng kita, cantik atau tidak cantik kita. Yang jelas jasmani manusia itu luar biasa. Ahsana taqwim, diciptakan dalam sangat sempurna. Wa fi khalqikum, pada penciptaan kalian. Wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Dan makhluk-makhluk yang bergerak bertebaran di atas permukaan bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang meyakini. Jadi tiga hal kita disuruh lihat oleh Allah: Al-Quran, langit dan bumi, dirimu, dan juga binatang-binatang yang bertebaran. Masih juga kita tidak beriman. Kemudian selanjutnya Allah tidak putus asa untuk membuat kita, meyakinkan kita untuk beriman. Apa kata Allah pada ayat selanjutnya? Wakhtilafil layli wan nahar, pergantian malam dan siang. Wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin, dan apa-apa yang diturunkan dari langit berupa air menjadi rezeki. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, Allah hidupkan apa-apa yang sebelumnya mati menjadi hidup karena air itu. Wa tasrifir riyah, dan juga peredaran angin yang kita alami sekarang ini. Ayatun liqaumi ya'qilun, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berakal memikirkannya. Ikhtilaful layli wan nahar, pergantian malam dan siang, ini kan soal waktu. Dan semua kita sepakat kok waktu sekarang cepat berlalu. Kemarin 1447 Hijrah, sekarang sudah 1448. Kemarin rasanya kita ngambil kredit, kok sekarang udah nyetor lagi. Cepat rasanya sebulan ini numpuk setoran. Mohon maaf yang saya alami pribadi, pengalaman pribadi itu, kalau ada ngundang ceramah, saya tanya tanggalnya, harinya, ah masih jauh, saya bilang. Siap, saya bilang. Di mana ini? Di Bayan. Bayan kan ujung sana, Lombok Utara. Ah masih jauh, insya Allah, saya bilang. Belum beberapa hari rasanya diingatkan, Tuan Guru mengingatkan besok jadwal di Bayan. Hah, saya bilang. Pertama jauhnya, kedua kok cepat sekali. Belum kita lihat jadwal-jadwal yang lain, cepat rasanya. Nah, dengan cepatnya waktu 1447 1448 Hijrah ini, kemudian itu yang saya sampaikan ke beberapa kepala daerah, harus menjadi muhasabah kita. Yang terjadi adalah bertambahnya waktu, berkurangnya jatah kita. Hitungannya bertambah, pada hakikatnya sisa kehidupan kita berkurang. Maka malam tahun baru itu enggak perlu kita, mohon maaf, undang-undang artis itu hibur-hibur kita, enggak perlu. Kita butuh muhasabah. Karena ayat kalimat ikhtilaf, pergantian malam dan siang itu, Allah selalu mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dalam ayat lain Allah mengatakan laqad ja'ala al-laila wan nahar khilfatan. Allah jadikan malam dan siang itu bergantian. Untuk apa? Liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Yang ingin mengambil pelajaran di dalamnya dan ingin bersyukur dari pergantian malam dan siang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Wa aqalla minha man jaza minha. Umur umatku itu 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang lebih. Jadi 70 tahun batas rata-rata menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh saya bertanya, mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, ada yang usianya 70 tahun di sini atau lebih? Yang mana? Yang mana ketua kelas kita? Masya Allah. Ada yang lain? 74, 70, 3 orang. Yang lain? 4. Yang lain? Yang lain? Dari kita yang hadir maksimal 7 orang. Kemana yang lainnya? Kemana yang lainnya? Habis. Ya. Bahkan mohon maaf, mertua saya umurnya sekarang 81, melinggih saja dia, duduk saja di dalam kamarnya. Saya bilang, Mi, sila kita jalan-jalan, delumbar-lumbar, bejeluk dan sebagainya, kita ziarah-ziarah. Apa kata beliau? Wah, denara kancin tenani. Ya bis, batur-baturnya udah habis. Merasa dia kesepian, merasa kesepian. Ya. Nah, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wakhtilafil laili wan nahar, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, disitulah arti ayat sebagai pelajaran. 70 tahun kita di bumi merasa kita lama sekali, padahal setelah 70 tahun ini kita akan mengikuti atau mengalami hari-hari yang sangat panjang dan melelahkan lagi. Setelah kita hidup, maka ada kematian namanya, dan semua kita akan mati. Dan para ulama sepakat setiap hari kita dikunjungi malaikat Israel itu 70 kali setiap hari. Nidok dia ini, malaikat Israel nidok, nanya kepada Allah, ya Allah bagaimana? Belum, naik. Turun lagi, bagaimana ya Allah? Belum, naik. Bagaimana ya Allah? Saatnya, dek, langsung mati. Jangan bilang soal sakit, jangan bilang soal tua, enggak usah. Masih ingat Allah yarham Dr. Jack? Masih ingat almarhum Jack? Dr. Jack? Coba. Usia lagi sehat-sehatnya, beliau bicara tentang kesehatan, bicara tentang penyelamatan nyawa seseorang. Hari Rabu beliau telepon istrinya, Dr. Eka, saya akan pulang, tapi Allah mentakdirkan beliau pulang dengan jasad saja tanpa ruh. Kematian. Di Kediri tetangga saya pelatih bola, beliau orang Pemda, manajer bola, badannya luar biasa. Setiap saya ketemu selalu bilang, Tuan Guru kurangilah maulid, dia bilang. Mokoh di sini nih tuh, gemuk sini. Insya Allah, jangan kena olahraga. olahraga lagi main bola, jatuh, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Jangan bilang soal sakit, jangan bilang soal tua, kematian itu. Memang kalau sudah tua, sel-sel kita ini akan mati, itulah kematiannya. Tapi soal kematian, ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, fi ayyi ardin tamut, kita enggak tahu di mana kita akan mati dan dalam keadaan apa kita mati. Dan setelah mati kita akan ada di alam barzah. Alam barzah bukan 70 tahun lagi, Pak, Bu. Tapi ribuan tahun, entah kapan sampai hari kiamat kita ada di alam barzah. Makanya al-kayyisu, kenapa ayat ini selalu mengatakan ya'kilun, orang yang berakal, orang yang berpikir. Orang yang berakal menurut Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya, mengatakan apa, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang melakukan ibadah untuk kematiannya, setelah matinya dia akan menunggu hari kiamat. Setelah hari kiamat, kebangkitan, dibangkitkan semua kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Butuh ratusan tahun lagi setelah kebangkitan, kemudian kita ditaruh di padang mahsyar. Padang mahsyar itu miqdaru khamsina alfasanah, ukurannya 50.000 tahun. Mana dia yang 70 tahun tadi itu, mana? Enggak ada rasanya. Setelah mahsyar, dibawa kita semua, digiring kepada hisab, dihitung satu-satu apa yang kita lakukan, siapa Tuhanmu, ditanya semuanya, bagaimana sikap kita di dunia, bagaimana umur kita, semua ditanya. Dan itu ribuan tahun hisab, ditaruh lagi di mizan, ditimbang lagi amalan kita ribuan tahun. Setelah di mizan, kemudian kita dihadapkan kepada sirat. Sirat ini juga ribuan tahun, satu-satu yang jalan. Ada yang ngebut larinya, ada yang seperti kilat, ada yang merangkak, ada yang gak bisa. Baru kita ditentukan sorga dan nerakanya. Panjang, Pak, panjang, panjang. Jangan korbankan yang panjang ini hanya dengan 70 tahun ini. Waktilafil layli wan nahar, pada ayat akhirnya, wa tasrifir riyahi ayatun liqaumi yaqilun. Kemudian ayat terakhir, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad. Alaika itu kepada Nabi Muhammad. Fabi ayyi hadithin, di sini kemudian kata kunci yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun, pada perkataan mana lagi yang kau akan imani setelah Allah menyampaikan ini dan Allah paparkan tanda-tanda kekuasaannya. Mana lagi? Mana yang akan kita percaya lagi kalau enggak ini? Nah, oleh karenanya bapak-bapak dan jamaah rahimakumullah, mari satu Muharram ini momentum kita untuk melakukan dua hal. Umar bin Khattab tidak main-main menetapkan hijriah ini dengan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun rapatnya kala itu para sahabat di bulan Rabiul Awal. Makanya banyak sahabat yang mengusulkan kita mulai hijrah itu, tanggalan kita itu di kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan jangan, Isra Mi'raj aja karena ini adalah peristiwa yang besar. Tapi Umar bin Khattab bertahan dengan alasannya, kita jadikan momentum hijrah ini sebagai penanggalan kita. Untuk apa? Karena dua hal. Para ulama sirah mengatakan dua hal ini apa? Yang pertama adalah taghyir, perubahan. Harus ada yang berubah dalam diri kita. Harus. Malam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'alai 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat seseorang selama dia tidak bisa merubah dirinya. Kita rubah kebiasaan-kebiasaan yang kemarin tidak baik menjadi baik mulai sekarang ini. Siap kira-kira? Kita biasakan kebaikan-kebaikan. Man 'asha 'ala sayyi' mata 'alaihi. Siapa tahu kita mati dalam keadaan kebiasaan kita. Dan siapa yang mati dalam kebiasaannya, bu'isa 'alaihi, dia akan dibangkitkan dengan bagaimana cara dia mati. Kemudian yang kedua adalah takhtit, perencanaan. Mulai kita rencanakan dari hari ini. Buat target-target. Kenapa di bulan Ramadan kita bisa buat targetnya? Kenapa enggak bisa hari ini? Buat target, saya tidak akan meninggalkan sholat duha. Buat target, saya tidak akan meninggalkan sholat jamaah dan sab saya harus di depan. Buat target saya harus selesaikan satu hari satu juz Al-Quran. Buat target. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya sudah lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadirin hadirat dan para pendengar Pro 2 RRI Mataram di mana saja berada, demikianlah kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Untuk lebih berkahnya, marilah kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa akhir kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Semoga kajian ini mendatangkan berkah untuk kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, bersama Pro 1 RRI Mataram. Pendengar ya, untuk Anda bisa menyimak kembali besok rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Dan pendengar subhanallah ya, hari ini kita memasuki tepatnya di 1 Muharram 1448 Hijriah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru ya, Masya Allah, banyak sekali tausiah yang bermanfaat yang bisa menginspirasi terkait dengan usia kita memasuki di tahun baru Muharram ya, 1 Muharram 1448 Hijriah ini ya, dan tidak terasa begitu cepat ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Tuan Guru. Dan insya Allah kita memanfaatkan usia kita ini dengan usia yang berkah begitu ya, hijrah dari hal-hal yang kemarin mungkin kurang baik ya, kurang lengkap yang kita lakukan ibadah-ibadah. Dan insya Allah mengawali tahun ini kita akan banyak sekali list atau daftar yang kita buat ya, untuk hijrah menjadi lebih baik lagi insya Allah. Baiklah pendengar, masih bersama rangkaian acara di pagi ini, kini kami akan mengajak Anda memasuki NTB pagi ini.

Ina amat tiang, nenek mami bijasanak sak bahagia lek satu Muharram dikengge nih satu tahun baru Islam yang tentu banyak juga ya hal-hal yang dilakukan dari semalam tadi. Ada yang baca doa mulai dari doa akhir tahun dimulai dari jam 6 sore kemarin, kemudian dilanjutkan setelah sholat maghrib yasinan membaca doa awal tahun ya. Dan banyak juga pendengar ya peringatan-peringatan satu Muharram di berbagai daerah, di berbagai wilayah itu dengan peringatan-peringatan yang berbeda, tapi tentu tujuannya sama, untuk mendapatkan rahmat ya serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di kesempatan tahun baru Islam satu Muharram ini adalah momentum untuk kita menjadi apa ya, bermuhasabah lah seperti itu ya, memperbaiki diri dan menata langkah menuju kehidupan yang lebih baik tentu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Baiklah pendengar, deretan lagu juga untuk menyambut tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah ini juga kami hadirkan untuk Anda.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat, Lombok Tengah berawan, pendengar, dengan suhu 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban 57 sampai dengan 88%. Lombok Timur, Sumbawa cerah dengan suhu 22 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban 57 sampai 97%. Kemudian di wilayah Dompu, Bima berawan dengan suhu 23 sampai 35 derajat Celcius, kelembabannya dari 55 sampai 95%. Sementara di wilayah Sumbawa Barat cerah berawan, dan di Lombok Utara cerah, Kota Mataram cerah berawan, Kota Bima cerah. Suhunya hampir merata, pendengar, 22 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban 52 sampai dengan 89%. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari Selasa 16 Juni 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: dalam Al-Quran.
1: Masya Allah, memang itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, semuanya ada dalam Al-Quran, seperti lagunya Justice Boys, rumus canggih. Masya Allah, tabarakallah, yaitu di Al-Quran semuanya ya. Dan insya Allah, kalau tahun hijrah yang lalu kita jarang-jarang begitu ya membuka Al-Quran, insya Allah di tahun hijriah ini, pendengar, mulailah ya dengan satu lembar per hari. Kalau belum bisa one day one juice ya, satu hari satu juice, sila enggih pelunggu sami bisa buka sehari, paling tidak itu habis maghrib lah, setelah sholat subuh atau setelah sholat-sholat yang lainnya, insya Allah ya bisa kita sempatkan. Baiklah pendengar, masih kita bersama dalam rangkaian NTB pagi, dan kita masih nanti akan menginformasikan terkait dengan tahun baru Islam hari ini ya, di 16 Juni 2026, bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Ada informasi pergantian tahun juga pendengar, nanti Anda bisa simak sesaat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Ayah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langkun 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Akhir tahun menuju ke awal tahun tengah menyapa kita. Maka mari kita sikapi pergantian tahun ini tentu dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: BBM naik kan semua berpengaruh ya, semua penyedia terpengaruh, cuman sekarang ini belum lah.
0: Pergantian tahun 1447 menuju 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi bagi umat muslim. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai memberikan dampak terhadap sejumlah sektor usaha termasuk industri perhotelan di Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pergantian tahun 1447 menuju 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi bagi umat muslim. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Akhyar mengajak masyarakat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat semangat perubahan menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Reza Kurnia melaporkan.
3: Pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat muslim untuk melakukan refleksi diri, mengevaluasi perjalanan hidup selama setahun terakhir, sekaligus memperkuat rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Akhyar mengajak seluruh masyarakat menjadikan pergantian tahun dari 1447 menuju 1448 Hijriah sebagai momen introspeksi dan peningkatan kualitas diri. Menurut Najmul Akhyar, tahun baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, melainkan kesempatan untuk menata kembali niat, memperbaiki amal ibadah, serta memperkuat kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Bupati Najmul juga mengingatkan pentingnya mensyukuri nikmat kesehatan, umur panjang, serta berbagai karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama satu tahun terakhir. Rasa syukur tersebut, katanya, harus diwujudkan melalui semangat untuk terus berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama.
1: Alhamdulillah wa syukrulillah, akhir tahun menuju ke awal tahun tengah menyapa kita. Maka mari kita sikapi pergantian tahun ini tentu dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan umur panjang, kondisi sehat, dan dapat menikmati. Kita berdoa juga kepada Allah, mudah-mudahan kehidupan kita semakin berkah, kehidupan kita semakin baik, dan mudah-mudahan kebahagiaan senantiasa menyelimuti kita semua.
3: Pada momentum 1 Muharram ini, ia mengajak seluruh masyarakat Lombok Utara untuk memperbanyak doa dan memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tahun 1448 Hijriah membawa kehidupan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan bersama-sama mendukung pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan yang lebih merata. Najmul berharap semangat Hijriah yang menjadi makna utama tahun baru Islam dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.
0: Festival 1 Muharram digelar pemerintah Lombok Timur dengan berbagai kegiatan menarik. Bahkan dua grup musik ternama Indonesia juga turut dihadirkan pada puncak acara. Yunia Herawati melaporkan.
4: Pemerintah daerah Lombok Timur menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan memeriahkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan gelar Festival 1 Muharram. Festival yang menjadi bagian dari agenda tahunan tersebut diawali dengan pawai 1 Muharram, dilanjutkan dengan kegiatan doa awal dan akhir tahun, dirangkaikan dengan pengajian. Terdapat pula pameran melibatkan UMKM di lapangan nasional. Sedangkan puncak acara sekaligus penutupan festival menghadirkan dua grup musik ternama Indonesia. Bupati Lombok Timur Haji Herul Warisin menyampaikan, Festival 1 Muharram tahun ini akan menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran kedua band nasional yakni Gigi dan Samson diharapkan mampu menarik antusiasme masyarakat sekaligus menjadi daya tarik bagi pengunjung dari berbagai daerah untuk datang dan menikmati kemeriahan festival. Festival Satu Muharram tidak hanya menghadirkan hiburan musik, tetapi juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan keagamaan, seni budaya, ekonomi kreatif, serta promosi produk unggulan daerah. Beragam kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk merayakan Tahun Baru Islam, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Artisnya ini ada dua artis nih, ada Bibi, ada yang dari Samson, kegiatan hiburan dan semuanya, itu di level nasional. Khusus untuk malam terakhir, ya, untuk Satu Muharram itu, kita akan mendatangkan artis gigi, tapi tidak kita tampilkan dia di lapangan nasional. Kita tampilkan dia di lapangan Porda. Nah, di lapangan Porda itu nanti akan ada pameran dan UMKM, ya, lengkap semua di sini. Tapi dari area luar, supaya masyarakat kita ada luasa.
4: Dikatakan Bupati, melalui Festival Satu Muharram ini, masyarakat dapat menikmati berbagai kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keagamaan, budaya, serta mendukung pelaku UMKM lokal. Ditambahkan Bupati, malam puncak Festival Satu Muharram dijadwalkan berlangsung di Gor Lalu Muslimin. Selain menampilkan spesial dari Gigi dan Samson, pengunjung juga dapat menikmati ratusan stand pameran UMKM serta berbagai hiburan lainnya yang telah disiapkan panitia. Bupati berharap seluruh rangkaian kegiatan Festival Satu Muharram tahun ini berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat citra Lombok Timur sebagai daerah yang kaya akan budaya, religius, dan kreativitas masyarakatnya.
0: Di era kekinian ini, hijrah bukan hanya dimaknai secara lahiriah saja, melainkan lebih kepada perbaikan diri secara berkelanjutan. Randy Pratama melaporkan.
6: Hijrah yang sesungguhnya itu ya bagaimana seorang tadi mampu meninggalkan perilaku-perilaku yang dilarang.
7: Momentum Tahun Baru Islam diminta tidak hanya dimaknai sebagai pergantian kalender hijriah, tetapi juga sebagai kesempatan untuk melakukan perbaikan diri secara berkelanjutan. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Sumbawa, Haji Faisal mengatakan, hijrah tidak boleh dipahami sebatas perubahan penampilan atau simbol-simbol lahiriah. Menurutnya, esensi hijrah adalah berpindah dari berperilaku buruk menuju kebaikan, dari kemalasan menuju produktivitas, serta dari perpecahan menuju persatuan dan kebersamaan. Haji Faisal menegaskan, hijrah yang sesungguhnya tercermin dari kemampuan seseorang meninggalkan hal-hal yang dilarang agama dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Islam mengajarkan hijrah sebagai proses perbaikan yang terus-menerus. Karena itu, setiap muslim dituntut untuk terus meningkatkan kualitas diri agar semakin bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, dan bangsa.
6: Hijrah yang sesungguhnya itu ya bagaimana seorang tadi mampu meninggalkan perilaku-perilaku yang dilarang. Jadi kepada hal-hal yang diperintahkan. Kita lihat di tengah perkembangan teknologi, media sosial yang saat ini semangat hijrah itu memang harus diwujudkan dalam penggunaan ruang digital secara bijak.
7: MUI Kabupaten Sumbawa juga mengajak generasi muda untuk menjadikan momentum hijrah sebagai gerakan perbaikan akhlak, peningkatan ilmu pengetahuan, penguatan moderasi beragama, serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan negara. Haji Faisal menegaskan, ukuran keberhasilan hijrah bukan pada perubahan penampilan semata, melainkan sejauh mana seseorang mampu memberikan manfaat bagi sesama.
0: Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Dompu mengajak seluruh generasi muda untuk kembali memperteguh jati diri sebagai penerus bangsa dengan terus menjaga persatuan. Arus globalisasi yang kian marak terkadang dapat menimbulkan perpecahan jika tidak difilter dengan benar. Mustahidin melaporkan.
8: Kita mengharapkan sebagai momentum Tahun Baru Hijriah Satu Muharram dinilai menjadi sarana penting dalam membangun karakter generasi muda menuju terwujudnya generasi emas 2045. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Dompu Abdul Ghani Malik. Menurut Abdul Ghani, pergantian Tahun Baru Hijriah tidak sekedar menjadi perayaan seremonial keagamaan, tetapi juga momentum refleksi untuk memperkuat nilai-nilai moral, spiritual, dan persatuan di tengah masyarakat, khususnya bagi kalangan generasi muda. Ia menegaskan, generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah maupun bangsa di masa depan. Karena itu, pembinaan karakter dinilai menjadi hal yang sangat penting agar anak muda tidak mudah terpengaruh oleh berbagai dampak negatif perkembangan zaman.
9: Kita mengharapkan sebagai penerus terutama generasi muda, berikan yang terbaik, jangan kita terpecah belah, itu saja. Ingat, jangan kita terpecah belah.
8: Derasnya arus informasi di media sosial saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Informasi yang tidak terfilter dengan baik berpotensi memicu perpecahan, konflik sosial, hingga melemahkan nilai persatuan dan kesatuan. Di tengah hantaman informasi media sosial, generasi muda harus mampu memilah informasi dengan bijak dan tidak mudah terprovokasi. Persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga demi Kabupaten Dompu yang lebih baik. Abdul Ghani juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membimbing generasi muda melalui pendidikan agama, penguatan akhlak, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan semangat Tahun Baru Islam dapat menjadi energi positif bagi masyarakat untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat komitmen membangun daerah yang aman, harmonis, dan religius. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Satu Muharram tidak hanya dianggap sebagai pergantian tahun Hijriah, tetapi lebih daripada itu, anak muda memaknai pergantian tahun Hijriah ini sebagai momentum untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki diri untuk satu tahun ke depan. Berikut tanggapan mereka.
10: Perkenalkan nama saya Muhammad Zulia Hendriawan, saya berasal dari Mantang, Lombok Tengah. Bagi saya, satu Muharram itu menjadi momen untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Terkadang kita itu terlalu fokus untuk mengejar target kuliah, pekerjaan, atau aktivitas lainnya, sehingga kita lupa melihat kembali apa yang sudah kita lakukan selama satu tahun terakhir ini. Nah, Tahun Baru Islam mengingatkan saya bahwa setiap orang selalu punya kesempatan untuk memulai itu lagi. Makna hijriah yang saya pahami bukan hanya soal perubahan penampilan, tetapi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih dekat dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam.
11: Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Farhan. Saya dari Lombok Tengah Praya. Menurut saya, satu Muharram itu merupakan waktu yang tepat ya bagi kita, terutama anak muda, untuk memperbaiki diri, karena banyak sekali kelalaian yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun baru ini, satu Muharram ini event untuk kita memperbaiki diri agar lebih baik setiap harinya gitu. Lebih baik dalam bersikap, menggunakan medsos, dan lain sebagainya.
12: Tia, alamatnya dari Ampenan. Saya memaknai satu Muharram sebagai pengingat bahwa perubahan harus terus dilakukan. Peristiwa hijrah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa untuk mencapai keadaan yang lebih baik diperlukan keberanian dan komitmen. Dalam kehidupan sekarang, hijrah bagi saya berarti berusaha meninggalkan kebiasaan yang kurang produktif dan menggantinya dengan kegiatan yang lebih positif. Mungkin prosesnya tidak mudah dan tidak bisa instan, tapi yang terpenting adalah ada kemauan untuk terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.
0: Momentum Tahun Baru Islam satu Muharram menjadi pengingat akan semangat hijrah yang ditunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat, tetapi juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, baik dalam aspek ibadah maupun kehidupan sosial. Lalu bagaimana seharusnya umat Islam memaknai datangnya satu Muharram di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini? Berikut wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Tuan Guru Haji Mala Syar'i.
13: Pak Tuan Guru, bagaimana kita sebaiknya sebagai umat muslim memaknai peringatan satu Muharram, kemudian nilai apa saja yang bisa dipetik?
14: Satu Muharram itu bukan saja secara esensial yang harus kita refleksikan, maka tetapi juga sebagai substansi daripada pelaksanaan satu Muharram itu adalah semangatnya. Pertama, ya semangat bagaimana untuk melakukan perubahan. Ini baik perubahan pola pikir, perubahan perilaku, dan perubahan dari keterbelakangan. Kita selama ini sudah terlalu puas dengan prestasi apa yang sudah kita capai umpamanya, maka perasaan itu ataupun semangat itu harus kita buang, bahwa untuk mencapai prestasi itu tidak ada akhirnya, jadi tidak ada final daripada prestasi kebaikan itu, ya harus kita terus meningkatkan, tingkatkan.
13: Bagaimana umat Islam dalam menjadikan Tahun Baru Hijriah ini sebagai momentum memperbaiki hubungan sesama manusia, Pak Tuan Guru?
14: Semangat daripada satu Muharram adalah kita bisa lihat daripada perjalanan spiritual daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi saat itu semangatnya adalah para sahabat-sahabat ketika berhijrah pindah secara fisik dari Mekah ke Yasrib yang saat itu masih belum bernama Madinah. Nah, itu adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi Sayyidina Umar lah yang mempelopori bahwa hijrah ataupun bertransmigrasi adalah harus laksanakan dengan penuh semangat, optimisme. Jadi sekarang keadaan kita ini dibalik himpitan ekonomi, dibalik himpitan krisis mental, kita tidak boleh menyerah. Akan tetapi mari kita senantiasa mengupayakan mencari solusi jalan terbaik untuk kita bersama-sama mengadakan perubahan. Perubahan itu ya spiritual maupun non-spiritual. Jadi dari malas beribadah kita menjadi rajin ibadah, dari malas bersedekah kita rajin bersedekah, dari malas mengaji kita rajin mengaji.
13: Pak Tuan Guru, terakhir satu pesan utama yang ingin dititipkan kepada umat Islam pada momentum pergantian tahun ini.
14: Untuk kita semua memperhatikan dan memperjuangkan dengan penuh semangat tentunya, dengan semangat hijrah ini untuk meraih perubahan di bidang ekonomi keumatan ya. Ekonomi keumatan. Ya, itu Mbak Maya.
13: Oke.
14: Okay. Menurut saya
13: ini juga bisa
14: teman saya. Iya, jadi dua sisi tadi itu, zahir maupun batin, substansial maupun esensial. Yaitu hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Dan kita dalam hubungan kita sesama manusia tidak tersektoral hanya sesama muslim, tidak sektoral hanya sesama satu organisasi, satu partai, akan tetapi kita hadir di situ adalah sebagai rahmatan lil alamin.
13: Terima kasih Pak Tuan Guru waktunya. Assalamualaikum. Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Kepala Perwakilan BI NTB Harioka Pamungkas menegaskan penggunaan uang mainan untuk transaksi dapat dikategorikan sebagai penipuan dan berpotensi dikenai sanksi pidana. BI menghimbau masyarakat mengenali ciri keaslian rupiah melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
15: Kalau yang uang mainan setahu saya itu...
16: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Harioka Pamungkas menanggapi maraknya temuan uang mainan yang menyerupai uang rupiah. Uang mainan sejadinya dibuat untuk keperluan permainan dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Pasalnya, persoalan muncul ketika uang tersebut digunakan untuk bertransaksi sehingga merugikan pihak lain. Haryo menjelaskan, Bank Indonesia selama ini terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait cara mengenali keaslian uang rupiah melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Menurutnya, fokus sosialisasi BI adalah memperkenalkan ciri-ciri keaslian uang rupiah, bukan ciri-ciri uang palsu.
15: Jadi memang gini, kalau sepengetahuan saya yang uang mainan, itu selain ada tulisan uang mainan, ya, itu juga gambarnya nggak boleh sama gitu harusnya.
17: Ukurannya juga
15: lebih kecil dan ciri-ciri keaslian uang rupiah tuh nggak ada di situ, terutama gambarnya. Biasanya tuh kalau yang uang mainan setahu saya itu gambarnya diganti gambar Mickey Mouse atau apa gitu kan. Nah, kalaupun ternyata uang mainan itu tetap disebut memang tulisan uang mainan gitu. Ya sama dipakai sebagai mainan ya mainan gitu. Tapi pada saat kemudian digunakan untuk bertransaksi, itu artinya udah penipuan dengan membeli barang bukan dengan uang asli.
16: Ia menambahkan, uang mainan pada umumnya tidak memiliki unsur pengamanan yang terdapat pada uang rupiah asli seperti tanda air, hasil cetak khusus maupun fitur keamanan lainnya. Terkait desain uang mainan yang terkadang menyerupai uang rupiah, Haryo berpendapat Produsen sebaliknya membuat perbedaan yang jelas agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan.
15: Yang namanya uang mainan itu jangan kemudian memiliki gambar lah atau ukuran yang sama dengan uang rupiah gitu kan, karena jadinya menjadi rentan untuk bisa disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, sebagaimana yang tadi teman-teman sampaikan, untuk menipu orang-orang yang tadi ya belanja waktu malam dan.
16: Ia menyarankan produsen uang mainan menggunakan desain yang berbeda secara mencolok, baik dari segi gambar, ukuran maupun identitas yang tercantum pada lembaran uang tersebut, dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus yang berkaitan dengan uang palsu maupun uang yang diragukan keaslian. BI terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai memberikan dampak terhadap sejumlah sektor usaha, termasuk industri perhotelan di Nusa Tenggara Barat. Meski biaya operasional dipastikan meningkat, pelaku usaha hotel memilih belum menaikkan tarif kamar dan mengutamakan strategi promosi untuk menjaga minat wisatawan datang ke NTB. Muhammad Alwi melaporkan.
2: BBM naik kan semua berpengaruh ya, semua penyedia terpengaruh.
18: Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI NTB, Ketut Walini mengatakan, kenaikan BBM berdampak terhadap berbagai komponen biaya operasional hotel, mulai dari kebutuhan energi hingga biaya pendukung lainnya. Namun kondisi industri perhotelan saat ini dinilai tidak mudah. Selain menghadapi kenaikan biaya, sektor hotel juga masih dibayangi penurunan jumlah kunjungan wisatawan dan melemahnya daya beli masyarakat.
2: Kalau situasi sekarang kayaknya perhotelan, harga kamar hotel gitu tidak naik. Situasi seperti ini tidak kan. Walaupun ini BBM naik kan semua berpengaruh ya. Semua penyedia terpengaruh, cuman sekarang ini belum lah. Ya. Karena efisiensi ini kan, kita sangat berpengaruh, angka kunjungan kan menurun, gitu. Daya beli menurun.
18: Walini menegaskan kondisi tersebut berdampak pada penurunan tingkat hunian hotel dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk mempertahankan okupansi, hotel-hotel di NTB memilih memperkuat promosi dan menawarkan berbagai program menarik bagi wisatawan ketimbang menaikkan tarif kamar.
2: Malah kita hotel ada promo-promo. Okupansi kalau dibandingkan dengan tahun lalu gitu misalnya, ya jelas ini menurun. Kita masih menata sekarang ini, usahakan harga kamar hotel itu tidak naik gitu ya. Karena mengingat efisiensi dari pemerintah kan, angka kunjungan seperti kayak saya tadi, angka kunjungan kan menurun. Itu sangat berpengaruh. Malah kita promosi lah biar menarik wisatawan untuk datang ke NTB.
18: PHRI NTB berharap sinergi seluruh pihak dalam mengembangkan sektor pariwisata dapat terus diperkuat, sehingga industri perhotelan dan perekonomian daerah tetap tumbuh di tengah tantangan kenaikan biaya operasional.
0: Aktivitas wisata bahari di kawasan Pantai Senggigi yang semakin ramai membawa dampak positif bagi sektor pariwisata. Namun di sisi lain, maraknya penyewaan jet ski di perairan sekitar Pelabuhan Senggigi mulai menjadi perhatian pemerintah karena dinilai berpotensi mengganggu jalur pelayaran kapal cepat yang keluar masuk pelabuhan. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
19: Jadi kalau saya nanti perintahkan camat, jet ski itu pindah ke sebelah sana.
20: Meningkatnya aktivitas wisata di kawasan Pantai Senggigi membawa dampak positif bagi sektor ekonomi dan pariwisata. Namun di sisi lain, maraknya penyewaan jet ski yang beroperasi di perairan sekitar Pelabuhan Senggigi mulai menjadi perhatian pemerintah daerah karena dinilai berpotensi mengganggu lalu lintas pelayaran kapal cepat yang keluar masuk pelabuhan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengambil langkah tegas untuk menjaga keselamatan pelayaran sekaligus menciptakan ketertiban aktivitas wisata bahari di kawasan unggulan tersebut. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini mengatakan, keberadaan sejumlah jet ski yang beroperasi di jalur pelayaran kapal cepat harus segera ditata agar tidak menimbulkan resiko bagi pengguna jasa transportasi laut maupun wisatawan. Menurut LAS, pemerintah telah menyiapkan kawasan alternatif yang dinilai lebih aman dan tidak bersinggungan langsung dengan aktivitas kapal cepat yang bersandar di Pelabuhan Senggigi.
19: nanti perintahkan camat, jet ski itu pindah ke sebelah sana supaya tidak mengganggu pelayaran. Keluar masuk, ya. Yang itu, yang loco ya, pantai loco, yang tempat di situ supaya menyatu dia. Kalau ini khawatir nanti mengganggu, apa ada kapal datang terus terganggu, semuanya juga keselamatan kan. Seharusnya berizin. Ada lah. Nah, cuman nanti itu menjadi tugas anu lah, apa camat dengan Bapenda lah ya.
20: Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan sektor wisata bahari dengan keselamatan transportasi laut di kawasan Senggigi yang selama ini menjadi salah satu destinasi andalan pariwisata Lombok.
0: Antusiasme peserta mewarnai pelaksanaan KPI Fest 2026 yang digelar Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Mataram. Respon positif tersebut mendorong penyelenggara untuk mengembangkan festival melalui kolaborasi yang lebih luas pada masa mendatang. Khalil Bisri melaporkan.
1: Pasti kita mau juga kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar NTB.
21: Pelaksanaan KPI Fest 2026 yang digelar Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Mataram disambut antusias oleh berbagai pihak. Festival tersebut menampilkan 4 film dokumenter dan 4 film fiksi hasil karya mahasiswa. Sekretaris Prodi KPI UIN Mataram Gemus Surya Wahyudi mengatakan, respon masyarakat terhadap KPI Fest terus menunjukkan peningkatan sejak pertama kali diselenggarakan. Antusiasme tersebut terlihat dari tingginya perhatian masyarakat melalui media sosial maupun kehadiran langsung dalam kegiatan tersebut.
1: Kami rasa antusiasnya sangat luar biasa ya, mulai dari respon di media sosial untuk mengikuti agenda atau acara KPI Fest ini, event KPI Fest ini itu sangat luar biasa.
21: Gemuh mengatakan pihaknya berencana memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan KPI Fest pada masa mendatang. Kolaborasi tersebut mencakup komunitas film, pemerintah hingga sinias profesional.
1: Pasti kita mau juga kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar NTB supaya skalanya itu menasional. Kira-kira itu harapan kami ke depannya.
21: Melalui kolaborasi yang lebih luas, KPI Fest diharapkan tidak hanya menjadi ruang aspirasi karya mahasiswa UIN Mataram. Festival ini juga diharapkan berkembang menjadi wadah kreatif yang mempertemukan mahasiswa dengan pelaku industri perfilman sekaligus memperluas jangkauan KPI Fest hingga tingkat nasional.
0: Berita olahraga, sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Formula IDN Racing Series. Ajang balap yang akan digelar Agustus mendatang diharapkan mampu memperkuat ekosistem motorsport nasional sekaligus menjadi wadah pembinaan bagi pembalap muda Indonesia menuju level balap formula yang lebih tinggi. Maya Oktarifah melaporkan.
22: Karena kalau motor kan udah jelas jenjangnya kan, ada balap motor bebek, super sport, di mana sudah berjalan lah. Nah kalau mobil nih ya, yang kita harus kembangkan.
0: Mandalika Grand Prix Association MGPA resmi melakukan MOU dengan Formula IDN Racing Series untuk penyelenggaraan balap Formula 4 di sirkuit Mandalika. Kerjasama ini menjadi langkah baru dalam perkuat ekosistem motorsport nasional, sekaligus membuka jalur pembinaan bagi pembalap muda Indonesia menuju level balap yang lebih tinggi. Direktur Utama MGPA Ananda Mikola mengatakan, sirkuit Mandalika yang telah bersandar internasional sangat layak menjadi tuan rumah ajang Formula 4, sekaligus menjadi sarana pembibitan pembalap muda nasional.
22: Ya, kesimpulannya adalah itu kan bagian daripada penjenjangan atlet balap mobil khususnya formula untuk bisa melanjutkan jenjangnya setelah balap go-kart. Jadi kita juga harus memikirkan pembibitan buat para atlet itu, dan ini bagian daripada pembibitan pembalap mobil khususnya. Karena kalau motor kan udah jelas jenjangnya kan, ada balap motor bebek, super sport, di mana sudah berjalan lah. Nah kalau mobil nih ya, yang kita harus kembangkan.
0: Sementara itu, CEO Formula IDN Racing Series, Mikael Indrajaja menjelaskan, Formula 4 merupakan jenjang balap profesional setelah go-kart dan menjadi gerbang awal bagi balap muda yang ingin berkarir di dunia balap formula. Ajang ini pun menjadi tahapan penting sebelum pembalap melangkah ke kelas yang lebih tinggi, seperti Formula 3 maupun GT Kart. Dalam setiap seri, balapan akan menggunakan format kualifikasi dan 3 race. Race kedua akan menerapkan sistem reserve grid yang membuat persaingan menjadi lebih menarik dan kompetitif.
23: Balapan formula ini sebetulnya adalah penjenjangan profesional setelah go-kart. Ada pilihan dari go-kart itu mau ke open wheeler atau mobil yang tidak ada fendernya seperti formula ini, atau ke mobil-mobil grup M sport, lalu ada GT cars, Secara umur, anak-anak umur 15-16 itu memang belum bisa masuk ke GT cars. Tapi Formula 4 ini menjembatani sebelum mereka main ke kelas yang lebih tinggi. Mau Formula 3 atau GT cars, ada baiknya untuk latihan di Formula 4 dahulu.
0: Lebih lanjut dikatakan, selain menjadi ajang kompetisi, Formula 4 juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda pembalap Indonesia yang siap bersaing di level internasional, sekaligus memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan nasional. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pergantian tahun 1447 Hijriah menuju 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi bagi umat muslim. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai memberikan dampak terhadap sejumlah sektor usaha, termasuk industri perhotelan di Nusa Tenggara Barat. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Peningan masih bersama Anda di NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di hari ini ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan berbagai peringatan 1 Muharram ini pendengar tentu diwarnai dengan berbagai kegiatan yang berbeda. Seperti tadi yang saya informasikan juga di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, pendengar, di wilayah Nusa Tenggara Barat di KLU juga bagaimana pergantian tahun ini dijadikan sebagai momentum refleksi bagi umat muslim ya. Seperti yang ditegaskan oleh Bupati Lombok Utara, Haji Najmul Akhyar, yang mengajak semua masyarakat KLU mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tentu memperkuat semangat perubahan menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Nah, itulah yang ditegaskan oleh Bupati Lombok Utara, Haji Najmul Akhyar ya. Dan kalau di Lombok Timur juga ada festival yang digelar pendengar ya. Memperingati 1 Muharram Nike, pemerintah Lombok Timur ada kegiatan-kegiatan menarik. Tadi juga di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sudah saya sampaikan informasinya, di mana turut apa ya, juga ada grup musik ternama begitu yang dihadirkan ya pada puncak acara. Dan masih ada juga pendengar kegiatan-kegiatan yang lain yang dilaksanakan terkait dengan 1 Muharram ini, bukan hanya di wilayah Nusa Tenggara Barat, di luar daerah, di Kenango pendengar, peringatan 1 Muharram juga digelar di masjid-masjid ya, hampir sama juga ya di NTB juga. Dari kemarin ya, banyak yang mengadakan pengajian, yasinan, kemudian membaca doa akhir tahun, dilanjutkan dengan doa awal tahun. Kemudian di Wawaku Sabang, Muharram dijadikan untuk momentum hijrah menuju perubahan lebih baik. Kemudian semarak ke 1 Muharram juga di Singkil ya, itu dengan kilau cahaya obor menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah. Kemudian ada pawai gebiar Muharram SDIT Al Hidayah juga pendengar, di mana pawai ini juga adalah bentuk wujud dari rasa mencintai begitu ya, datangnya tahun baru ini, memperingati tahun baru ini maksudnya, dengan menanamkan nilai-nilai Islam menuju generasi hebat. Nah, disitulah ya ditunjukkan bahwa anak-anak SD ini nanti akan menjadi generasi yang hebat seperti itu. Nah, banyak lagi ya di wilayah atau kota-kota lain pendengar di Indonesia juga yang menggelar kegiatan 1 Muharram ini dengan berbagai kegiatan, insya Allah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat menuju perubahan yang lebih baik lagi. Nah, informasi-informasi terkait dengan 1 Muharram dan berbagai kegiatan ini juga pendengar, silakan nanti bisa Anda update informasinya ya di rri.co.id. Dan kita juga akan jeda pendengar Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi nanti bisa Anda ikuti bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oceania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.